0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
3: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
6: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
1: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
6: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
5: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
6: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
13: Iya, ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasmen pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendik Dasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendik Dasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
14: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada yang fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
17: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
15: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademi, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
17: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyesmiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibiayai oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
18: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
19: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat Google sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di Genggaman.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id, dan juga saat ini sedang mendengarkan dimanapun Anda berada, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan Anda. Pukul 7.37 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk bergabung di program Opini Publik edisi hari ini. Kami akan ajak Anda untuk bergabung melalui line telepon Anda di 0811-575-6494 atau di 0857538-10365.

Pagi hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung terkait juga dengan permainan tradisional di era digital, menjaga warisan budaya agar tetap dicintai generasi muda. Permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang saat ini syarat dengan nilai kebersamaan, sportivitas, dan kreativitas. Namun di tengah pesatnya perkembangan teknologi, permainan tradisional mulai jarang dimainkan oleh anak-anak. Padahal permainan seperti sumpit dan gasing memiliki manfaat bagi perkembangan fisik dan sosial anak. Sayangnya, perkembangan teknologi membuat kebiasaan bermain anak-anak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika dahulu, halaman rumah, lapangan, ataupun pekarangan sekolah dipenuhi anak-anak yang bermain gasing, sumpit, petak umpet, gobak sodor, congklak, ataupun engklek, kini sebagian besar waktu luang mereka dihabiskan di depan layar ponsel, tablet, maupun komputer. Gadget juga memang memberikan banyak manfaat, terutama sebagai sarana belajar dan mencari informasi. Namun, penggunaan yang berlebihan juga dapat mengurangi aktivitas fisik, interaksi sosial, bahkan berpotensi mempengaruhi kesehatan mata dan perkembangan emosional anak. Nah, disinilah permainan tradisional memiliki peran yang sangat penting sebagai alternatif hiburan yang sehat, edukatif, sekaligus menyenangkan. Permainan tradisional tidak hanya mengajarkan cara bermain, tetapi juga membangun karakter karena anak-anak juga belajar menunggu giliran, menaati aturan, menerima kekalahan dengan lapang dada, serta menghargai kemenangan tanpa merendahkan teman. Jadi nilai-nilai seperti inilah yang sulit diperoleh jika anak hanya bermain secara individual melalui gadget. Nah, permainan tradisional apa yang paling Anda kenang saat masa kecil? Mengapa permainan itu begitu berkesan? Apakah anak-anak di lingkungan tempat Anda tinggal masih sering memainkan permainan tradisional? Dan menurut Anda, apa penyebab utama permainan tradisional itu mulai ditinggalkan? Dan seberapa besar pengaruh gadget terhadap berkurangnya aktivitas bermain di luar rumah?

Daerah pasti memiliki permainan khas yang memiliki nilai edukasi tinggi, karena beberapa di antaranya yang sering kita lihat, baik itu sumpit, gasing, congklak, engklek, bakiak, bentengan, ataupun petak umpet dan engrang. Permainan-permainan tersebut juga melatih kerjasama, baik itu konsentrasi, strategi, ketangkasan, serta kemampuan bersosialisasi. Karena di Kalimantan Barat ini, permainan sumpit dan juga gasing menjadi contoh permainan tradisional yang patut terus diperkenalkan kepada generasi muda, karena ini merupakan bagian dari identitas budaya daerah sekaligus mengajarkan ketelitian, fokus, dan sportivitas. Dan bagaimana agar anak-anak kita juga lebih tertarik memainkan permainan tradisional dibandingkan gadget, karena anak-anak juga tidak harus dijauhkan sepenuhnya dari gadget ya, karena tetapi perlu diberikan pengalaman bermain yang menyenangkan di dunia nyata. Orang tua juga dapat membuat jadwal hari tanpa gadget, mengajak anak bermain bersama teman-teman, serta memberikan contoh dengan ikut bermain. Nah, silakan untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini, pendengar, apakah Anda juga setuju kalau sekolah juga perlu mengadakan hari khusus untuk bermain permainan tradisional? Mungkin ada alasan yang bisa Anda sampaikan, dan jika di daerah Anda diadakan festival permainan tradisional, apakah Anda akan mengajak keluarga untuk ikut serta? Menurut Anda, apakah permainan tradisional juga dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik dibandingkan permainan digital? Mungkin bisa dijelaskan, karena permainan tradisional apa yang menurut Anda hampir punah dan perlu segera dilestarikan? Silakan pendengar di 0811575494 atau di 0857538106365. Kami akan segera kembali untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legere School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar, Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan, pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya, Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung di program Opini Publik. Silakan bergabung di 08 1157564 atau di 08 5753810365. Ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan terkait juga dengan bagaimana agar anak-anak kita lebih tertarik memainkan permainan tradisional dibandingkan sebuah gadget. Karena sekolah juga dapat mengadakan kompetisi permainan tradisional, sedangkan komunitas dapat menggelar festival budaya secara rutin. Nah, jika dikemas menarik dan juga menyenangkan, permainan tradisional akan menjadi aktivitas yang diminati oleh anak-anak. Apakah sekolah dan juga orang tua sudah cukup berperan dalam melestarikan permainan tradisional? Karena peran sekolah dan orang tua juga masih perlu terus diperkuat, karena banyak sekolah yang sudah mulai mengenalkan permainan tradisional, baik itu melalui kegiatan-kegiatan tertentu, namun belum menjadi kebiasaan yang berkelanjutan. Dan juga begitu pula di lingkungan keluarga, kesibukan orang tua seringkali juga membuat anak lebih mudah diberikan gadget daripada diajak bermain bersama. Karena itu, pelestarian permainan tradisional juga memerlukan kolaborasi semua pihak, dan juga orang tua menjadi teladan di rumah, sekolah menjadi tempat pembelajaran budaya, sementara pemerintah dan juga komunitas menyediakan ruang serta kegiatan yang mendukung, agar permainan tradisional tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Nah, bagaimana cara paling efektif agar anak-anak tertarik mencoba permainan tradisional ini? Apakah sekolah juga perlu mengadakan hari khusus untuk bermain permainan tradisional? Dan juga menurut Anda, apa penyebab utama permainan tradisional mulai ditinggalkan? Dan nanti juga kami akan mengundang Anda untuk bergabung untuk menyimak dan juga bisa menyaksikan melalui channel YouTube RRI Sanggau di dialog kita pada kesempatan pagi hari ini. Tapi di ujung telepon sudah ada yang masuk. Kita coba dulu terima. Silakan, halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Ciko.
0: Ya, selamat pagi. Kabarnya baik. Bagaimana di sana? Kabarnya?
1: Kira-kira.
0: Oh.
1: Kabar kesehatan agak belum pas benar, tapi udah lumayan lah.
0: Oh, udah lumayan lah ya. Itu kenapa? Itu kurang sehat ya?
1: Biasa, kita ada tua gitu.
0: Oh gitu, semoga bisa diberikan kesegaran pulih kembali ya Pak ya.
1: Kalau bergabung ini kan ada sedikit rasa semangat sedikit, kan.
0: Betul.
1: Apalagi tema yang ini cukup bagus. Maksud saya kita penggemar sebenarnya, tapi kadang-kadang kita tidak bisa bilang apa dengan tema tadi kan. Kalau menurut pandangan saya begini, anak-anak itu bukan apa sama sekali tidak tahu namanya. Tradisional itu kalau di kampung-kampung sekarang ini, zaman kami dulu masih ingat saya
0: masih banyak ya Pak ya,
1: ada yang istilahnya mainnya lompat-lompat yang disebut apa kan, berbagai kan tak masih kan, baik anak-anak cewek banyak cowoknya yang pakai istilahnya pakai pecahan piring kan, yang lompat-lompat itu. Habis itu ada juga anak-anak nih, istilahnya umpil-umpimpa. Itu ada juga buku banyak, tapi zaman sekarang satu pun kayaknya sudah tidak ada lagi yang mereka tahu. Bahkan binatang pun, saya tanya dengan teman-teman saya, tuh tidak tahu dengan peladu SMA. Bagaimana istilah kayaknya peladu ya katanya. Bagaimana kayak kijang. Itu kayak menjadi. Maka kalau sekarang, kalau bisa tuh pemerintah semua kurikulum istilahnya apa permainan tradisional itu dalam sekolahnya, walaupun berupa ekstra atau apa kan, kayaknya sekarang tuh dari situ lah, orang tuh keluarga istilahnya masyarakat pun menganggap itu tidak penting, maka kicet yang anak kecil pun saya lihat cucu saya tuh umur 3 tahun dah pandai dia main HP kan, babi atau ular kayak ular gitu kan. Nah, tapi kalau main tradisional tuh nanya gitu tahu. Ada melihat pun nggak pernah lagi apa sih yang saya bilang tadi ya, umpimpa tuh yang tutup mata lalu cari kawan tuh kan, kawan sebut itu. Bahkan kami itu masih, tapi sekarang tidak ada lagi. Contohnya kayak buah-buahan, jika banyak rambutan, banyak langsat, banyak apa. Tidak, anak-anak saya bukan sekarang.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kerupuk-kerupuk, kalau cici-cici.
0: Pandai ya?
1: Pandai, nah itu. Dan itu juga mempengaruhi sekali, Bu. Jika bagaimana, apa sebabnya itu saya kurang tidak tahu. Kayak berdurian, tidak ini kan makanan. Nah, makanya kalau saya sekarang, kalau di kampung kami itu durian agaknya mau banjir, Pak. Tidak termakan oleh orang itu. Dipikir permainan-permainan terdiri dari apalagi. Jengki-jengki kita, bahkan di barat masih ada orang yang lompat-lompat, istilahnya apa istilahnya. Saya dengar dari radio kan di Eropa itu masih ada klub gitu-gitu. Kayak untuk bimpa, ya apa, segalanya itu. Misalnya main tali, main tari-tari pakur-pakur kata ini. Kadang sama sekali belum tidak tahu. Ini bagaimana saya susah mikirnya ya. Apakah kita pernah istana merencanakan mengadakan membangkit kembali ya, kita sebagai masyarakat ini terbuat apa? Cuma hanya bisa sekolah dan pemerintah yang mau mulainya lagi kembali.
0: Betul.
1: Diterapkan lewat pendidikan dasar kayak TK, kayak SD kan. Harus ada guru yang gitu, Mbak. Masih ke situ. Nah, daripada keluar beli ciki, keluar beli kerupuk, keluar beli es. Nah, itu kadang-kadang zaman kami dulu, Mbak Sita. Yang buah yang merah-merah yang dimakan itu berebut. Kelahi-kelahi makan kan. Sekarang apa? Mau kelahi-kelahi itu. Banyak di depan rumah, dekat rumah itu. Tidak mereka makan. Tapi kalau datang mamang bawa kerupuk buat ini, bisa bu mereka kan.
0: Oke, baik.
1: Itu, harapan saya pada pemerintah, dan ya nanti pendidikan dasar dan menengah itu, terapkanlah istilahnya dikasih pelajaran istilahnya apa ya, ya tradisional itu gitu-gitu. Budaya kita di Indonesia ini tidak hilang. Tidak pakai Google terus, AI terus jadinya nanti. AI itu boleh, tapi tradisional itu jangan juga lupakan. Boleh pakai bahasa Inggris, tapi jangan lupa pakai bahasa Ajo, bahasa Dasyuk, itu lupa.
0: Bahasa ibu ya, bahasa ibu.
1: Okay. Tapi itu jangan tak boleh lupa. Tapi anak sekarang itu kadang-kadang, kalau di daerah kami bisa dengar itu bahasa Indonesia itu terpotong-potong ya. Di kampung bahasa kampung juga bahasa AI juga.
0: Iya betul. Oke. Baik.
1: Itu harapan saya. Orang tua itu cobalah bahasa ibu itu jangan enggak dilupakan.
0: Diajar.
1: Boleh ya bahasanya itu penting. Tapi jangan lupa bahasa ibu. Enggak tahu nanti kok naik. Enggak tahu ya kan pasti kok naik.
0: Iya betul. Oke.
1: Oke, kata itu apa di oke kan itu perlu juga kata saya ingat apa yang disampaikan oleh Bapak mantan Bapak Iskala itu jangan sekali-kali lupakan bahasa ibu.
0: Iya betul sekali Pak.
1: Nah, itu harapan
0: saya. Baik.
1: Terima kasih Pak Padi.
0: Baik. Ya, terima kasih. Selamat pagi Putra Mayau di Kecamatan Bonti baru saja bergabung. Dan demikian pendengar program Opini Publik edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti program Sangga Menyapa terkait juga dengan melestarikan permainan tradisional di tengah era digital. Dan nanti saya juga akan bersama Sekretaris Persatuan Gasing Orang Sanggau ataupun Pegasus dan juga Ketua Portina Kabupaten Sanggau. Dan terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entekong.
2: Kanal informasi dan inspirasi Satu.
3: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Tapi bener enggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek Fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di Sanggau Menyapa edisi hari ini, edisi 24 Juli 2026 bersama kami yang bertugas hari ini. Kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung untuk menyampaikan atensi Anda di edisi hari ini. Silakan nanti untuk Anda yang bergabung melalui channel YouTube kami mengisi kolom komentar, dan juga Anda yang mendengarkan melalui RRI Sanggau dan juga Entekong bisa bergabung juga di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Baik, saya sudah bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya terkait juga dengan melestarikan permainan tradisional di tengah era digital. Karena perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Karena kehadiran internet, media sosial, serta permainan berbasis gawai memberikan kemudahan sekaligus hiburan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Karena dulu anak-anak yang menghabiskan waktu bermain di halaman rumah ataupun lapangan kini lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar ponsel, baik itu tablet ataupun komputer, dan juga perubahan pola bermain ini secara perlahan menyebabkan permainan tradisional mulai ditinggalkan dan kurang dikenal oleh generasi muda. Saya sudah bersama Bapak Nur Afandi, Sekretaris Persatuan Gasing Orang Sanggau atau Pegasus. Selamat pagi, Pak Nur Afandi. Halo, selamat pagi. Saya masih belum bisa mendengarkan suaranya, Bapak. Oke. Kita coba lagi. Selamat pagi, Pak Fandi. Masih di mute, Bapak, suaranya? Halo? Ya, belum bisa saya dengar nih suaranya nih ya. Oke, mungkin bisa disetting dulu, Bapak. Dan saya juga bersama Bapak Samuel Marwan, Ketua Fortina Kabupaten Sanggau. Selamat pagi, Pak Samuel. Halo, selamat pagi, Pak Samuel. Halo, Pak Samuel. Oke, masih menunggu juga tersambung bersama Pak Samuel. Oke, saya kembali, Pak Fandi. Apakah sudah bisa mendengarkan suara saya? Ya. Ini sepertinya belum masuk, Pak, suaranya, Pak. Bisa disetting dulu. Oke, Pak Samuel, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Pak Samuel. Oh, oke. Baik, baik. Pendengar, kami masih menunggu tersambung bersama kedua narasumber kami, namun sudah hadir di layar monitor kami. Halo, selamat pagi, Pak Samuel.
1: Pagi, Bu.
0: Oke, sudah ada suaranya, Pak Samuel. Ya, Pak Samuel, selamat pagi. Gimana Pak kabarnya pagi ini, Pak Samuel?
1: Ya, baik, Bu.
0: Baik, sepertinya jaringan kita kurang bagus baik. Ya pagi ini ya. Suara Pak Samuel agak putus-putus ya. Oke, baik. Pak Samuel, posisi di mana, Pak?
1: Saya sekarang ada di Sanggau. Ada di Sanggau, Bu.
0: Oh, ada di Sanggau. Oke, baik. Tapi kita coba lagi. Kita sapa dulu, Pak Fandi. Ya, suara Pak Fandi belum keluar nih. Ya, dimohon untuk tim teknik juga bisa membantu Pak Fandi ya. Ini suaranya belum bisa saya dengar dengan jelas. Oke, bicara soal permainan rakyat, kita ngobrol dulu dengan Pak Samuel yang sudah tersambung bersama saya pagi hari ini. Ya, mungkin banyak sekali hal-hal yang dapat kita dengarkan ya, terkait juga dengan bagaimana Bapak melihat kondisi perkembangan olahraga dan permainan tradisional di Kabupaten Sanggau dalam beberapa tahun terakhir. Apakah mengalami peningkatan minat masyarakat ataupun justru menghadapi penurunan ini, Pak? Silakan Pak Samuel.
1: Baik, selamat pagi, Bu. Menurut untuk perkembangan tradisional di Sanggau ini karena ya berbagai atau acara itu banyak diisi oleh permainan tradisional di SMP atau summer weekend itu banyak.
0: Oke. Ya. Yeah. Komunikasi bersama Pak Samuel juga terputus ya pagi ini. Kami juga kembali ya menyapa juga Pak Fandi. Semoga sudah bisa nih suaranya Pak Fandi. Masih belum ini Pak. Mungkin bisa menggunakan earphone ataupun mungkin bisa disetting dulu perangkatnya ya, karena beberapa hal yang juga sudah kita sampaikan tadi terkait juga dengan bagaimana sih sebenarnya melestarikan permainan tradisional di tengah era digital ini, banyak hal yang saat ini juga menjadi perhatian bagaimana perkembangan olahraga dan permainan tradisional di Kabupaten Sanggau dalam beberapa tahun terakhir. Oke, kami masih menunggu ya, tersambung kembali dengan Bapak Samuel, sambil Pak Fandi mungkin bisa menyeting sebentar nih, semoga nanti di segmen berikutnya kita bisa terhubung ya suaranya dengan baik. Dan tetap bersama kami pendengar, kami akan jeda dulu sejenak, kami akan hadirkan dulu pesan-pesan berikut ini.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Ya, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau ya. Oke, semoga setelah ini bisa berkomunikasi dengan baik ya dengan dua narasumber, ada Pak Fandi dan juga Pak Samuel. Oke, saya coba lagi Pak Fandi, bisa enggak nih suaranya terdengar? Ya, belum bisa nih Pak. Saya belum bisa mendengarkan suara Bapak. Kalau Pak Samuel gimana Pak Samuel? Gimana jaringannya udah bagus belum nih?
1: Oke,
0: Pak Samuel?
1: 1, 2.
0: Ah, udah kedengaran Pak Fandi.
1: Sudah ya?
0: Oke, sudah Pak Fandi, gimana
1: ada
0: kabarnya?
1: Teknik, mohon maaf. Alhamdulillah baik-baik
0: baik
1: aja.
0: Baik ya. Oke, dan sambil ya, kita ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Samuel. Tadi saya sudah memberikan pertanyaan dengan Pak Samuel, tapi suaranya tadi putus-putus, Pak. Kita pengen tahu juga. Kita ke Pak Samuel dulu ya, Pak Fandi ya. Kita lanjut dulu.
1: Oke,
0: sebentar
1: silakan.
0: Tadi bagaimana tentang perkembangan olahraga dan juga permainan tradisional di Kabupaten Sanggau dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan ataupun enggak nih Pak? Silakan Pak Samuel. Halo.
2: Ya.
0: Ah, ini keluar lagi nih Pak Samuel ya. Oke, lanjut aja dengan Pak Fandi. Kalau tadi sudah saya sampaikan ada beberapa hal yang juga harus menjadi perhatian kita, bagaimana perkembangan permainan tradisional ya Pak ya. Karena di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga hiburan digital, menurut Bapak apa yang membuat permainan gasing ini masih memiliki nilai dan juga layak dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat? Silakan.
1: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Langsung saja bahwa saya selaku sekretaris dari Persatuan Gasing Urang Sangau, yaitu komunitas yang menaungi seluruh komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Sanggau yang terkait dengan pegiat-pegiat gasing. Uh-huh. Barangkali yang bisa saya sampaikan adalah gasing bukan merupakan sekedar permainan tradisional, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya dan warisan leluhur. Uh-huh. Nah, di tengah perkembangan ekonomi teknologi, gasing menawarkan pengalaman yang tidak bisa digantikan oleh permainan digital, yaitu interaksi sosial, baik secara langsung, aktivitas fisik, serta proses belajar tentang kesabaran, keterampilan, dan sportivitas. Nah, itu artinya ada alternatif yang ditawarkan untuk mengimbangi permainan yang berbasis digital. Nah, justru di era digital ini gasing menjadi penyeimbang menurut kami, agar generasi muda itu tetap mengenal akar budaya.
0: Oke.
1: Saya kira itu dulu.
0: Oke, tapi kalau dulu saya lihat permainan gasing tuh seru banget gitu ya, Pak ya, apalagi kalau lawannya kalah gitu ya. Oke. Tapi kalau melihat dari nilai-nilai karakter apa saja, Pak, yang terkandung dalam permainan gasing, seperti sportivitas, mungkin kerjasama, kesabaran, disiplin, hingga ketekunan yang menurut Bapak penting diwariskan kepada generasi muda kita, Pak?
1: Pertama kita harus memahami bahwa gasing itu untuk saat ini dia kadang-kadang kami tampilkan juga sebagai permainan nostalgia. Artinya kami juga ingin mengingat
0: masa lalu,
1: peran saya atau di atas saya, bahwa itu adalah bagian dari nostalgia. Tetapi kalau kita terjebak hanya sekedar nostalgia, dia perlahan atau pasti akan ditinggalkan. Makanya harus dikembangkan sebagai olahraga tradisional melalui media edukasi budaya, sarana pembentukan karakter, bahkan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata. Kalau bicara seru, tentu keseruan bermain gasing ini tetap seru, karena nanti akan banyak kita coba kembangkan nanti berbagai macam varian-varian bermainnya. Jadi tidak membosankan.
0: Ya. Oke. Berarti sudah ada variasi yang lain gitu ya, Pak. Kalau dulu saya lihat gasing itu dari kayu ya, Pak. Apa namanya?
1: Betul.
0: Dari kayu, Tapi sekarang ada enggak sih perbedaan-perbedaannya, Pak? Mungkin perkembangan teknologi saat ini.
1: Perbedaan secara substansial tidak ada, bahwa bermain gasing itu yang paling utama adalah memutarnya, menggunakan kayu dan menggunakan tali. Nah, itu dulu. Itu yang hal mendasar yang harus dipahami. Bahwa bicara gasing adalah ada sesuatu barang yang dalam hal ini karena bungkusnya tradisional, maka menggunakan bahan kayu dan menggunakan tali. Tali itu banyak bahan yang bisa digunakan untuk membuatnya. Dan umumnya kita juga menggunakan dari kulit kayu, dari plastik dan semacam. Nah, apa yang membedakan gasing dulu dengan gasing sekarang? Sebenarnya lebih kepada tampilan dan tentu saja tata cara pembuatannya. Kalau dulu kan masih menggunakan manual parang atau kapak gitu. Kalau sekarang itu sudah ada mesin bubut. Nah, mesin bubut. Jadi lebih cepat, lebih rapi dan sesuai dengan pesanan si pemesan si pemesan biasanya menggunakan gambar dengan dimensi yang sudah ditentukan, nanti si pengrajin tinggal mengikuti. Nah, itu enaknya sekarang. Dibantu dengan ya, teknologi lah, teknologi mesin bubut. Nah, itu.
0: Oke. Okay. Baik, tapi pengrajinnya masih banyak enggak sih, Pak?
1: Kalau untuk Kota Sanggau sendiri yang menggunakan mesin bubut, beliaunya sudah meninggal dunia.
0: Oh iya.
1: Nah, tapi saya juga ini mendoronglah teman-teman yang kebetulan juga hobi bermain gasing dan punya bakat juga untuk membuat gasing, tapi masih menggunakan tradisional parang atau kapak. Ya, kita doronglah tetap ini dikembangkan. Nanti apa yang bisa kita bantu, nanti kita bantulah. Misalnya penambahan peralatan untuk pembuatan gasingnya. Kalau bahan baku, alhamdulillah untuk saat ini tidak ada kesulitan.
0: Oke, baik. Tapi bahan bakunya dari kayu apa sih, Pak, yang paling sering dibuat itu? Yang paling tahan?
1: Ini memang masih menjadi perdebatan tiada akhir, sebenarnya. Kalau ditanya kayu apa yang paling bagus, saya akan menjawab kayu yang paling bagus adalah kayu yang dijadikan gasing dan dimainkan. itu. Karena apa? Kita tidak mau terjebak dengan klaim-klaim, oh ini yang paling bagus, ini yang yang terbaik. Akhirnya lalu sibuk dengan perdebatan itu lalu lupa bermain.
0: Nah,
1: itu, tapi kalau umumnya yang kami gunakan biasanya itu dari kayu tapang. Kalau orang Sanggau bilang itu baner tapang.
0: Baner kapang.
1: Itu bagian yang paling keras dari kayu tapang itu. Bisa juga kayu kompas. Bisa juga kayu belian. Umumnya belian-belian yang sudah tua. Dan kita juga tidak merusak lingkungan. Artinya sampai nebang pohon apa itu tidak sampai begitu. Kita mengambil tunggul-tunggul atau bekas-bekas kayu, bekas-bekas yang sudah lama. Jadi itu yang paling bagus. Nah, artinya kita juga sebenarnya memanfaatkan limbah. Limbah itu kita jadikan kita jadikan gasing dan kita mainkan.
0: Baik. Berarti karakter yang terkandung sebenarnya banyak sekali ya, Pak, dalam sebuah gasing itu gitu ya.
1: Nah,
0: kalau strategi, Pak, bicara soal strategi, bagaimana strategi Pegasus juga dalam memperkenalkan gasing kepada anak-anak dan juga remaja yang saat ini lebih akrab dengan permainan gadget, Pak, ataupun digital dibandingkan permainan tradisional?
1: Ya, baik. Kalau untuk strategi, terutama untuk menyasar anak-anak yang katakanlah Gen Z lah ya, Gen Z atau Gen Alpha, tentu ada media yang kita gunakan. Biasanya kita memanfaatkan kalau setiap hari Minggu itu ada Car Free Day di Gantu itu, di Muara Gantu, kita bisa manfaatkan juga. Setiap sore juga saya bersama anak gitu, mengenalkan juga gasing kepada anak-anak komplek lah gitu. Artinya mereka sekarang kalau kita lihat perkembangannya sudah lumayan, sudah bagus, sudah rata-rata sudah bisa memutar gasing. Kita pinjamkan dulu, kalau sudah mahir baru kita berikan. Setiap sore anak-anak sudah mulai rajin, terutama di depan keraton mereka sudah bermain lagi. Semakin hari saya lihat semakin ramai, alhamdulillah sudah ada progres peningkatan.
0: Berarti sudah berapa lama ini, Pak, sudah terlihat perkembangannya? Karena kan kalau saya lihat juga main gasing ini masuk ke dalam apa ya, lomba-lomba mungkin paraje atau olahraga-olahraga yang lain ya, Pak?
1: Iya.
0: Dari tahun ke tahun itu seperti apa? Apakah minat itu hanya sekelompok orang, FOMO, ataupun memang sudah banyak anak-anak yang sudah mulai mengenal gasing ini?
1: Kalau untuk di Pegasus sendiri, karena ada juga komunitas-komunitas kecil yang ada di bawahnya, seperti di daerah Sungai Posa, daerah Standing, daerah Bondi misalnya. Kita juga mendorong teman-teman komunitas ini juga mengembangkan, diperkenalkan juga kepada anak-anak. Dan memang setelah saya sering berkomunikasi dan mendapat laporan dari teman-teman, memang alhamdulillah sudah semakin banyak peminatnya. Hmm. Semakin banyak, memang agar tetap relevan ini, kita bisa menggunakan media melalui festival budaya tadi seperti Paraje, Gawai Dayak, atau ada mungkin agenda tahunan dari Dinas Pariwisata, namanya Festival Panjeraji, bisa kita manfaatkan media itu. Tentu dengan kompetisi yang menarik, ya, dan tidak lupa juga kita promosi di media sosial, konten digital, bisa juga kolaborasi dengan sekolah dan perguruan tinggi, misalnya. Kalau kedepannya itu jangka panjangnya. Dan tentu saja desain-desain yang kita rancang itu semenarik mungkin lah dan lebih inovatif. Karena kadang-kadang dengan desain bentuk itu yang apa yang menjadi menarik perhatian pertama anak-anak itu. Misalnya kalau gasing dulu kan sudah jadi mainkan. Kalau sekarang kalau saya pribadi itu karena ini sasarannya anak-anak, saya cat gasingnya.
0: Oh, jadi warna-warni gitu ya.
1: Bikin warna-warni, bikin motif ini, motif itu gitu kan.
0: Wah, keren.
1: Semenarik mungkin lah.
0: Oke. Okay.
1: Dan kalau sudah berputar itu sangat menarik jadinya sudah berwarna itu.
0: Oh, kalau kita bisa lihat contohnya satu aja ya, Pak ya. untuk apa? Jadi apa ya? Untuk memperkenalkan gasing sekarang nih modelnya seperti ini loh. Ini keren nih, mungkin ada motif-motifnya atau mungkin ada warna-warninya. Iya. Oke, okay, terima kasih Pak Fandi. Saya ke Pak Samuel kembali, Pak Samuel. Oke, okay, gimana Pak Samuel? Sudah mendengarkan suara saya dengan jelas?
2: Sudah, Bu.
0: Oke. Okay. Oh iya, jaringnya agak lelet ya. Baik, bicara soal permainan tradisional tadi, kalau di Portina sendiri Pak, permainan tradisional apa saja yang saat ini masih aktif dilestarikan ini Pak?
2: Baik, untuk di Portina di Kabupaten Sanggau ini ada dua jenis permainan yang sampai sekarang aktif. Salah satunya tadi gasing dan sumpi. Terus saya melihat juga pada saat CFD di Muara Kantu itu banyak juga permainan-permainan yang baru-baru timbul seperti ngerong atau apa. Sebenarnya itu termasuk di dalam Portina. Saya sangat ingin untuk mereka itu bisa mendaftar ke Portina. Supaya bisa kita bina.
0: Betul.
2: Jadi seperti itu.
0: Oke. Okay. Tapi ada nggak nih Pak ciri khas serta nilai budaya yang terkandung dalam masing-masing permainan tersebut Pak? Karena kan tadi kita lihat bahwa ada beberapa permainan yang sudah mulai diminati oleh masyarakat ataupun generasi penerus kita yang ada di Sanggau ini.
2: Baik, jika kalau untuk nilai-nilainya itu sebenarnya ini permainan-permainan lama dan tua. Latar belakangnya juga berbeda-beda seperti gasing ini kan dia mungkin hanya permainan sekumpulan anak-anak dulu dikembangkan. Jika kembali lagi jika kalau sumpit itu berbeda dia mungkin dulu sebagai alat berburu dan dikembangkan berjalannya tahun dijadikan sebagai ajang lomba dan kompetensi. Sekarang untuk Portina sendiri kemarin banyak juga agenda-agenda yang akan dilaksanakan mungkin di tahun depan yang sudah berjalan di tahun ini seperti perlombaan-perlombaan itu seperti di Paraje, di Gawai Dayak, di Gawai Provinsi kemarin juga baru Porprov di Kota Singkawang. Jadi kami Portina turun, tim Portina turun itu sumpit dan gasing turun juga.
0: Oh oke, okay. Baik. Tapi bagaimana peran Portina Kabupaten Sanggau ini Pak dalam menjaga keberlangsungan olahraga dan juga permainan tradisional agar tidak hilang di telan perkembangan zaman saat ini Pak?
2: Baik, peran Portina untuk melestarikan seperti yang dikatakan Pak Pandi tadi, mulai demonstrasikan permainan-permainan di acara-acara seperti hiburan-hiburan dan event-event yang ada. Itu juga kadang diminta untuk demonstrasi atau eksibisi lah biasanya. Dan saya lihat yang untuk menonton itu ramai. Menonton ramai jadi menonton minat dan mungkin mencoba. Pada dasarnya sih menurut saya itu pemilikan alat sebenarnya. Kalau alatnya itu ada bagi orang, mungkin mereka akan mencoba. Dan mungkin juga membentuk komunitas-komunitas kecil. Mulai adanya event lokal, mereka ikut. Dari situ tumbuhnya permainan tradisional.
0: Baik. Tapi kalau untuk saat ini Pak, di era digital saat ini, anak-anak dan remaja lebih banyak menghasilkan waktu dengan gawai dan juga permainan daring. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam mengajak mereka kembali mengenal permainan tradisional?
2: Sebenarnya itu tergantung dari minat sendiri. Memang benar ketika melalui media sosial, permainan apa namanya, permainan digital itu. Untuk media sosial itu perlu untuk mengekspos permainan, mempromosikan dan juga memperkenalkan kepada masyarakat. Nah, saya ambil contoh, kemarin kita di Gawai Daya di Umpulor itu, di situ ada pertandingan sumpit dan gasing. Kebetulan saya kemarin koordinator di sumpit. Nah, untuk tahun ini jumlah peserta sangat ramai, sebanyak 76 orang. Dan saya melihat di situ banyak pemain-pemain baru, anak-anak yang masih usia sekolah lah, menurut saya. Itu antusiasnya luar biasa. Dan mereka juara juga masalahnya gitu. Saya melihat mereka tuh bermain juga, berlatih di daerah asalnya. Nah, kalau untuk gasing kemarin, saya mendapat laporan itu sekitar 40 lebih peserta.
0: Wah, lumayan banyak ya Pak ya?
2: Kebetulan teman saya sih. Kebetulan teman yang... Nah, menurut saya dari rangkuman itu, saya melihat semakin tahun itu semakin meningkat. Semakin meningkat. Hanya saja, maaf, kita mungkin bicara kesibukan masing-masing. Jarang bertemu, jarang mendapatkan saling bertegur sapa. Hanya di event itu kadang kita ketemu dengan mereka. Jadi perlu sekali sih, menurut saya itu sangat perlu diadakannya suatu event pengenalan, dan di situ mungkin kita akan bisa lebih membahas lebih detail bagaimana sih cara tekniknya atau aturan atau gimana segala hal tentang permainan tersebut.
0: Baik. Tapi kalau dari Pegasus, apa Pak tantangan yang dirasakan ini Pak? Tantangan terbesar yang dihadapi Pegasus juga dalam menjaga eksistensi permainan gasing di tengah perubahan gaya hidup juga semakin berkurangnya ruang bermain tradisional ini, Pak Fandi?
1: Memang tantangan terbesarnya itu memang berkurangnya minat generasi muda karena banyak pilihan dari hiburan digitalnya.
0: Iya, betul.
1: Itu memang tantangan terberatnya. Selain itu juga terbatasnya ruang bermain, apalagi di daerah-daerah perkotaan ini, sebenarnya gasing tradisional itu idealnya memang bermain di tanah kuning. Itu kalau kita lihat daerah perkotaan ini kan sudah menjadi banyak berubah menjadi beton, aspal, dan semacam. Nah, mau tidak mau kita berevolusi juga, kita beradaptasi menyesuaikan dengan arenanya. Biasanya kita sistem adaptasinya kita merubah bentuk gasingnya atau ada tambahan-tambahan dalam gasingnya sendiri gitu. Di gasingnya yang kita modifikasi lah sederhananya itu. Selain itu juga tantangannya itu ya kurangnya regenerasi pengrajin dan pelatih. Sanggau ini sebenarnya belum ada pelatih gasing ini. Pelatih permanennya tidak ada.
0: Otodidak,
1: nah, jadi
0: gitu
1: ya bermainnya itu siapa yang menggerakkan, ayo kita bermain. Karena dasarnya itu suka-suka awalnya, senang-senang gitu. Nah, tinggal nanti diarahkan untuk lebih tertib, lebih rapi gitu. Biar nanti apabila menghadapi suatu turnamen atau event, kita tuh lebih siap. Dan tentu saja ya, kadang-kadang ini kadang normatif juga, minim juga dukungan pembinaan yang berkelanjutan. Makanya kami pernah juga mengusulkan nanti ke depan perlu juga arena bermain yang permanen. Kita coba tawarkan di daerah Pancuraji itu sekalian untuk apa namanya, untuk promosi wisata Pancurajinya. Jadi pengunjung itu nanti ketika masuk ke lokasi disuguhi ada satu tempat, ya sederhana saja tapi permanen. Ya silakan yang mau bermain gasing bermainlah gitu sambil ya menikmati suasana alam. Paling tidak tangannya sudah megang gasing, sudah muter gasing dulu. Betul. Habis itu silakan mau mandi ke riap. Nah itu.
0: Okay.
1: Dan tentu saja yang ke depan juga tantangan berikutnya itu bagaimana menjadikan gasing ini semenarik mungkin dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Nah di Pegasus sendiri sebenarnya secara program kerja, sebenarnya indikator keberhasilan kita itu sebenarnya menumbuh kembangkan banyaknya komunitas-komunitas bermain gasing ini. Ada sudah beberapa teman walaupun masih dalam lingkup Kota Sanggau menyatakan kesiapan-kesiapannya. Tentu kita berkorban di awal, kita berikan gasing secara cuma-cuma, silakan kita perkenalkan dengan perangkat tali dan semacam. Silakan bermain dulu, kalau ada kesulitan hubungi saya nanti coba bantu. Biasanya gitu.
0: Oke, baik-baik. Nah. Udah ada contoh nggak Pak, itu gasingnya sekarang modelnya kayak mana? Saya penasaran mau lihat nih.
1: Ya ini.
0: Wah.
1: Ini yang sudah
0: keren sudah ya saya, sekarang ya, sudah ada motifnya.
1: Nah, motifnya motif api. Ini api ke bawah, ini api ke atas. Ini dua-duanya bahannya kayu belian ini.
0: Oh, oke. Okay. Ukurannya berapa kayu diameter belian nih Pak, ukurannya Pak?
1: Kalau diameter ini rata-rata antara 25 sampai 27 cm, tingginya antara 10 sampai 13.
0: Berarti itu yang sering dipakai memang, ya Pak?
1: Sering. Nah, untuk aturan sendiri memang kita belum menetapkan standar baku gasing Sanggau. Belum ada standar bakunya. Nah, jadi kadang-kadang sifatnya tematik tergantung daripada panitia masing-masing event biasanya, penyelenggara.
0: Oh.
1: Ya, kita mengikuti saja.
0: Okay.
1: Karena agak sulit juga kita membatasi. Tapi kalau untuk yang menghadapi event resmi seperti Porprov atau Pornas, kita memang harus perlu juga mengikuti standar provinsi atau standar nasional.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah,
0: berarti nanti semoga nanti kalau kita udah lihat, wah ini nih gasing asal Sanggau nih, tahu nih gitu ya.
1: Betul. Saya belajar dari teman dari Kalimantan Timur, bahkan mereka sudah mempatenkan ada 6 jenis gasing mereka itu. Sudah ada regulasinya dalam bentuk peraturan daerah.
0: Tapi gasingnya tuh ada nama-namanya gak sih Pak?
1: Ada Pak, ada Ibu. Dia tuh rata-rata berasal dari nama buah. Kalau saya kemarin dapat info dari Kaltim itu karena langsung diskusi dengan pengrajinnya dan dia juga pemain. Itu ada namanya gasing perengat, gasing jantung pisang, gasing tungkul, atau gasing buong. Ada juga gasing pedada, bahasa daerah lah. Rata-rata mereka gunakan bahasa daerah.
0: Oke. Berarti gasingnya ternyata ada nama-namanya gitu ya. Saya baru tahu nih. Ternyata kalau dulu saya kira cuma gasing ya gasing aja namanya gitu gasing. Ternyata itu ada nama-nama itu. Ya. Ada nama-namanya dan sekarang juga kayaknya udah lebih indah, lebih cantik gitu ya. Kalau dulu kan masih natural gitu ya. Masih benar-benar warna yang khas dari kayunya sendiri gitu ya Pak ya.
1: Ini tambahan informasi juga secara umum, secara garis besar. Itu gasing itu hanya terbagi dua. Ada namanya gasing jantung dan gasing berembang. Gasing jantung itu yang bentuknya seperti ini. Terus kalau
0: ada lagi namanya ya. Mungkin
1: nah, ini namanya gasing berembang.
0: Berembang. Oh iya,
1: berembang. Dia bentuknya kayak piring.
0: Saya pernah lihat. Oke.
1: Okay. Kayak piring, kayak UFO lah kata orang. Nah, biasanya untuk adu pangkah atau adu pukul itu menggunakan gasing jantung. Kalau untuk adu lama, adu uri namanya, adu lama putaran itu menggunakan gasing berembang. Tapi di Pornas atau Porprov di Pornas sudah dipertandingkan memang adu pukul juga boleh.
0: Oke.
1: Gasing.
0: Tapi di Sanggau Pak, di Sanggau sering nggak nih gasing berembang? Banyak nggak yang punya?
1: Nah, untuk berembang baru saya sendiri.
0: Oh.
1: Nah, tapi sudah di beberapa teman-teman komunitas sudah saya bagikan, saya ajarkan juga cara bermain, kelengkapan-kelengkapan sudah mulai mengembangkannya.
0: Oke.
1: Berarti kalau mereka kesulitan gasingnya nanti saya kasih secara cuma-cuma.
0: Saya pengen
1: begitulah bentuk-bentuk anunya. Begitulah bentuk kami mempromosikannya, mempromosikan gasing.
0: Oke, nanti bisa tim RRI mungkin bisa.
1: Ada minat dulu.
0: Tim RRI nanti bisa ya Pak ya untuk bermain gasing gitu ya nanti.
1: Oh ya, dengan senang hati.
0: Pak Samuel bisa mendengar suara saya. Nah,
2: Bu.
0: Tadi ada beberapa jenis gasing nih yang dari Pegasus. Kalau dari Portini ada nggak nih yang selalu dilombakan ini? Ada nggak nih alat-alatnya dari Pak Samuel? Contohnya ada nggak nih?
2: Baik, Sportina itu merupakan induk olahraga. Di dalam induk ada jenis-jenis olahraganya. Salah satunya gasing dan sumpit. Kebetulan saya juga penggiat olahraga sumpit, jadi ada eventnya juga. Ada event-event yang sering diperlombakan.
0: Oke, baik-baik.
2: Untuk sumpit sendiri juga masuk ke Porprov atau Pornas diperlombakan juga. Jadi sama dengan gasing tadi.
0: Oke. Tapi kalau sumpit itu kalau yang sering dipakai itu dari bahan apa, Pak?
2: Baik, kalau untuk sumpit itu dari kayu.
0: Oh, dari kayu juga.
2: Dengan untuk jenis kayunya tergantung peminat.
0: Pengennya yang mana gitu ya? Baik-baik. Tapi apakah Portina Kabupaten Sanggau juga memiliki program rutin ataupun agenda tahunan, Pak, untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada masyarakat? Mungkin ada bentuk kegiatan ataupun antusiasme masyarakat terhadap program tersebut?
2: Baik, kalau untuk agenda, untuk agenda itu, untuk sementara ini kita mengikuti alur saja dulu. Cuma saya juga berharap, berharap ini bergabung lagi olahraga-olahraga yang lainnya yang tradisional itu ke Portina. Waktunya mungkin contoh seperti ekrang itu contoh atau yang lain. Dan sebenarnya saya melihat saya mengikuti itu ada peminat-peminatnya ada, cuma kan kita harus struktural tuh. Betul. ada pengurusnya apa, lapor dengan kita. Seperti itu. Mungkin saya juga kesulitan kalau dari Portinanya sendiri untuk mengejar mereka, mengejar orang-orang peminat itu. Karena kita enggak tahu siapa yang mengurus permainan tersebut. Jadi harapan saya itu mereka datang, mereka memperkenalkan diri, nanti kita rekrut. Nah, nanti kita sudah terrekrut, ini akan gampang, Bu. Akan gampang kita melaksanakan suatu kegiatan. Melaksanakan, merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk tahun berikutnya. Nah, saya mempunyai masih dalam pemikiran ini untuk di tahun 2027 ini rencana saya itu Sportina, Sumpit dan Gasing ini akan melaksanakan event open skala baru di Sanggau. Untuk waktunya belum tahu, belum ditentukan, tapi mudah-mudahan terlaksana. Sekarang kita pikirkan, saya dengan Bang Pandi ini sedang pernah ada wacana bincang-bincang kecil, bagaimana Bang untuk kita tahun depan kita laksanakan di sana. Boleh kita ya, nanti kita coba tur, kita susun. Semoga sama.
0: Oke, amin ya. Tapi bagaimana nih dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap upaya pelestarian olahraga dan juga permainan tradisional, baik dalam bentuk kebijakan, pendanaan, penyediaan fasilitas maupun penyelenggaraan kegiatan dari Portina dan juga Pegasus. Saya ke Pak Pandi terlebih dahulu. Silakan, Pak.
1: Baik, kalau kita lihat dari waktu ke waktu, pemerintah sudah semakin sebenarnya intens, sudah mulai mendukung bahwa coba kami kan di bawah induk itu namanya KORMI, itu komitenya, itu yang menjadi induk dari semua olahraga tradisional itu. Nah, kalau dia itu KORMI itu dia selevel dengan KONI. Kalau KONI itu olahraga prestasi, kalau kita olahraga rekreasi sebenarnya. Nah, di bawah KORMI kan ada inorga-inorga, kalau di KONI itu cabang olahraga, kalau kami induk olahraga. Nah, dengan semakin banyak tumbuh dan terbentuknya beberapa inorga baru, itu juga kami anggap sebagai atensi dari pemerintah.

0: Mana dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau ini, Pak?
1: Baik, betul. Sampai saat ini dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau ini sangat baik untuk untuk olahraga tradisional. Seperti yang dikatakan Pak Pandi tadi, kita bernaung di bawah KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Kemudian di bawahnya itu ada Inorga-Inorga, ya, salah satunya Portina tadi. Nah, jadi untuk dari segi kegiatan itu, untuk segi kegiatan itu diserahkan kepada inorganya. Untuk dari segi pembiayaan atau pendanaan itu biasa kita mendapatkan bantuan dari induk, dari KORMI, dari pemerintah diturunkan ke KORMI dan diturunkan juga ke Portina induk olahraga. Nah, nanti di situ akan mulai kita buat kegiatan-kegiatan. Seperti ya mungkin ada event atau mungkin membeli sarana dan prasarana. Jadi menurut saya sudah baik sekali.
0: Oke. Sudah ada perkembangan lah ya dari tahun ke tahun dari dukungan pemerintah untuk permainan-permainan tradisional yang ada di Kabupaten Sanggau ini gitu ya. Karena tadi permainan tradisional ini adalah permainan yang diwariskan secara turun-temurun dan juga berkembang dalam kehidupan masyarakat berdasarkan budaya serta kearifan lokal suatu daerah. Nah, kalau bicara soal perkembangan ini, saya ke Pak Pandi selanjutnya. Kalau melihat dari perkembangan media sosial ini, Pak, apakah media sosial ataupun platform digital dapat menjadi sarana efektif, Pak, dalam mempromosikan permainan gasing? Dan strategi seperti apa yang sudah atau akan diterapkan kembali, Pak?
2: Baik, kalau pemanfaatan media sosial, saya secara pribadi dan juga beberapa teman komunitas sudah mencoba untuk memperkenalkan permainan gasing itu juga melalui media sosial. Secara pribadi saya juga punya channel YouTube, di Facebook juga atau Instagram. Itu saya sering memposting baik saya sebagai modelnya, gitu, sebagai pemain yang merekam sendiri saja, atau juga anak-anak yang sedang bermain saya rekam. Begitulah cara saya mempromosikan permainan gasing ini. Dan alhamdulillah saya juga beberapa dapat info, wah rupanya gasing sudah ini ya, dapat info gitu kan. Ternyata mereka tahunya dari media sosial gitu.
0: Okay.
2: Artinya pemanfaatan media sosial ini sudah kita
0: luar biasa
2: kita,
0: ya, Pak.
2: Belum maksimal, cuman sudah cukup efektif. Saya kira untuk memperkenalkan.
0: Berarti dari VT-VT ya, Pak, ya? Karena kan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk kita bisa perkenalkan, apalagi permainan daerah. Sekarang tampaknya unik, Pak, malah ya. Sekarang kita lihat ya, sangat unik sekali. Dan kalau di situ ada nggak respon-respon masyarakat yang ada di Kota Sanggau, Pak?
2: Ya, setelah kenalnya di media sosial, akhirnya kita kadang-kadang kopdar ya. Kopi darat lah ketemu. Itu nanti kita bincang-bincang gimana sebaiknya pas mengajam. Banyak hal lah yang kita bicara tentang gasing ini, pengembangan ke depan. Karena ya kita sudah memulai, berarti kita tinggal kembangkan saja sampai nanti. Bahkan kita punya semacam impian nanti seperti Kaltim itu, kita semua membuat regulasinya, kita patenkan. Bentuk-bentuk dan nama gasing Sanggau itu masih dalam proses panjang lah itu. Bahkan sampai kita mungkin ya tidak menutup kemungkinan akan membuat buku tentang gasing.
0: Wah, keren nanti.
2: Nah, saya itu anulah apa obsesi saya dengan Pak Kubin selaku ketua Pegasus ini. Kemudian beliau juga kepala dinas kan. Jadi lebih enak komunikasi.
0: Semoga nanti bisa terwujud ya. Sudah ada salah satu buku yang dibuat dari penulis Sanggau ini yang menjadi dari Pegasus sendiri gitu ya. Kalau dari Portina bagaimana, Pak, Portina mengembangkan olahraga ini tadi dengan media sosial dan juga platform digital, Pak, untuk bisa memperkenalkan ataupun mempromosikan kepada masyarakat luas, Pak. Kalau dari Portina bagaimana? Ya, silakan Pak Samuel.
1: Baik, kalau dari Portina sendiri, maaf Bu, bagaimana tadi Bu? Bisa diulangi?
0: Oh iya, bagaimana cara Portina itu untuk mempromosikan tadi ke masyarakat luas dengan kegiatan ataupun mendokumentasikan, mengarsipkan dan juga mempromosikan permainan tradisional agar tetap dikenal oleh generasi mendatang, Pak, dari sosial media ataupun platform digital?
1: Baik, jika untuk Sementara

0: ini kita dari sosial media. Jadi setiap ada event atau ada berita-berita perlombaan di luar atau gimana yang mengandung unsur sportif, nah itu akan kita kita share kan, kita cari cari informasinya. Dan kita juga masih belajar juga dengan kabupaten lain itu seperti tata cara aturannya. Kemudian kembali lagi ke media, media juga untuk kita memperkenalkan itu memang dari media sosial itu sangat perlu sekali karena jangkauannya luas. Itu mudah diterima dan jika ada suatu event kita sharekan di media sosial itu pasti akan menarik orang, terutama terutama penggiat-penggiatnya. Jadi seperti itu, Bu.
1: Oke. Baik, Bapak sebagai Ketua Pertina Kabupaten Sanggau, apa harapannya juga pesan Bapak kepada masyarakat, baik itu orang tua, sekolah, pemerintah, dan generasi muda agar olahraga dan juga permainan tradisional ini tetap lestari, berkembang, serta menjadi bagian dari identitas budaya Kabupaten Sanggau di masa yang akan datang ini, Pak. Silakan.
0: Baik, pesan saya, mari kita lestarikan budaya, lestarikan permainan tradisional ini karena menurut saya ini lebih asik dimainkan. Jadi bukan seperti adu ketangkasan, cuma kebersamaannya itu lebih kental, Bu. Untuk di sekolah-sekolah itu saya berharap juga mereka memperkenalkan diri. Dari kita sendiri, kita nih kekurangan tenaga sebenarnya untuk memperkenalkan ke sekolah. Tetapi jika dari masyarakat umum, seperti yang saya katakan tadi itu, jika ada suatu event-event itu lebih gampang. Bukan hanya sasaran anak sekolah, tetapi orang-orang dewasa itu lebih lebih kenal, ya. Lebih banyak tahu. Lebih banyak tahu, maka juga akan makanya tadi itu dari penasaran hingga timbul minat. Dari penasaran timbul minat dan mencoba.
1: Baik. Semoga nanti para anak muda yang ada di Kota Sanggau ini kalau sudah punya bakat bisa langsung aja ke Pertina daftarkan diri gitu ya, Pak, agar bisa lebih berkembang nanti ya bakat dan juga skillnya gitu ya.
0: Iya. Jadi jika ada event itu jangan takut bergabung gitu loh, maksud saya. Mungkin merasa minder karena baru atau mungkin tidak punya alat atau bagaimana, kita nggak tahu, Bu. Tetapi untuk yang sudah berjalan ini, jika ada suatu permainan itu ramai ramai antusias masyarakat itu untuk melihat, untuk mencari tahu, dan itu akan timbul komunikasi dan berlanjut ke berikutnya itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Samuel. Saya ke Pak Fandi. Silakan Bapak untuk menyampaikan closing statement-nya sebagai Sekretaris Pegasus. Apa pesan dan juga harapan Bapak kepada generasi muda serta seluruh masyarakat agar mau mengenal, mencintai, dan ikut melestarikan permainan gasing sebagai bagian dari identitas budaya bangsa? Silakan.
2: Bahwa membangun melihat gasing itu dari dua perspektif. Yang pertama dari unsur olahraganya sendiri, yang kedua dari unsur seninya atau budayanya. Nah, ada saatnya gasing itu diperkenalkan sebagai permainan keindahan dalam bentuk atraksi dan semacam. Biasanya di Parajek kami juga sering mengadakan, selain adu pangkahnya gitu. Biasanya saya keluarkan gasing berembang itu, nanti ada teman yang menaikkan gasing itu di atas piring, nanti dibiarkan berputar, itu menjadi tontonan. Nah, yang kedua, membangun ini tentu kerja kolaboratif dari semua pihak. Tentu harapan ke depan kita berharap ini semakin berkembang dan tentu akan menjadi satu kebiasaan yang menarik dan bisa dikemas semenarik mungkin dan lebih inovatif. Kita bisa mengikuti perkembangan zaman, mampu beradaptasi. Tentu tuntutannya kita juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Nah, untuk closing statement, singkat saja. Anda ingin langsing, bermain gasing. Kepala Anda pusing, bermain gasing.
1: Oke, baik ya. Berarti kalau mau langsing main gasing nih, bener.
2: Iya, benar.
1: Oke.
2: Sudah terbukti kok.
1: Baiklah. Oke, terima kasih Pak Pandi dan juga Pak Samuel ya. Sukses selalu bersama tim-timnya. Semoga nanti ada mungkin ada festival turnamen atau segala macam lah gitu ya. Jangan lupa memberikan kabar kepada kami di RRI bagaimana kita juga bisa meningkatkan nilai positif dalam permainan tradisional ini, karena permainan tradisional ini memiliki banyak sekali manfaat yang tidak hanya berorientasi pada hiburan tetapi juga memberikan pembelajaran bagi pemainnya. Tadi Pak Samuel bilang pengembangan kemampuan sosial, dan juga Pak Fandi bisa menumbuhkan sportivitas, mengembangkan kreativitas, dan juga bisa menjawab tantangan pelestarian permainan tradisional di era digital. Semoga saja nanti main gasing ataupun sumpit nanti lebih dikenal lagi dari Kota Sanggau ya Pak, untuk daerah-daerah yang luar sana. Nanti kita bisa mengharumkan nama Kabupaten Sanggau di daerah luar sana. Ya, terima kasih Pak Pandi, Pak Samuel. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, sukses selalu. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Oke, demikian pendengar Sanggau Menyapa edisi hari ini. Kalau mau langsing jangan lupa main gasing gitu ya. Wah, ini seru banget nanti ya. Semoga saja nanti kita dapat berjumpa lagi di kesempatan mendatang di dialog berikutnya. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong. Selamat pagi.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selanjutnya jelang pukul 9 hingga pukul 10 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI.

0: Metro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran bantuan sosial Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Tautan tersebut beredar pada 21 Juli 2026. Faktanya, tautan pendaftaran bantuan sosial Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Sosial di situs resminya kemensos.co.id yang berjudul Waspada Hoax terkait bantuan sosial. Sehingga, jika ada tautan untuk pendaftaran mendapatkan bansos dan meminta sejumlah data pribadi seperti nama, foto KTP hingga nomor pribadi, maka itu merupakan modus pencurian data atau bisa menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Masyarakat dihimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya. Adapun penerima bantuan sosial program Kartu Sembako, BPN, dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke data terpadu kesejahteraan sosial. Jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan pemerintah daerah untuk mengajukan melalui aplikasi cek bansos di media usul Sanggah. Berikut ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi, selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Cuaca di kawasan Sabang Merah, Bumi Indra nanti pagi hari ini juga cerah ya. Semoga bisa memberikan kecerahan hati dan perasaan Anda untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kita bersama ya. Oke, di Halo RRI selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di line telepon kami. Pesan singkat dan juga bisa mengisi kolom komentar kami di channel YouTube RRI Sanggau. Dan juga bisa mengisi komen Anda di live chat kami di RRI Digital. Di Antikong ada Jackie, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi juga Cika.
0: Gimana?
1: Untuk informasi terkait dengan pantauan cuaca masih sama seperti di kabar dari Kalbar, masih terpantau mendung, berkabut begitu. Kalau untuk informasi di wilayah perbatasan ini, untuk lalu lintas pada saat ini pukul 9 lebih 10 menit sepi, terpantau aman begitu jika.
0: Oh iya, karena WFH kali ya ataupun ya, begitu lagi, banyak masyarakat juga sudah melakukan aktivitas baik itu di rumah ataupun di beberapa tempat pekerjaan ya. Oke. Baik, pendengar di Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini merupakan program interaktif yang menghadirkan ruang komunikasi terbuka antara masyarakat dengan pemerintah, lembaga pelayanan publik serta berbagai pemangku kepentingan. Ya, melalui program ini kami di Radio Republik Indonesia RRI Sanggau dan Antikong juga menjadi jembatan informasi yang mempertemukan suara rakyat dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan solusi dan tindak lanjut atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Nah, kalau kita lihat ya Jackie ya, beberapa hari ini juga banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang sulitnya mendapat BBM. Ya, karena harganya lumayan sudah mahal katanya, harganya juga bervariasi dan juga kondisi ini apakah juga terjadi di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Sanggau? Kalau di Antikong bagaimana?
1: Kalau di Antikong ini masih ya sama saja ini Cika. Karena kalau kita melihat ya setiap pagi itu memang kalau untuk antrian itu cukup panjang begitu. Hampir 50 sampai 100 meter begitu. Itu panjang benar untuk antriannya untuk mendapatkan. Nah, ketika dengan itu juga namun dengan hal demikian masyarakat tetap antusias untuk mengambil antrian mereka. Dan ini yang menjadi satu hal yang menjadi permasalahan juga di wilayah perbatasan ini. Memang BBM ini ada pun untuk di kios-kios itu tetap harganya sudah berbeda daripada yang ada di kios-kios resmi seperti itu jika.
0: Iya, berarti harganya bervariasi di mana tempatnya beda harganya gitu ya.
1: Ya, betul seperti itu.
0: Oke. Karena kan setiap hari masyarakat di berbagai daerah juga menghadapi beragam tantangan gitu ya, Jack ya. Dalam berbagai kehidupan mulai dari persoalan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pertanian, perikanan, transportasi, keamanan hingga isu-isu sosial yang memerlukan perhatian bersama. Nah, pagi hari ini kami mengundang Anda untuk bergabung untuk menyampaikan keluhannya. Apakah sama seperti yang baru saja kita utarakan tadi, yang sampaikan tadi, ataupun ada beberapa hal yang juga menyangkut tentang kebutuhan kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini ya. Dan juga kami mengundang Anda untuk menyampaikan keluhan Anda sesuai dengan fakta ya Jackie, sesuai dengan fakta yang berlaku gitu ya, jangan informasi-informasi hoax yang disampaikan ya. Jadi kami juga nanti akan menyambungkan dengan para pemegang kebijakan, para pemegang kepentingan di sini untuk bisa memberikan penjelasan seperti apa sih sebenarnya hal-hal yang terjadi. Karena tidak sedikit pula masyarakat yang memiliki gagasan, baik itu masukan maupun harapan agar pembangunan di daerah kita ini dapat berjalan dengan baik, lebih merata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, Jackie.
1: Ya, betul, Cika. Dimanapun Anda saat ini, di sinilah tempatnya untuk menyampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik, kemudian masalah harga sembako, kemudian apakah sulit untuk mendapatkan seperti yang disampaikan tadi, seperti BBM, kemudian gas, LPG, dan pupuk bersubsidi, dan sebagainya. Masih banyak hal yang lain, karena di mana kami juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan begitu ya, menyampaikan aduan keluhannya maupun saran terkait pelayanan publik yang diterima. Dan nanti kalau misalnya ada yang bergabung, kami akan usahakan untuk mengkonfirmasi ke pihak yang berwewenang begitu, yang tahu hal yang apa yang menjadi keluhan di tempat Anda, aduan di tempat Anda begitu. Kalaupun tidak untuk diangkat ataupun belum bisa, bukan tidak ya, tapi belum bisa untuk menghubung pihak terkait. Kami akan usahakan menjadikan satu bahan dialog interaktif seperti itu. Dan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sangkau ini, yang saat ini sedang stay bersama kami di 97 dan 99,9, bisa menyampaikan aduan Anda dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kalau belum belum bisa untuk hari ini begitu ya, mungkin hari Senin kami bisa kembali mengajak Anda untuk menyampaikan begitu, disampaikan lagi biar untuk mengingatkan kami, dan kami akan usahakan untuk mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait seperti itu. Dan mungkin terkait dengan di tempat Anda itu, selain dari harga BBM yang masih menjadi catatan ataupun menjadi perhatian saat ini, mungkin dengan harga-harga sembako, kemudian daging juga boleh disampaikan untuk edisi hari ini. Kalau menyampaikan melalui chat SMS ataupun di chat WA begitu, harus disertakan dengan foto biar lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu untuk Anda yang ingin menyampaikan di kesempatan saat ini. Kami mengundang Anda di 0811-5667-754. Silakan sampaikan aduan Anda pada kesempatan saat ini untuk tepat, ruang yang tepat untuk menyampaikan. Karena di mana Anda menyampaikan, kami usahakan untuk menyampaikan langsung ke pihak terkait. Seperti itu, jika ya, mungkin dari pendengar kita ingin bergabung begitu.
0: Oke, baik. Silakan untuk Anda yang bergabung, pendengar di 0811-5756-494 di RRI Sanggau, ataupun di 0857-538-10365. Atau ada yang masih susah nih dapatkan gas LPG ya, jadi kami membuka ruang untuk Anda untuk menyampaikan atensi Anda gitu ya, keluhan-keluhan yang saat ini masih harus terasa ada penjelasannya gitu ya, Jack ya, karena betul. Dalam setiap penyampaian Halo RRI ini mengedepankan prinsip independensi, objektivitas, dan juga keberimbangan, karena setiap masukan yang disampaikan pendengar akan kami himpun ya. Oke, di ujung telepon silakan. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat
2: Halo,
0: pagi.
2: Tanggal.
0: Ya.
2: Kabar Mbak Cika dengan Bang Jack ini.
0: Iya, kabarnya ya, baik, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
2: Cika di Lintang Pelaman nih.
0: Oh, Kakek Andin.
2: Iya.
0: Di Lintang Pelaman, silakan.
2: Iya, kemarin saya ada kirim foto lewat WA sama Mbak Isma dengan Bang Jeki. Itu terkait dengan keluhan Kakek Andin selama ini masalah sertifikat perumahan masyarakat ini, Mbak Cika. Jadi kemarin coba dibuka itu, Mbak Cika, ada waktu hari Rabu kalau tidak salah, Kakek Andin ada kirim contoh sertifikat yang udah keluar zamannya PT apa Perona dulu. Nah, jadi Kakek Andin kirim kemarin ke Mbak Isma sama Bang Jeki biar ada perbandingan. Kenapa zaman Perona itu sertifikatnya bisa keluar, tapi kok zaman PTSL ini sertifikatnya malah tidak bisa keluar itu. Nah, sedangkan kami masyarakat ini udah membayar, Mbak Jika. Itu kami bayar satu sertifikatnya kemarin diminta dari pihak desa itu uang 350 kalau tidak salah ingat. Cuman kami selalu percaya dengan aparat desa, jadi kami tidak punya bukti penyerahan uang itu, Mbak Jika. Tapi rata-rata masyarakat di dusun Lintang Pelaman yang udah membayar itu semuanya ngeluh sekarang. Karena kami tidak punya bukti untuk kami pegangan semacam kwitansi itu, Mbak Cika. Karena kita percaya dengan pemerintah, kita percaya dengan aparat desa. Cuman yang jadi masalahnya ini, kemarin timbul kecurigaan Kakek Andin. Karena tahun lalu Kakek Andin sempat nelpon RI juga, mempertanyakan masalahan ini. Langsung dijawab sama dari pihak pertanahan atau BPPN. Nah, waktu itu hari Minggunya Kakek Andin sembahyang di gereja, malah Kakek Andin ditegur sama pihak desa, sama sekdesnya. Karena mereka menganggap Kakek Andin terlalu berani ngomongkan masalah ini di RRI Sanggau. Nah, makanya waktu itu Kakek Andin sempat ngomongnya agak kasar, Mbak Jika, Bang Jeki. Karena waktu itu Kakek Andin bilang, kalau memang apa ini suara masyarakat ini dipermasalahkan. Jadi kasih Andin suruh coba kalian tekan sana RRI Sanggau. Kenapa RRI Sanggau bisa bikin acara Halo RRI Sanggau untuk masyarakat berbicara? Saya bilang kayak gitu. Jadi ini kan apa kepentingan masyarakat. Jadi masyarakat wajar dong bertanya karena masyarakat udah ngeluar duit. Nah, terserah aja Mbak Cika.
0: Okay.
2: Ini apa sertifikat yang keluar ini yang zamannya Corona ini hampir paro ya apa masyarakat Intang Pelaman yang punya. Nah, anehnya lagi yang kakek Andin kirim nih yang adik-adik kakek Andin nih. Jadi rumahnya tuh enggak jauh bersebelahan. Nah, kok dulu yang adik-adik kakek Andin ini bisa keluar sertifikatnya, tapi kok zaman dah zaman kakek Andin mau bikin sertifikat perumahan ini padahal di lahan yang sama itu malah dikatakan lahan gambut. Nah, ini yang jadi permasalahan di Desa Lintang Pelaman. Ada tiga dusun, dusun Engkiting, dusun Engkalet, dusun Lintang Pelaman. Dusun Engkiting sama dusun Engkalet keluar semua sertifikatnya. Malah dalam HGU perusahaan pun bisa keluar sertifikatnya. Itu yang jadi pertanyaan kami. Kenapa yang di dusun Lintang Pelaman itu dalam lingkungan kampung, Mbak Cika, Bang Jeki? Lingkungan kampung tapi sertifikatnya tidak bisa keluar, dikatakan hutan gambut. Jadi kami masyarakat Lintang Pelaman selama ini tinggalnya di ini udah 100 lebih tahun, Mbak Cika. Jadi kami merasa bahwa tanah yang kami tempatin ini bukan hutan gambut. Karena kita bisa tengok yang apa dikatakan hutan gambut itu kan berarti lahannya banyak persawahan atau kurang lebih apa seperti semak belukar, kayak pakis atau ya boleh dikatakan rawa gitulah. Kita ngerti lah kalau bahan gambut ini, sedangkan kita nih di kampung kita sendiri aja gunung, Mbak Cika. Jadi di tengah kampung tuh ada gunung. Jadi gimana dikatakan kok bisa dikatakan tanah gambut? Yang anehnya lagi ya itu, karena udah ada sertifikat yang keluar, aku yang belakangan ini nggak bisa keluar. Jadi apa bedanya, Mbak Cika? Jadi ini yang selalu kakek Andin pertanyakan. Karena terus terang aja masyarakat Lintang Pelaman ini, mereka cuma berani ngomongnya dalam kampung. Jadi mereka tidak apa bisa keluar untuk mengomong ini. Terus terang aja tadi malam kami ada sembahyang keluarga, kebetulan ada keluarga yang meninggal. Jadi kami ngomong dari mulut ke mulut ini, kalau dengar suara mereka ini memang dah timbul rasa keputusasaan, Mbak Cika. Jadi kayak api dalam sekam, suatu saat nanti bisa meledak barang ini. Cuman ini yang kakek Andin takutkan, makanya kakek Andin minta dengan pihak pemerintah yang mendengar RRI Sanggau atau yang bertanggung jawab dengan program RRI Sanggau ini bisa mengutarakan hal ini. Karena ini terus terang aja, udah berapa tahun ini kakek Andin utarakan masalah sertifikat ini. Jadi jangankan rumah masyarakat, gereja kami pun batal, tidak bisa dibikin apa sertifikat, tidak keluar sertifikat, Mbak Cika. Jadi ini terus terang aja keluhan kakek Andin. Jadi kakek Andin konfirmasi lagi dengan Mbak Cika, dengan Bang Jeki. Hari Rabu kemarin kakek Andin ada kirim lewat WA ke RRI Sanggau contoh sertifikat yang sudah keluar. Ada keluar zamannya Corona. Itu aja, Mbak Cika. Selebihnya saya mohon maaf atas berpanjang lebar masalah ini, Mbak Cika. Cuman kakek Andin tidak bosan-bosan. Sampai kapanpun kakek Andin akan mengutarakan hal ini, karena ini kepentingan anak cucu kakek Andin nanti. Karena kita sudah tua, Mbak Cika. Umur kita sudah 50 lebih.
0: Sudah berapa tahun, Pak? Pak, sudah berapa tahun apa proses yang sudah dilakukan?
2: Proses ini kalau tidak salah kakek Andin, salah ingat ya, mulai 2023 kemarin kalau tidak salah.
0: 2023.
2: Itu PTSL. Zaman PTSL mulai berlaku, Mbak Cika. Sebelumnya kan yang program pemerintah itu Corona namanya.
0: Corona berapa tahun, Pak, prosesnya?
2: Corona kalau tidak salah tahun 2015 atau 2010 gitulah.
0: Keluarnya?
2: Itu langsung, waktu itu tidak lama langsung keluar sertifikatnya. Begitu mereka ukur, cuman waktu itu terus terang aja aparat desa ini diam-diam mereka yang dapat informasi itu keluarga-keluarga atau kerabat dekat. Jadi kita masyarakat yang lain ini enggak tahu, tak tahu dengar udah ada yang keluar sertifikatnya, udah pembagian sertifikat Corona. Nah, makanya kemarin waktu zaman PTSL ini betul-betul kemarin dari pihak pertanahan itu naik ke kampung sosialisasi. Jadi semua masyarakat ini daftar, Mbak Cika. Jadi rumah dan pekarangan yang dalam lingkungan kampung, lahan sawit, lahan perkebunan itu didaftarkan semua.
0: Berarti jadi sudah dibayar ya Pak? Sudah dibayar ya?
2: Yang
0: hah? Sudah dibayar?
2: Udah Mbak Cika, udah 100% itu dibayar kami apa rata-rata masyarakat. Apa karena kemarin ini gini, kalau yang belum dibayar lunas enggak bakalan keluar itu setikannya katanya begitu awalnya. Makanya masyarakat kompak begitu daftar langsung bayar 350.000 kalau enggak salah Mbak Cika. Cuman itulah tadi karena kami terlalu percaya dengan apa masyarakat.
0: Tidak ada bukti.
2: Dengan pihak desa. Jadi kami tidak minta bukti pembayaran, cuma tanda tangan pembayaran di buku pendaftaran itu ada Mbak Cika.
0: Oh, tapi ada buktinya.
2: Ada itu pihak desa yang pegang.
0: Okay.
2: Kalau enggak salah kaur bank atau kaur apa itu yang pegang kemarin yang itu apa mendaftarkan masyarakat yang pengen bikin sertifikat itu Mbak Cika.
0: Okay, tapi udah diukur nggak Pak semuanya?
2: Udah diukur Mbak Cika.
0: Berarti udah lengkap ya?
2: Semua ada diukur.
0: Okay.
2: Udah diukur titik per apa antara kita dengan tetangga tuh udah tahu semua. Pokoknya udah beres semua kemarin. Makanya yang dusun Kiting sama dusun Ngkalet itu udah keluar 100% Pak Cika sertifikat mereka. Nah, cuman yang dusun Intang Pelaman ini aja karena itu satu tadi karena dikatakannya lahannya tuh gambut.
0: Jadi nggak bisa.
2: Cuman anehnya Mbak Cika, makanya Kakek Andin kirim sertifikat yang zaman Corona ini, kok bisa keluar? Itu yang jadi pertanyaan kita Mbak Cika.
0: Okay.
2: Jadi sekarang masyarakat banyak yang mengatakan gini, kalau memang apa itu tidak bisa keluar, uang kami dikembali dihitung bunga.
0: Nah,
2: coba
0: itu
2: Mbak
0: ya.
2: Cika bayangkan, kan repot itu jadinya.
0: Yeah.
2: Ini udah uangnya udah ngendap berapa tahun,
0: misalnya. Lama banget ya.
2: Masyarakatnya ngotot mau minta dikembalikan dihitung bunganya kan jadi ribut nanti masalahnya.
0: Okay.
2: Jadi tolonglah pemerintah ini terus terang apa karena masalah ini menyangkut hak masyarakat kecil. Jadi kami masyarakat Intang Kelaman, saya mengatasnamakan lah masyarakat Intang Kelaman karena saya udah berapa kali mengajak kawan-kawan itu untuk turun ke Tanggau langsung ke kantor pertanahan, cuman belum ada yang apa mau mengikuti yang Kakek Andin katakan karena masih percaya dengan pihak desa itu katanya.
0: Ya.
2: Nah, itu aja Mbak Cika.
0: Baik, terima kasih Kakek Andin informasi yang disampaikan ya.
2: Iya,
0: semoga saja semoga saja hari ini ada yang bisa menyampaikan nanti.
2: Iya, coba Mbak Cika tengok kemarin ada Kakek Andin kirim
0: sudah saya lihat.
2: Iya,
0: sudah
2: yang saya lihat. Tetikannya ya.
0: Okay.
2: Biar apa pembicaraan kita tidak menjurus ke Mbak Cika, karena kita pun jaga apa yang kita katakan, apa yang kita utarakan, kita bertanggung jawab penuh Mbak Cika.
0: Oke.
2: Okay. Makasih Mbak
0: Cika. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat juga.
0: Ya, Jeki dan juga pendengar, ini beberapa kali kita mendengar gitu ya. Beberapa kali kita mendengar yang disampaikan oleh Kakek Andin di Lintang Pelaman gitu ya. Mungkin ada rasa kecemburuan sosial ya masyarakat yang juga saat ini karena daerahnya enggak berjauhan, dekat katanya gitu, tapi tanah mereka belum bisa keluar sertifikatnya. Mungkin mereka dulu pada masa program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ini yang dikenal luas masyarakat pada era Presiden Joko Widodo gitu ya. Karena proses penerbitan sertifikat tanah ini dinilai lebih cepat sehingga banyak warga yang segera menerima kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka. Tapi sekarang tidak sedikit masyarakat juga yang mengeluhkan proses yang terasa lebih lama sehingga muncul pertanyaan dan juga harapan agar pelayanan dapat kembali dipercepat. Jadi masyarakat tentu memahami bahwa setiap kebijakan memiliki aturan dan mekanisme yang harus dipatuhi. Namun yang paling dibutuhkan saat ini adalah kepastian yang diinginkan oleh Kakek Andin tadi, transparansi dan juga kemudahan pelayanan sehingga warga tidak terus-menerus menunggu tanpa kejelasan mengenai kapan sertifikat tanah mereka akan selesai diterbitkan. Ya, jadi kalau hampir 3 tahun ya. Jadi kalau tidak mereka berharap kalau enggak bisa ya dikembalikan uangnya gitu ya.
1: Oke. Ini yang lebih parah kalau mengembalikan uang karena dengan nominal yang 350.000
0: ya.
1: Ini cukup besar ini, ya.
0: Jadi banyak kepala keluarga yang berharap sertifikat mereka juga bisa dikeluarkan segera seperti di dua dusun ya sebelumnya di daerah Mengkiting dan juga Ngkalet tadi yang ada di dua dusun yang ada di Lintang Pelaman juga gitu ya. Oke, baik, terima kasih Kakek Andin ya. Semoga nanti ada yang bisa menjawab menyampaikan penjelasan gitu ya agar masyarakat juga bisa tenang dan juga masih bisa menunggu karena mungkin beda pimpinan, mungkin beda cara, dan juga kita sebagai masyarakat juga tentu memahami bahwa setiap kebijakan memiliki aturan dan mekanisme yang harus dipatuhi juga. Oke, terima kasih Kakek Andin ya, semoga segera ada jawaban di hari ini. Kami usahakan untuk bisa menghubungi narasumber yang bisa ya menjawab, yang bisa menjelaskan seperti apa permasalahan yang terjadi. Oke, Jackie dan juga pendengar, kita break dulu ya, nanti kita akan sambung lagi di Halo RRI dan tetap bersama kami.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
6: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
7: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
6: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
7: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
6: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
7: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
6: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
8: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
9: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
10: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan juga Antikong. Tadi sudah kita dengarkan beberapa keluhan dari masyarakat juga terkait dengan permasalahan sertifikat ya. Apa yang harus Anda sampaikan juga pada kesempatan hari ini tentang keluhan-keluhan yang terjadi juga di daerah Anda. Karena partisipasi masyarakat merupakan kekuatan utama dalam membangun daerah dan juga bangsa. Oleh karena itu, Halo RRI membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, baik itu usia, suku, agama maupun status sosial. Siapapun dapat menyampaikan aspirasi terkait juga dengan pendidikan yang lebih berkualitas ataupun layanan kesehatan yang lebih baik dan pembangunan infrastruktur yang merata. Jackie, silakan.
1: Bu, begitu ya. Silakan untuk di 0811-566-7754 ini di RRI Antikong. Dari peringkat kita yang ingin menyampaikan, mungkin dalam perjalanan untuk menempuh suatu perjalanan untuk ingin bergabung juga, usahakan mencari tempat yang aman untuk ikut menyampaikan aduan Anda begitu. Nah, pada kesempatan saat ini, selain dari hal demikian juga kami masih akan menunggu kalau untuk menyampaikan melalui chat WA begitu, usahakan untuk mengirim juga satu buah dokumentasi ataupun foto untuk lebih akurat seperti itu. Kami masih menunggu untuk Anda yang saat ini jika Anda mengalami kendala begitu, silakan untuk menyampaikan atau dalam memperoleh pelayanan publik seperti lambatnya proses pelayanan ini, termasuk seperti yang dikatakan dari Kakek Andin tadi, kalau memperoleh pelayanan yang lambat begitu. Kemudian juga silakan kurangnya informasi juga seperti apa, kemudian di tempat-tempat Anda yang mungkin saat ini masih blank spot juga, bisa juga untuk menyampaikan aduan Anda dengan hal-hal yang demikian, karena tidak semuanya untuk di Kabupaten Sanggau ini semua terjangkau dengan jaringan internet seperti itu, dan listrik juga masih ada wilayah-wilayah yang masih belum tersambung seperti itu. Dan masih kami menunggu untuk Anda menyampaikan aduan Anda, karena disinilah tempat Anda untuk menyampaikan permasalahan yang akan Anda hadapi setiap hari begitu, pelayanan publik atau ketika Anda untuk berobat atau kemana begitu, mungkin Anda mendapatkan satu hal atau kendala, boleh juga disampaikan di sini, menyampaikan, dan kami akan usahakan untuk menghubungi dari pihak terkait seperti itu. Mungkin dari pendengar silakan untuk menyampaikan di 0811-566-7754 jika.
0: Ya, atau di 0811-5756-494 dan di 0857-5381-0365. Ya, untuk Kakek Andi semoga nanti respon lah ya. Kita berharap nanti dikonfirmasi langsung ke Kakek Andi, mau dicek dulu seperti apa kelanjutannya, mungkin bisa di sampaikan apakah nanti ada lampiran nomor surat tanahnya, nanti mau dicekkan terlebih dahulu informasi yang kami dapatkan ini, semoga bisa langsung dikonfirmasi gitu ya, dikonfirmasi ke Kakek Andin langsung nih. Kita berharap dengan Halo RRI ini bisa memberikan satu angin segar lah begitu ya, khususnya untuk yang saat ini sudah menyampaikan aspirasi dan juga keluhannya. Oke, satu lagi nih, Jackie dari Maria Ditidu yang menyampaikan, kami masih mendapatkan perbaikan infrastruktur jalan. Kalau dilihat jalan antara Sungai Dangin, Simpang Doroy Tidu, kami tidak menuntut aspal, paling tidak diperbaiki. Ini sudah dikirim, ada fotonya di sini. Jalannya katanya kemarau telah berlalu, udah diguyur hujan satu hari, jalannya sangat becek ini ya. Dan juga saya lihat ini jalannya, wah ini jalannya sangat-sangat apa ya, ini tanahnya tanah liat banget nih. Wah, ini masyarakat di sana sangat susah sekali untuk bisa membawa hasil pertanian, mungkin ingin pergi berbelanja ke kota kecamatan gitu ya. Ini setelah satu hari diguyur hujan, sangat luar biasa sekali ya, butuh perbaikan. Jadi masyarakat di sana tidak minta aspal, tapi setidaknya diperbaiki. Mungkin diberikan pengerasan ya.
1: Bertahap untuk.
0: Wah, saya lihat nih. Sedih ya, saya lihat nih jalannya, wah luar biasa sekali yang setiap hari melalui jalan seperti ini ya. Oke, terima kasih Maria di Tidu ya, semoga nanti Kita bisa mendengarkan ada penjelasan juga dari narasumber pagi hari ini, bagaimana terkait juga dengan infrastruktur jalan dari jalan antara Sungai Dangin, Simpang Doroy, Simpang Doroy Tiduk ya. Mereka tidak menuntut aspal, paling tidak diperbaiki, karena setiap hari katanya melewatinya ya kak, katanya gitu. Jadi jalannya rusak parah sekali. Ini tanah liat ya. Ini udah diguyur hujan satu hari katanya. Wah, ini kalau saya mungkin bisa nangis nih melewati jalan seperti ini ya. Oke, tapi kita berharap pagi hari ini ada yang bisa mengkonfirmasi narasumber bagaimana nanti perbaikan-perbaikan infrastruktur di beberapa daerah, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, mereka tidak menuntut untuk aspal, tapi paling tidak diperbaiki, mungkin diratakan gitu ya. Karena ini Maria Ditidu nih mengatakan, saya setiap hari melewatinya ya kak, katanya.
1: Tapi kalau misalnya tidak bisa untuk dilanjutkan atau dikomunikasikan untuk hari ini juga,
0: kita lanjut nanti ya di
1: hari
0: Senin.
1: Begitu ya. Kalau tidak di Halo RRI bisa dijadikan satu bahan dialog untuk disampaikan begitu kepada pendengar pada kesempatan saat ini. Dan pendengar, mungkin masih kami tunggu untuk Anda menyampaikan terkait aduan Anda. Sampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik di 0811-566-7754 yang saat ini sedang stay mendengarkan kami. Kalau untuk menyampaikan malu untuk berbicara, Anda bisa mengirimkan di chat WA ataupun di SMS seperti itu jika.
0: Oke, tadi sudah sudah disampaikan oleh Maria Ditidu bahwa mereka di sana sangat mendambakan jalan yang mudah untuk mereka lalui, tapi sampai sekarang katanya jalannya sangat rusak parah gitu ya. Saya ngelihat nih, wah ini sudah lumayan itu ya, sudah sangat apa ya, tanahnya kuning banget nih. Semoga saja nanti pada kesempatan kali ini ada yang bisa menyampaikan seperti apa sebenarnya kondisi yang sangat susah mereka lalui setiap harinya ya Jackie ya. Selain infrastruktur, mungkin ada pendengar yang lain yang ingin menyampaikan atensinya dan juga menyampaikan keluhannya, baik itu tentang infrastruktur ataupun berkaitan juga dengan pelayanan publik, mungkin kesehatan, pendidikan, keamanan, maupun hal-hal yang menyangkut tentang kebutuhan sehari-hari gitu ya. Karena masyarakat sangat mendambakan tadi hal-hal yang benar-benar layak gitu ya, karena siapapun dapat menyampaikan aspirasinya terkait juga dengan pendidikan yang lebih berkualitas, baik itu layanan kesehatan yang lebih baik dan pembangunan infrastruktur yang merata, serta peningkatan kesejahteraan petani dan juga nelayan, pemberdayaan pelaku UMKM, pelindungan lingkungan, peningkatan pelayanan administrasi, hingga berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Nih disampaikan juga Maria Ditidu, katanya jalannya sudah diperbaiki swadaya masyarakat kemarin untuk mengumpulkan uang untuk menyewa eksa, tapi masih parah seperti itu kak. Saya selalu senam jantung melewatinya, mau menangis tapi harus tetap semangat, katanya gitu Jackie.
1: Bahaya juga nih Jackie ya, kalau bagi masyarakat yang ada di sana memang kalau tidak mampu

0: dari rekan-rekan tim redaksi redaksi RRN Tikung dan Sanggau di program-program Sanggau Menyapa seperti itu dari pendengar kita. Mungkin bisa untuk menyampaikan di 0811-5667754 untuk menyampaikan aduan Anda pada kesempatan saat ini atau di daerah perbatasan ini dan sebagainya. Mungkin saat ini sedang mengeluh begitu ya dengan adanya sampah begitu juga boleh disampaikan. Kemudian terkait dengan knalpot brong juga bisa disampaikan di tempat-tempat Anda yang saat ini. Masih kami tunggu begitu untuk menyampaikannya. Untuk itu kami masih menunggu Anda di 0811-5667754. Itu untuk nomor di RRN Tikong. Nomornya 1 hanya untuk SMS juga itu. Untuk WhatsApp juga itu. Kemudian untuk nelpon di studio juga 1 itu juga.
1: Oke. Okay. Baik, izin ini untuk keluhan yang disampaikan oleh Kakek Andi nanti akan dikonfirmasi Senin ya, soalnya datanya masih dicarikan terlebih dahulu ya. Jadi Kakek Andi mohon bersabar, nanti Senin bisa dikonfirmasi karena dari tim kami segera melakukan pendataan terlebih dahulu ya. Semoga nanti bisa langsung disampaikan kepada Kakek Andi ya, Senin ya. Semoga saja nanti ini bisa terjawab ya Kakek Andi ya. Sabar ya. Oke, baik ya. Kita juga mengundang pendengar untuk bergabung kembali. Masih ada kurang lebih 5 menit lagi kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Karena setelah ini nanti kami juga akan menghadirkan program obrolan sehat ya. Dan tadi dari tim kami juga menyampaikan untuk semua keluhan Kakek Andin sudah dikonfirmasi ke pihak BPN Sanggau, izin untuk jawaban dan juga konfirmasi ke Kakek Andin akan disampaikan pada hari Senin nanti ya. Jadi mohon bersabar Kakek Andin
0: bersabar
1: ya.
0: Bersabar begitu ya untuk Kakek Andin. Mudah-mudahan ada titik terangnya seperti ya, itu.
1: Betul betul betul. Oke, terima kasih Kakek Andin dan juga ada Maria Ditidu ya yang sudah bergabung juga sambil menunggu narasumber yang nanti akan menyampaikan seperti apa tanggapannya terkait juga dengan jalan di Sungai Dangin Simpang Doro itu di daerah Kecamatan Kembayan atau di?
0: Ya di Noyan.
1: Oh di Noyan?
0: Noyan ya, masuk oh, dari
1: Noyan ya, Kecamatan Noyan.
0: Ya, kalau nggak salah sih.
1: Tika. Oh Noyan ya, oh ya ya ya, Kecamatan Noyan. Oh kirain Kembayan nih, Kecamatan Noyan ternyata ya.
0: Saya juga pernah melewati dari Noyan tembus ke Kembayan, itu memang jalannya.
1: Oh boleh, oh bisa juga.
0: Bisa ya, memang cukup. Ya boleh terparah begitulah kalau
1: memacu adrenalin
0: gitu. Iya betul.
1: Kata itu yang
0: udah, sudah apa ya 10 tahun yang lalu jika kalau sekarang sudah beda lagi entah bagaimana lagi kondisinya kita tidak tahu. Ya tahunya hanya dari Mbak apa namanya Maria, Maria itu yang tahu seperti itu jika.
1: Oke, baiklah. Wah ini sangat apa ya, sangat katanya membuat jantungnya spot jantung gitu ya. Jadi setiap hari harus melewati
0: olahraga jantung
1: gitu ya. Jadi setiap harinya harus melewati dengan menangis tapi harus tetap semangat. Baiklah Jackie dan juga pendengar kita break dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi di Halo RRI.
2: Ya kan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu. Berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
5: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech.

0: 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya. Maaf. Saya gak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya. Maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih. Banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau dan juga Entekong, tadi sudah kita dengarkan beberapa keluhan masyarakat yang sudah kita tampung ya. Kalau tidak bisa hari ini, besok kita akan, Senin besok ya, kita akan mengkonfirmasi narasumber yang akan memberikan penjelasan terhadap beberapa hal yang menyangkut tentang keluhan-keluhan masyarakat dan juga pendengar kita, karena partisipasi masyarakat juga merupakan kekuatan utama dalam membangun daerah dan juga bangsa. Karena hal RRI ini sebagai wadah untuk menyampaikan suara, baik itu harapan dan juga solusi, karena setiap aspirasi yang disampaikan merupakan bagian penting dari upaya bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, pemerintah yang responsif, serta pembangunan yang berkeadilan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ceki,
2: kalau Anda belum bisa untuk bergabung untuk hari ini, karena hari Senin masih bisa, kemudian lanjutkan Rabu dan hari Jumat begitu. Di mana untuk Anda yang saat ini ingin menyampaikannya, silakan, karena masih tinggal beberapa menit atau gimana nih Jika? Karena saat ini sudah pukul 9.51 begitu.
1: Oh, ya, 52 betul. Menit waktu Indonesia Barat. Kita sudahi dulu Halo RRI, karena setelah ini Anda juga akan mendengarkan obrolan sehat ya. Di kesempatan kali ini nanti kami juga akan mengundang Anda untuk bergabung untuk menyampaikan dan juga menyimak perbincangan saya bersama dua narasumber yang nanti akan menyampaikan juga terkait dengan cuaca berubah, penyakit mengintai ya. Bagaimana kita sebagai masyarakat juga harus bersama-sama menjaga kesehatan kita. Oke, terima kasih Jeki dan juga pendengar yang sudah bergabung. Nanti Senin kita kembali lagi ya di Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Baik, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Jika.
1: Ya, demikian pendengar Halo RRI, dan selanjutnya nanti pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti Indonesia Sehat dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang cuaca berubah, penyakit mengintai. Akan bersama anggota tim kerja pengawas faktor resiko kesehatan lingkungan LKK Entekong dan juga dokter umum Puskesmas Entekong. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Entekong.
0: Karena informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat mendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Indonesia Sehat. Nah, kali ini saya sudah bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya dan juga akan menyampaikan terkait juga dengan bagaimana kondisi cuaca yang saat ini mengharuskan kita untuk tetap menjaga kesehatan. Saya sudah bersama narasumber di kesempatan kali ini. Oke, kita sudah bersama Bapak Muhammad Zainuri, anggota tim kerja pengawasan faktor resiko kesehatan lingkungan LKK Ntkong. Selamat pagi, Pak Muhammad.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, oke. Selamat pagi. Dan juga ada Dr. Heribertus Edo Tigit, ya, dokter umum Puskesmas Ntkong. Selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi, Pak Dokter. Bisa mendengarkan suara saya, Bapak?
2: Baik.
0: Oke.
2: Sudah terdengar.
0: Oke, gimana wilayah perbatasan pagi ini?
2: Ya, sangat luar biasa.
0: Sangat luar biasa. Oke, baik. Ya, bicara soal cuaca berubah, penyakit mengintai, tentu kita harus bisa menjaga kesehatan dan juga menjaga imunitas tubuh kita. Nah, kalau bicara soal kesehatan, saya langsung saja ke Bapak Zainuri. Pak Zainuri, ini belakangan ini kan cuaca di wilayah kita terasa cukup panas. Dari sisi kesehatan lingkungan, apa ada dampak kondisi ini tetap apa dampak kondisi ini terhadap kesehatan masyarakat?
1: Baik, Pak. Kalau dari sisi kesehatan lingkungan ini, peningkatan cuaca panas ekstrim dapat memicu berbagai risiko bagi kesehatan masyarakat. Salah satunya itu adalah penurunan kualitas air bersih, Mbak. Jadi di mana volume air yang berkurang ini akan menyebabkan bakteri dan mikroorganisme parasit menjadi lebih pekat. Jadi air ini sangat mudah tercemar. Kemudian yang kedua, memburuknya kualitas udara. Dengan kualitas udara yang sangat buruk dapat meningkatkan penyakit ISPA, iritasi mata, dan asma. Kemudian di sini juga ada perubahan pola dan perkembangbiakan vektor. Jadi ada salah satu vektor yang apabila musim kemarau ini dia bertelur terus. Kemudian di saat ada musim hujan atau ada genangan air, mereka sangat cepat perkembangbiakannya. Begitu, Pak.
0: Oke, tapi kalau melihat dari hal tersebut, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan dengan melihat kondisi cuaca yang seperti ini, Pak?
1: Ya, untuk mengantisipasi untuk seperti ini ya, kita harus menjaga kesehatan sih, Mbak, untuk menjaga ini.
0: Oke, berarti menjaga kesehatan itu sangat penting
1: menjaga
0: sekali.
1: Menjaga kesehatan agar
0: ya, Bapak, silakan. Karena suaranya putus-putus nih, Pak Zainuri.
1: Oh.
0: Iya. Oke. Coba dicek lagi. Ya, bisa dengarkan suara saya?
2: Siap, Pak.
0: Ya. Oke, baik-baik. Tapi melihat dari cuaca yang mungkin sangat panas, tiba-tiba hujan gitu ya, karena ngerasa panas daripada biasanya, karena dari sudut pandang kesehatan lingkungan, apa yang menyebabkan kondisi cuaca panas ini, dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan masyarakat secara umum, tentu kita sebagai masyarakat juga harus peduli ya. Tapi apakah cuaca panas yang berlangsung dalam waktu lama ini dapat mengubah kondisi lingkungan, Pak? Seperti kualitas udara, baik itu tanah maupun sumber air, Pak?
1: Iya, ya, Mbak. Jadi faktor lingkungan yang membutuhkan perhatian masyarakat secara khusus di saat cuaca panas ini adalah ketersediaan dan kualitas air bersih. Dimana di saat cuaca yang sangat panas ini ketersediaan air kita semakin berkurang. Jadi untuk kebutuhan MCK, mandi, cuci itu sangat berkurang. Kemudian di saat musim kemarau ini juga air sangat mudah terkontaminasi oleh bakteri atau penyakit. Kemudian kualitas udara juga menjadi lebih buruk, Pak, di saat cuaca lebih panas ini. karena meningkatnya polusi udara dan partikel debu. Itu sih, Mbak.
0: Okay. Baik-baik ya. Kalau untuk kelompok masyarakat mana, Pak, yang paling rentan terhadap cuaca panas? Apakah itu bayi, balita, lansia, ibu hamil, atau pekerja lapangan, Pak? Mungkin ada alasan kenapa mereka lebih berisiko dibandingkan kelompok lainnya?
1: Yang kalau di saat cuaca panas ini, kalau dari segi kesehatan lingkungannya, ini yang paling terdampak adalah bagi kerja di luar lapangan sih, Mbak. Karena pekerja lapangan ini terpapar langsung oleh sinar matahari, dia di tempat terbuka, dia menghirup udara udara yang sudah terkontaminasi oleh partikel debu, begitu, Mbak.
0: Baik. Berarti dari beberapa kelompok tadi yang paling rentan adalah pekerja lapangan ya, Pak?
1: Iya, kalau dari segi kesehatan lingkungannya, Mbak, ya. Mungkin
0: Oh.
1: kalau dari penyakitnya, mungkin dari dokter Edo lebih ini.
0: Baik. Tapi saat saat suhu udara meningkat, masyarakat juga sering mengalami yang namanya dehidrasi. Apa saja tanda-tanda dehidrasi awalnya gitu ya yang perlu dikenali dan juga kapan kondisi tersebut sudah memerlukan penanganan medis ini, Pak?
1: Kalau untuk dehidrasi ini, Mbak, salah satu ciri paling mudah kita temui saat kita dehidrasi adalah apa? Tubuh kita banyak mengeluarkan cairan, misalnya kayak keringat, terus tiba-tiba kita merasa haus. Itu secara apa? Secara kasat mata kita lihat, tapi kalau secara medisnya mungkin dari Dokter Edo nanti yang menjelaskan tentang untuk ciri-ciri medis ini, Mbak.
0: Ya, tapi melihat dari cuaca yang seperti ini, Pak, kan cuacanya tiba-tiba tak menentu gitu ya, panas lumayan sudah lama nggak hujan nih untuk beberapa daerah yang ada di Kabupaten Sanggau termasuk di wilayah perbatasan gitu ya. Nah, ketersediaan
1: Halo?
0: ya, ketersediaan dan juga kualitas air bersih itu menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana masyarakat bisa memastikan air yang digunakan sehari-hari itu tetap aman ini, Pak?
1: Sebenarnya gini, Mbak, sih, kalau untuk pemeriksaan air ini ada secara mudahnya kita bisa lakukan, yaitu dengan kita mengecek tiga indikator utama. Jadi kalau misalnya air ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, ini sangat aman dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian dari itu juga dari pengolahan air sebelum dikonsumsi, merebus air dengan kematangan yang sangat sempurna, itu juga bisa mengurangi faktor risiko penyakit. Kemudian juga bisa kita lakukan penyimpanan air yang secara higienis. Jadi pastikan tempat penyimpanan air kita ini adalah bersih dan tertutup agar tidak tercemar oleh vektor penyakit. Kemudian bisa juga dilakukan dengan hemat dan efisiensi penggunaan air bersih di saat musim panas. Misalnya kayak apa menutup keran di saat bak mandi kita sudah penuh. Kemudian utamakan menggunakan air yang untuk kepentingan yang paling penting.
0: Baik. Berarti dengan cara yang seperti itu kita juga bisa melindungi air yang kita konsumsi di saat kemarau gitu ya, Pak. Tapi masyarakat sudah mulai itu ya kesusahan kalau udah hujan, udah hampir satu bulan gak hujan itu udah mulai kesusahan itu mendapatkan air bersih ya, Pak. Dan juga masyarakat juga sudah mulai wanti-wanti nih, wah ini kalau gak hujan lagi udah gak ada air bersih nih gitu ya. Tapi masih ada mungkin sumber air lainnya seperti sumur. Nah, kalau itu bisa nggak sih, Pak, dikonsumsi atau ada cara nggak sih biar aman kita konsumsi?
1: Kalau untuk air sih, kalau air sumur sih tergantung tempatnya, Mbak, ya. Kalau misalnya air sumurnya itu di tempat yang bersih, itu ya pasti itu bisa kita tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Kemudian di saat kalau di tempat yang misalnya kayak tanah gambut itu kan biasanya tanahnya agak warna kuning, kecoklatan itu, Mbak, ya. Nah, itu pastinya sudah tidak memenuhi kriteria, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berasa. Dan itu membutuhkan pengolahan lagi, Mbak. Dan pengolahannya itu mungkin agak sangat apa? Bisa melakukan filtrasi, Mbak, menggunakan batu. Pertama itu ada batu, terus sabut kelapa sama pasir. Itu bisa untuk menyaring, menjernihkan itu, Mbak, hanya menjernihkan untuk menjernihkan air, kemudian tetap melakukan proses pemasakan air secara matang maksimal, kemudian baru layak dikonsumsi, Mbak. Kalau tidak melalui proses filtrasi dan pemasakan, kayak tidak bisa dikonsumsi secara langsung untuk
0: Okay.
1: airnya.
0: Baik, terima kasih Pak Zainuri. Berarti kita harus tetap memperhatikan baik itu untuk kita minum, kita mandi gitu ya, ataupun untuk kebutuhan rumah tangga ya Pak, karena air itu kan adalah sumber. Ini kalau udah nggak ada air susah nih mau ngapa-ngapain, nggak bisa masak, nggak bisa nyuci gitu ya. Nah kalau itu juga berakibat tidak baik apabila kita mengkonsumsi air yang tidak layak ya Pak. Jadi harus ada tiga indikator teraman tadi untuk kita bisa mengkonsumsi airnya. Oke, baik, terima kasih Pak Zainuri. Saya ke Dr. Edo. Dok, kalau belakangan ini masyarakat merasakan suhu udara yang lebih panas dari biasanya nih. Dari pengamatan di Puskesmas Entikong, apakah kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan pasien ataupun penyakit atau keluhan apa yang sering ditemukan ini, Dok?
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya untuk menjawab. Untuk keluhan yang paling sering muncul pada saat cuaca panas saat ini di puskesmas ya, itu yang pertama itu salah satu gejala dehidrasi sendiri. Ada pasien yang datang dengan keluhan sakit kepala, pusing, terus kelelahan, ada yang gatal-gatal karena yang keringat. Mungkin ada juga tadi yang disebutkan Bapak tadi karena diare akibat makan minuman yang cepat basi karena cuacanya panas. Dan kemudian mungkin untuk penderita tekanan darah tinggi, bisa tekanan darahnya bisa kurang stabil pada saat cuaca panas naik turun ini ya. Kemudian untuk para pekerja di luar mungkin lebih sering mengalami kram otot atau nyeri-nyeri di anggota badan. Kira-kira seperti itu.
0: Baik. Tapi kalau menurut dokter, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh manusia ketika terlalu lama terpapar suhu panas ataupun sinar matahari secara langsung ini, Dok? Mengapa kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan kita?
2: Sebenarnya cukup kompleks ya, karena cuaca panas ini ada peranan suhu dan peranan sinar. Dari sinar itu kan membakar ya. Jadi kalau para pekerja yang bekerja langsung di bawah terik matahari, secara langsung kulitnya bisa terbakar. Jadi mungkin bisa menggunakan pakaian yang lebih terang, menutupi seluruh permukaan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat mungkin. Kemudian karena panas tersebut, jadi timbullah penguapan, dehidrasinya lebih cepat daripada biasanya. Karena dehidrasi, keringat lebih banyak, kemudian elektrolit, mikronutrien itu keluar dari dalam tubuh sehingga bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Nanti akibatnya bisa lemas, bisa pusing, bisa berdebar, bisa kram otot. Kira-kira secara langsung sih seperti itu.
0: Baik. Tapi banyak orang menganggap bahwa cuaca panas ini hanya menyebabkan rasa haus, Dok. Padahal apa saja dampak kesehatan lain yang perlu diwaspadai, baik itu dalam jangka pendek maupun jika paparan panas terjadi berulang?
2: Nah, itu seperti yang disebutkan tadi, selain haus tadi, karena haus kan berarti haus tanda-tanda kekurangan cairan, karena penguapan itu ya. Karena penguapan cairannya kurang, tadi bisa lemas. Lemas, kalau lemasnya sudah berat, timbul pusing, timbul kesadaran menurun, itu bisa menyebabkan kelelahan panas atau menyebabkan sengatan panas. Yang biasa sering di luar negeri disebutkan itu heat stroke ya.
0: Heat stroke ya.
2: Mungkin di Indonesia jarang disebutkan karena mungkin pencatatannya kurang kita catat atau mungkin kurang dikenali gejalanya di masyarakat, kira-kira seperti itu. Itu hal yang berat yang bisa timbul akibat panas ini. Dan bagi penderita penyakit kronis seperti jantung dan hipertensi, kelelahan akibat panas ini juga sangat sangat berat. Karena jika cuacanya panas, pembuluh darahnya membesar, jadi tekanan darahnya itu tidak stabil. Yang awalnya mungkin dia tekanan darah tinggi, tekanan darahnya tinggi terus misalnya. Apalagi kalau jarang minum obat ya. Tiba-tiba terkena panas. Jadi pembuluh darahnya melebar, tiba-tiba langsung turun. Nah, itu bisa menyebabkan kelemasan yang tiba-tiba. Itu yang perlu kita waspadai. Seperti itu.
0: Tapi kita kalau sebelum ngerasa haus kita minum tuh lebih baik ya, Dok. Jangan sampai udah ngerasa haus bener dari baru minum gitu ya.
2: Ya. Tergantung kebutuhan harian tubuh memang untuk minum. Bisa kita ukur per berat badan memang. Untuk dewasa mungkin bisa 1.500 sampai 2 liter lebih mungkin. Untuk anak-anak mungkin bisa kita hitung 50 mili sampai 60 mili per berat badan. Tinggal kita hitung kira-kira begitu. Untuk pekerja lapangan mungkin untuk ukuran dewasa bisa dilebihkan 1000 mili sampai 1500 mili dari asupan harian. Misalnya pada saat normal nih saya minum cuman 1500 atau 2000 mililiter atau 2 liter. Tiba-tiba saya ada kegiatan di luar, mungkin akan saya lebihkan 1 liter lagi. Jadi 2,5 atau 3 liter. Kira-kira seperti itu.
0: Okay.
2: Begitu juga untuk ibu hamil mungkin dilebihkan. Untuk lansia dan penyakit kronis, untuk jantung mungkin perlu konsultasi langsung pada dokter datang ke tempat kita. Karena beda-beda orang, beda-beda kebutuhan. Kalau apalagi untuk jantung kan perlu dioperasi. Kira-kira begitu.
0: Oke, tapi kelompok masyarakat yang paling rentan itu siapa saja dok mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca panas ini? Terkadang kan kita melihat ada kelompok anak-anak mungkin lansia, ibu hamil, ataupun penderita penyakit kronis memerlukan perhatian khusus dok. Ataupun yang bekerja di luar ruangan seperti mungkin petani, sopir, pedagang mungkin ya, ataupun pekerja proyek gitu dok. Apakah yang paling sering muncul saat cuaca panas ekstrim seperti ini resikonya?
2: Sebenarnya benar yang sebutkan tadi sih, sebenarnya semua, tapi yang paling rentan mungkin nomor satu itu anak-anak ya. Karena mekanisme untuk regulasi panas dalam tubuhnya itu belum sempurna, jadi perlu kita jaga untuk anak-anak. Kemudian lansia, karena mekanisme tubuhnya sudah mengembung. Kemudian nomor tiga itu pekerja lapangan. Dan mungkin bisa ditambahkan ibu hamil dan penderita penyakit kronis lain. Dan mungkin kita semua sih, memang apalagi panasnya sangat menyengat akhir-akhir ini, harus hati-hati.
0: Oke, baik. Kalau tadi sudah disampaikan beberapa kelompok yang rentan gitu ya terhadap cuaca ekstrim seperti saat ini. Tapi bagaimana dok cara membedakan kondisi tubuh yang hanya mengalami kelelahan biasa dengan kelelahan akibat paparan panas atau heat exhaustion? Apa tanda-tanda awal yang harus kita kenali nih dok? Karena kan mungkin kita ini mungkin lelah biasa aja gitu ya, tiba-tiba mungkin udah ngerasa panas sampai pingsan gitu. Itu apakah ada tanda-tanda awal dok yang bisa kita ketahui?
2: Betul, tanda-tanda awal mungkin yang dari ringan itu kulit terasa lebih kering daripada biasanya ya. Kemudian lebih jarang mungkin buang air kecil. Pas kita kencing kita lihat wah urinnya tuh berwarna lebih pekat, lebih gelap misalnya. Kemudian lebih lelah daripada biasanya. Kemudian gejala yang berat mungkin sudah timbul pusing, berdebar-debar. Kemudian kulit kita mungkin lebih kering atau terbakar kan, sering terkena paparan sinar, kering dan tidak elastis dia. Kemudian yang paling berat mungkin bingung, kebingungan atau penurunan kesadaran. Nah, kalau pada tahap ini mungkin jangan ditunda-tunda, apapun keluhannya segeralah bawa ke pusat kesehatan masyarakat terdekat, baik klinik atau puskesmas itu mungkin.
0: Baik-baik, terima kasih dok. Saya ke Pak Zainuri kembali. Tadi kan sudah dipaparkan dokter bahwa ada beberapa itu ya gejala awal apabila kita mengalami tadi head stroke lah, ataupun mengalami dehidrasi gitu ya akibat kurangnya cairan pada musim kemarau seperti sekarang ini. Tapi kalau dari Pak Zainuri sendiri, kalau dari sisi kesehatan lingkungan, apa langkah yang sangat sederhana Pak yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat juga untuk mengurangi dampak cuaca panas ini Pak? Ya, silakan.
1: Suaranya putus-putus ya?
0: Oh, putus-putus ya.
1: Suaranya putus-putus, iya Mbak.
0: Oh ya, bisa mendengarkan suara saya sekarang?
1: Ya, sudah.
0: Sudah ya. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh dokter kita tadi, ada beberapa hal yang juga harus kita waspadai. Nah, karena banyak masyarakat juga tetap beraktivitas di luar ruangan meski matahari cukup terik ya. Sebenarnya apa resiko kesehatan yang perlu kita waspadai? Dan dari sisi kesehatan lingkungan, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi dampak cuaca panas ini, Pak?
1: Kalau dari segi kesehatan lingkungan ini, kalau dari sisi kesehatan lingkungan ya Mbak ya, kalau dari sisi kesehatan lingkungan ini masyarakat dapat melakukan menjaga kebersihan dan pengelolaan tempat penampungan air agar tidak mudah tercemar. Kemudian mengatur sirkulasi udara dan pencahayaan di rumah. Misalnya kayak membuka jendela dan pintu di saat kita berada di dalam rumah agar sirkulasi udara yang ada di dalam rumah ini berjalan lancar, tidak ada bisa keluar. Misalnya kayak memasak air dengan kematangan sempurna, memasak makanan juga dalam masak yang sempurna, kemudian menambah.
0: Oke, Pak Seduri. Sepertinya jaringan bersama Pak Junuri ini agak kurang baik ya.
1: Halo.
0: Ini suaranya putus-putus. Oke, Pak Junuri sudah bisa mendengarkan suara saya? Halo?
1: Iya.
0: Masih
1: Iya, Mbak, ya,
0: putus-putus kah?
1: sudah. Iya, Mbak, ya. Halo.
0: Iya. Oke, lanjutkan, Bapak.
1: Sudah, Mbak, sudah enggak ini.
0: Lanjutkan.
1: Jadi tadi kan saya ulangin, Mbak, ya, tadi
0: Ya,
1: kayaknya putus-putus itu
0: betul,
1: suaranya
0: betul,
1: ya kan?
0: betul, betul. Ya, lanjut.
1: Dari, kalau dari sisi kesehatan lingkungan ini dapat menjaga kebersihan dan pengolahan tempat penampungan air, Mbak. Jadi air yang digunakan tuh sebisa mungkin dalam keadaan bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian mengatur sirkulasi udara dan pencahayaan di rumah dengan cara membuka dan menutup, sering membuka jendela dan pintu di saat kita berada di dalam rumah agar sirkulasi udara di rumah kita lancar, rumah kita mendapatkan sinar matahari yang bagus, jadi bakteri dalam rumah bisa terinfeksi secara alami. Kemudian menjaga higienitas pangan di rumah, Mbak. Jadi seperti memasak air dengan kondisi matang sempurna, memasak makanan dengan matang sempurna, kemudian memberi tutup kepada makanan yang sudah masak agar tidak tercemari akibatkan penyakit diare, Mbak.
0: Oke, baik. Tapi apakah suhu udara yang tinggi dapat mempercepat kerusakan makanan ataupun meningkatkan risiko kontaminasi bakteri penyebab keracunan pangan nggak sih, Pak? Dan bagaimana cara kita menyimpan makanan yang benar selama cuaca panas ini?
1: Ya, iya Mbak. Cuaca panas ini sangat mempengaruhi kualitas makanan. Jadi di sini kami ada menyebutnya ada zona bahaya suhu. Jadi dari suhu 4 sampai 60 derajat Celcius, rentang di mana bakteri tumbuh paling cepat. Pada suhu 20 sampai 40 derajat Celcius, suhu ruang tropis saat panas, bakteri seperti Salmonella, E. coli, Staphylococcus bisa berkembang biak setiap 15 sampai 20 menit. Kemudian makanan juga mudah tercemar serangga, debu, dan mikroba dari lingkungan yang makin aktif di suhu yang sangat tinggi. Jadi pencegahannya bisa kita memberi tutup makanan jadi kita, terus menyimpan makanan makanan mentah kita di suhu kulkas, di suhu yang aman gitu, Mbak.
0: Oke. Tapi banyak masyarakat yang juga membeli makanan dari makanan ataupun minuman dari luar rumah ini, Pak. Apa yang perlu diperhatikan agar makanan yang dikonsumsi juga tetap aman di tengah cuaca panas ini, Pak?
1: Kalau di saat musim panas ini pastinya membatasi sih Mbak ya, membatasi makanan goreng-gorengan, terus mengurangi minuman yang dari minuman dengan pemanis buatan itu bisa mengakibatkan memperparah terjadinya radang di tenggorokan Mbak.
0: Oh ya, berarti kita harus mengkonsumsi makanan yang benar-benar harus kita jaga ya, Pak ya. Ini udah panas, minum yang manis-manis, gorengan jalan terus, makan pedas-pedas gitu ya, Pak ya. Itu efeknya juga tidak baik ternyata ya,
1: Betul,
0: apalagi kalau
1: betul
0: cuacanya
1: sekali, Mbak.
0: panas seperti sekarang ini. Karena kan di Sangkau ini udah hampir apa ya, udah hampir 1 bulan ya nggak hujan ya. Jadi cuacanya sangat panas sekali. Jadi kita harus bisa menjaga dan juga menghindari tadi terlalu banyak jajan-jajan di luar, apalagi kalau sudah terasa, kalau saya sekarang sudah terasa tuh tenggorokan udah mulai nggak nyaman gitu ya. Jadi harus tetap menjaga kondisi agar pekerjaan kita juga tetap terjaga, apalagi kalau sekarang cuaca di luar sana juga cukup panas. Jadi harus menghindari kondisi-kondisi tertentu agar kita juga bisa menjaga imunitas dan juga apa ya, kesehatan tubuh kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainuri. Kita break dulu ya, Dok ya. Kita nanti akan sambung lagi perbincangan kita. Masih masih di Indonesia Sehat. Tetap bersama kami pendengar.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
0: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Pagi-pagi udah agak bagus ini mood. Aduh, bikin males kerja jadinya.
7: Pak Mali ngomong kayak gitu. Mood kamu lagi jelek. Mending makan pisang di sana.
6: Hah? Makan pisang? Nggak ngaruh kali bos.
7: Yah, nih orang dikasih saran malah kayak gitu. Pisang itu kaya manfaat. Karena pisang itu termasuk dalam mood food. Salah satu zat yang ada di dalam pisang itu bisa membentuk hormon serotonin di dalam otak kita. Hormon ini menyebabkan timbulnya perasaan senang loh. Makanya banyakin baca, jangan tidur aja.
6: Ya udah kalau gitu aku pinjam motor lu dong.
7: Buat apaan lagi?
6: Buat ke pasar lah, mau beli nasi uduk nih sama pisang. Bensinku lagi habis.
7: Ih, jangan kaki sana. Olahraga biar seger.
6: Pelit.
0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita!
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
9: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong di FM 99.9 MHz ya. Tadi sudah kita dengarkan ada beberapa poin penting untuk kita bisa menjaga kesehatan dengan cuaca yang sudah mulai ekstrim seperti ini dan bagaimana kita harus menjaga dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan. Karena tadi disampaikan oleh dokter dan juga Pak Zenuri, kita harus bisa melakukan tadi hal-hal yang mungkin dianggap sepele tapi seharusnya menjadi perhatian kita, apalagi kalau cuaca sudah mulai semakin panas seperti sekarang ini. Oke, saya kembali ke Dr. Edo. Tadi kan sudah disampaikan bahwa bagaimana sih sebenarnya membedakan kondisi tubuh yang hanya mengalami kelelahan ataupun dengan kelelahan yang akibat paparan panas itu ya. Jadi ada tanda-tanda yang harus kita kenalkan. Karena dehidrasi sering dianggap sepele ya dok, tapi apa saja nih gejala dehidrasi ringan, sedang, hingga berat yang perlu diketahui masyarakat agar tidak terlambat mendapatkan penanganan. Silakan dokter.
2: Itu tanda gejala dehidrasi ringan ya.
0: Ringan, sedang sampai dengan berat yang harus diketahui oleh pendengar kita ini dok.
2: Oh iya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Akan saya jawab. Untuk tanda-tanda dehidrasi mungkin yang ringan tadi sudah kita sebutkan. Pertama, mungkin mulut lebih kering. Kemudian untuk kencing, frekuensinya berkurang, jarang kencing. Kemudian kencingnya kalau dilihat lebih pekat warnanya. Dan tubuh terasa lebih lelah. Untuk yang lebih berat mungkin sudah terasa pusing ya. Untuk dehidrasinya sudah terasa pusing, kemudian berdebar-debar, kemudian kulitnya kering, kemudian terjadi karena tadi mungkin masa panas, sudah dehidrasi, banyak elektrolit hilang, timbul penurunan kesadaran dan lebih kuat. Kira-kira begitu.
0: Tapi selain
2: untuk gejala penting.
0: Oh oke, okay. Baik. Selain minum air putih dok, apa saja langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat juga untuk mencegah dehidrasi dan menjaga kondisi tubuh tetap bugar selama cuaca panas ini dok?
2: Untuk selain minum air putih ya, selain minum mencukupi kebutuhan cairan, mungkin yang pertama bila terpaksa tidak bisa menghindari nih untuk aktivitas di luar, mungkin kita pilih baju-baju yang lebih menyerap keringat, yang bahan-bahannya bisa menyerap keringat, yang terasa sejuk bajunya dan lebih longgar. Hindari baju-baju yang sempit, kemudian baju yang tidak menyerap keringat, dan kalau bisa dipilih warna yang lebih terang sehingga cahayanya mungkin lebih banyak terpantul sehingga panasnya mungkin kurang. Kemudian mungkin bisa dipakaikan topi atau payung, sama topi payung mungkin kita bisa pilih dengan warna yang lebih terang juga. Kemudian cepatkan untuk beristirahat di tempat yang teduh. Mungkin sudah seharian ke ladang menanam, memanen, cepatkan sewaktu-waktu untuk beristirahat di tempat yang teduh. Kemudian selain itu, selain minuman, mungkin kita pilih makanan yang bergizi seimbang. Lebih banyak mengkonsumsi buah-buah dan sayuran yang mengandung banyak air. Nah, kemudian mungkin waktu bekerjanya dikurangi dari porsi yang biasa-biasa. Biasa-biasa misalnya pas tidak panas, waktu kerjanya beberapa jam. Kemudian pas terasa terik mungkin perlu disesuaikan sehingga paparan terhadap panas dan sinar bisa dikurangi. Kira-kira mungkin tips untuk jangka pendek dan secara individu yang bisa kita berikan, mungkin tipsnya seperti itu. Kira-kira seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, tapi ada nggak nih jenis makanan tertentu yang dianjurkan untuk dikonsumsi saat cuaca panas agar tubuh juga tetap terhidrasi dan juga memiliki daya tahan yang baik? Dan sebaliknya, makanan atau minuman apa yang sebaiknya dibatasi ini, Dok?
2: Baik, untuk rekomendasi makanannya, sebenarnya yang paling bagus itu air putih ya. Air putih di suhu ruangan, ya. Tidak berwarna, tidak berasa. Kalau bisa air putih. Kemudian mungkin diikuti dengan buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka, kemudian melon. Bagi penderita mah mungkin dihindari yang terasa asam. Kemudian mungkin untuk mencegah kram-kram, nyeri-nyeri badan, mungkin diperlukan buah-buahan yang banyak mengandung kalium seperti pisang. Kira-kira seperti itu.
0: Oke. Berarti ada beberapa jenis yang harus dibatasi, ada beberapa jenis yang harus kita konsumsi ya, Dok ya, di saat musim panas seperti ini. Karena saat cuaca panas, banyak orang memilih minum dingin nih, Dok, es ataupun minuman manis untuk menghilangkan dahaga. Apakah kebiasaan ini juga benar-benar membantu tubuh atau justru memiliki dampak tertentu bagi kesehatan ini, Dok?
2: Baik, untuk minuman manis dan dingin boleh sesekali memang, cuman tidak boleh dijadikan asupan utama harian, sesekali saja, dan tidak boleh dibiasakan. Jika haus minum
0: es gitu, manis gitu,
2: terus es. Terus jika habis makan makanan makan siang, minum yang manis begitu. Kalau bisa dihindari, apalagi pas cuaca panas. Paling bagus tadi air putih pada cuaca dingin. Untuk minuman manis sebenarnya tidak dilarang, tapi sesekali boleh. Untuk penderita diabetes dan yang mempunyai keturunan diabetes pada orang tuanya, bisa hati-hati untuk minuman manis, sebaiknya jangan. Kemudian untuk minuman dingin, cuaca panas ini sebaiknya dihindari juga, karena bagi sebagian orang air pada suhu dingin bisa mengakibatkan gangguan pencernaan. Jadi lebih bagus memang untuk air dengan suhu ruangan. Ya, kira-kira seperti itu.
0: Oke. Tapi untuk pecinta kopi ataupun teh ataupun minuman berkafein saat ini, mungkin saat cuaca panas, bagaimana Dok dengan konsumsinya? Apakah aman dikonsumsi atau justru dapat mempercepat terjadinya dehidrasi juga nih?
2: Ya, untuk pecinta kopi dan teh ya. Mungkin sama perlakuannya seperti minuman-minuman lainnya. Mungkin boleh sesekali, mungkin perlu kita batasi dan perlu diimbangi dengan air putih. Minum air putih dulu, terus makan dulu, baru minum kopi. Dan hindari minum kopi dan minum teh di saat sudah menjelang malam dan berdekatan dengan waktu makan. Sebaiknya pagi dia untuk kopi. Ya, kira-kira seperti itu. Dan saya lihat kebiasaan di sini untuk anak-anak masih saya jumpai meminum teh ya. Kalau bisa pada masa pertumbuhan sebaiknya jangan.
0: Nggak boleh ya, Dok.
2: Jangan dibiasakan minum teh ya, karena itu menghambat penyerapan zat besi. Jadi mungkin bisa susu ya, boleh jajan susu, susu buah teh. Kalau bisa teh atau kopi, bahkan ada yang minum kopi ya, kopi botolan
0: aja tidak boleh. Jangan ya, Dok ya. Jadi kalau teh, kopi itu juga harus dihindari ya, apalagi kalau masa-masa pertumbuhan ya, Dok ya. Jadi kasihan dikasih teh terus tiap hari. Jadi boleh dengan konsumsi susu ya, jenis-jenis susu gitu ya. Itu bisa lebih baik. Baik, terima kasih Dokter. Saya ke Pak Zainuri kembali. Pak, kalau untuk saat ini kan cuaca panas, pasti kualitas udara juga terasa tidak seperti biasanya. Tapi bagaimana Pak pengaruh cuaca panas terhadap kualitas udara, termasuk peningkatan debu ataupun polusi, dan apa dampaknya terhadap kesehatan pernapasan masyarakat? Silakan Pak Zainuri.
1: Untuk dampak dari cuaca panas ini sangat mudah tercemar oleh polutan yang bisa mengakibatkan seperti radang tenggorokan tadi itu, Mbak, ispa, inspeksi batuk pilek.

0: Halo.
1: Ya, putus-putus Pak suaranya. Ya, jaringannya belum belum begitu baik ya. Silakan Pak, lanjutkan Pak.
0: Halo Mbak,
1: Ya.
0: ini sinyal nggak bagus ya kayaknya. Halo.
1: Oke, bisa mendengarkan suara saya Bapak? Ya, baik. Pak Zanuri.
0: Suaranya putus-putus ini Mbak, sepertinya.
1: Oh iya, sepertinya jaringan kita agak kurang baik ya. Mungkin suara saya tidak jelas didengar. Oke, baik. Bicara soal tadi pengaruh cuaca panas terhadap kualitas udara, termasuk peningkatan debu ataupun polusi dan apa dampak terhadap kesehatan pernapasan masyarakat. Karena dalam kondisi tertentu kita juga harus menghindari tadi ya beberapa aktivitas fisik di luar ruangan disampaikan oleh Pak Zenuri. Oke, Pak Zenuri. Sudah bisa mendengarkan suara saya kembali? Halo Bapak. Oke. Oke.
0: Ya,
1: Ya.
0: suaranya putus-putus, Mbak.
1: Ya.
0: Tadi sempat terkeluar juga ini, sebentar.
1: Oke. Baik, sepertinya jaringannya kurang bagus ya, Pak ya. Oke. Baiklah. Saya ke Dr. Edo kembali ya, karena banyak sekali hal-hal yang juga harus kita lakukan di saat cuaca panas seperti ini. Mungkin ada waktu-waktu tertentu yang sebaiknya dihindari untuk beraktivitas di luar ruangan, terutama juga bagi para pekerja lapangan ataupun anak-anak. Nah, jika harus beraktivitas, langkah perlindungan apa yang perlu kita lakukan? Dan melihat dari paparan panas yang cukup tinggi juga, apakah berpengaruh dok ini paparan cuaca panas yang dapat mempengaruhi kesehatan kulit ataupun mata? Dan gangguan apa yang paling sering terjadi dan bagaimana cara kita mencegahnya, dokter?
2: Baik, seperti yang disebutkan tadi, mungkin jika yang pertama, jika terpaksa bekerja atau beraktivitas di luar ruangan, mungkin perlu banyak bawa bekal air ya, sehingga bisa rehidrasi, kebutuhan cairannya bisa terpenuhi. Kemudian tadi pergunakan baju yang sejuk dan longgar serta menyerap menyerap keringat ya. Kemudian jika tidak apa urgen, tidak penting, mungkin bisa dikurangi aktivitas di luar ruangan. Kemudian untuk gangguan yang paling sering mungkin tadi keluhan untuk pada kasus keluhan kesehatan ya. Pada orang normal mungkin tadi lebih mudah untuk merasakan pusing karena dehidrasi tadi. Pusing, kemudian bila berat tadi bisa berdebar-debar, kemudian lebih mudah gatal karena keringat, karena biang keringat, dan mungkin karena terpapar sinar bisa kulitnya terbakar. Itu untuk jangka pendek ya. Pada jangka panjang tadi untuk paparan sinar yang lebih sering mungkin kita menyebabkan beberapa gangguan kulit yang serius. Itu untuk orang yang normal dan pekerja yang di luar ruangan. Pada untuk lansia atau penderita dengan penyakit kronis mungkin bisa mengalami efek kelelahan panas yang lebih serius. Bisa tekanan darahnya tiba-tiba turun, bisa berdebar, dan bisa mengalami kelemahan yang tiba-tiba sampai pada penurunan kesadaran yang tiba-tiba. Jadi perlu kita waspadai memang. Kira-kira seperti itu.
1: Oke. Oke. Oke, Pak Zenuri sudah bisa mendengarkan suara saya?
0: Sudah, Mbak, sudah.
1: Oh, sudah. Baik, dari pengalaman Pak Zanuri sebagai petugas kesehatan lingkungan, tantangan apa sih yang paling sering dihadapi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan lingkungan saat musim kemarau ini, Pak? Silakan.
0: Tantangan yang sering kami temui sebagai tenaga kesehatan lingkungan ini, Mbak. Yang pertama, kalau kami bagian lingkungan ini, tentunya krisis air bersih dan sanitasi, Mbak. Jadi di mana berkurangnya sumber air bersih, kemudian terjadi penurunan kualitas air, dan sanitasi di masyarakat akan lebih menurun, Mbak. Seperti untuk menyuci piring, jadi harusnya bisa berkali bilas. Ini jadi agak sedikit menghemat. Kemudian terjadinya lonjakan penyakit dan masalah higienis. Seperti lonjakan penyakit diare, muntaber, ini kan rata-rata disebabkan oleh kurang bagusnya higienis pada masyarakat, Mbak. Itu.
1: Oke. Tapi

0: Bagaimana peran pemerintah daerah, baik itu masyarakat, puskesmas dalam menghadapi risiko kesehatan akibat cuaca panas, khususnya melalui upaya promotif dan preventif ini, Pak?
1: Kalau untuk dari teman-teman dan kalau dari kami sendiri, ini kami kan di LKK Intikong ya, Mbak ya, bukan di Puskesmas. Jadi
0: Ya,
1: kalau di
0: bentuk
1: kami ini,
0: kerjasamanya, Pak, perannya.
1: iya, ya. Jadi kalau kami ini, kami ada melakukan kegiatan apa itu nama pemeriksaan air bersih di setiap bulan sekali, Mbak, di daerah PLBN dan daerah 200 setelah PLBN, Mbak. Jadi di situ kami melakukan pemeriksaan seperti kualitas fisiknya, kami periksa biologinya, kayak ada E. coli-nya, ada coliform-nya, sama fisikanya, Mbak. Apa kimianya seperti pH-nya berapa? Itu yang kami lakukan rutin setiap bulan di PLBN.
0: Berarti sudah ada kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan untuk setiap setiap programnya gitu ya, Pak? Oke. Tapi apakah perubahan iklim yang
1: Iya,
0: menyebabkan
1: Mbak.
0: cuaca ekstrim ini semakin sering terjadi juga berdampak pada meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan, Pak? Dan juga kebiasaan hidup bersih dan sehat apa saja yang sebaiknya mulai diterapkan masyarakat agar lebih siap menghadapi cuaca panas dan perubahan iklim di masa mendatang ini, Pak. Bukan saja panas, tapi musim dingin juga harus dijaga gitu ya, Pak.
1: Iya.
0: Oke, silakan,
1: Ya
0: Pak.
1: tentunya tadi sih Mbak, yang perlu di penyesuaian pola hidup sehat Mbak. Dengan tadi itu seperti yang dokter bilang, dengan memperbanyak minum air putih, memperbanyak makan buah dan sayuran, banyak buah yang mengandung air. Kemudian juga menjaga kelestarian lingkungan di rumah Mbak. Dengan menanam pohon di rumah, di sekitaran rumah juga dapat mengurangi cuaca yang sangat panas Mbak, untuk di rumah-rumah.
0: Oke, baik, terima kasih. Saya kembali ke dokter. Tadi kan sudah kita bahas juga beberapa hal yang menyangkut tentang kondisi cuaca akibat panas, termasuk termasuk darurat medis dan juga memerlukan penanganan segera di puskesmas ataupun rumah sakit. Tapi dalam menghadapi cuaca panas yang berkepanjangan, apakah Puskesmas Entikong juga memiliki upaya edukasi ataupun layanan khusus, dok, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga mengenai pencegahan penyakit akibat suhu panas ini, dok?
2: Baik, untuk dari puskesmas, dari kita, puskesmas Entikong dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, untuk menghimbau kesadaran masyarakat terhadap cuaca panas ini sudah cukup kita laksanakan. Untuk preventif, kita sudah sering melakukan penyuluhan, kemudian edukasi langsung ke masyarakat tentang pentingnya untuk rehidrasi serta menjaga kesehatan lingkungan. Untuk menjaga kesehatan, kebersihan air juga kita sering. Kemudian untuk penanganannya, kita siap sedia 24 jam. Kalau bisa ada yang mengalami keluhan, bisa datang ke IGD. Ya. Kemudian untuk misalnya sudah terjadi nih masalah penyakit berbasis lingkungan, seperti misalnya penyakit akibat nyamuk, kemudian diare, diare yang sangat berat, itu kita ada petugas juga, petugas dari kesehatan lingkungan juga untuk datang ke rumahnya langsung untuk melakukan inspeksi lingkungan. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, baik. Terakhir, dok, apa pesan dan himbauan kepada seluruh pendengar RRI di kesempatan kali ini, khususnya masyarakat Kabupaten Sanggau dan wilayah perbatasan agar tetap sehat, aman, dan produktif meski cuaca sedang sangat panas saat ini?
2: Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin untuk pesan ya dari kami pihak kesehatan, puskesmas serta dinas kesehatan menghimbau untuk masyarakat di wilayah Entikong ataupun Sanggau ataupun pendengar radio RRI Entikong Sanggau, cuaca panas ini memang tidak bisa kita hindari memang. Apalagi pekerjaan kita yang di luar ruangan. Yang bisa kita cegah ini tadi perbanyak minum air putih, kemudian jangan memaksakan diri di beraktivitas di jam-jam panas, mungkin pilih-pilih jamnya ya, mungkin untuk jam 11 sampai jam 2 hindari gitu. Kemudian tadi kita kenali tanda-tanda tubuh kita, jika sudah ada pusing, sudah ada lemas, kekeringan banyak, itulah waktu untuk kita istirahat yang dipaksakan. Kemudian jaga kesehatan diri dan keluarga, karena sehat itu merupakan modal untuk kita bekerja. Kemudian saya sangat setuju dengan pendapat Bapak Senuri tadi. Mungkin kita perlu menambah tempat-tempat yang teduh, yaitu menanam pohon. Kita lihat mungkin debit air di Entikong ini berkurang. Kita lihat sewaktu-waktu dari tahun lalu, tahun sekarang, atau tahun-tahun sebelumnya, debit pumpnya berkurang. Itu banyak banyak memang faktor, bisa karena jumlah Entikong yang bertambah atau sumber airnya yang sedikit. Nah, sumber air yang sedikit itu mungkin perlu studi lebih lanjut lagi. Kenapa? Mungkin karena hutannya sudah menipis atau cadangan air sudah menipis, itu perlu perlu kita telah lebih lanjut. Tapi untuk dari tingkat kesadaran diri sendiri, individu dan rumah tangga, mungkin dari kita mungkin bisa menanam pohon lebih banyak di sekitar pekarangan. Kemudian hindari membakar hutan, membakar lahan, sehingga tidak udaranya tidak tercemar. Kira-kira pesan dari saya seperti itu. Kalau ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan, mohon maaf. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Dr. Edo. Saya ke Pak Zainuri. Sebagai penutup, Pak, mungkin ada pesan dan juga himbauan Bapak kepada seluruh pendengar RRI agar tetap sehat juga, menjaga lingkungan tetap bersih, serta mampu mengurangi dampak cuaca panas yang sedang terjadi saat ini. Silakan. Silakan, Bapak.
1: Pesan saya kepada seluruh pendengar RRI, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan diri dan lingkungan selama cuaca panas. Perbanyak minum air putih, gunakan pelindungan seperti topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan, serta hindari paparan sinar matahari langsung pada siang hari jika tidak diperlukan. Selain itu, tetap jaga kebersihan lingkungan, hemat penggunaan air, dan tanam pohon untuk membantu keseimbangan lingkungan. Dengan kepedulian dan kebiasaan hidup sehat, kita akan mengurangi dampak cuaca panas dan tetap beraktivitas dengan aman. Mari saling mengingatkan dan menjaga diri, keluarga, serta lingkungan demi kesehatan bersama. Oke, Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih Dr. Edo dan juga Pak Zainuri. Demikian perbincangan kami pendengar di kesempatan kali ini yang telah memberikan banyak informasi mengenai dampak cuaca panas terhadap kesehatan dan juga lingkungan kita. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita semua bahwa menjaga kesehatan bukan hanya dengan menjaga kondisi tubuh, tetapi juga dengan menjaga kebersihan lingkungan, memastikan ketersediaan air bersih, dan mengkonsumsi makanan yang aman, serta membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca sangat terik. Mari kita mulai dari langkah-langkah sederhana tadi yang disampaikan oleh Dr. Edo dan juga Pak Zainuri, seperti mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan menggunakan pelindung saat beraktivitas di bawah sinar matahari. Terima kasih kepada Pak Zainuri atas waktu dan informasi yang telah disampaikan kepada pendengar. Semoga saja sehat selalu dan sukses dalam menjalankan tugas. Dan juga untuk Dr. Edo, semoga saja apa yang disampaikan bisa menjadi bagian yang sangat penting, ya Pak, untuk bisa menjalani semua pekerjaan kita dengan sehat. Oke, kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Ya, selamat siang.
0: Ya, demikian. Sampai jumpa. Demikian pendengar kebersamaan kita di RRI Sanggau dan juga Entikong. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan, dan terus dengarkan RRI, media terpercaya yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi untuk Indonesia. Tetap bersama kami, kami akan kembali untuk Anda, dan juga tetap bersama kami dengan informasi-informasi berikutnya untuk Anda.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Indonesia Sehat, ya. Semoga saja bisa melengkapi informasi untuk Anda. Dan selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan ikuti informasi dinamika olahraga bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Selamat siang.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cubion Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliu Baldé, agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Aliu Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubion Park, Swiss, dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als
4: kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat, dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus. Lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Hari ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Demi Xiong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari itu, makanya dan apa namanya ya, kita pasti di Asian Games ini juga mereka juga apa punya kesiapan untuk bisa mendapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini bertanding dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir, kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda, informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Paser yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengakui event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Paser ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Dayataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dinamika olahraga bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional pendengar baru saja diikuti. Dan sekaligus ya, bersama tim yang bertugas di Sanggau siang ini, nanti akan menemani Anda jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Cuaca cerah di kawasan Sabang Merah Sanggau. Kami masih hadirkan berbagai informasi lain menemani tengah ruang negara Anda di Sanggau siang ini.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia. Membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Baik, seluruh pendengar dimanapun saja Anda berada, saat lagi akan dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sangkau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim, kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Oke, saudara mendengar, demikian tadi telah dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Itu bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat zuhur, ya semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saat lagi pendengar, kami akan hadirkan ragam budaya. Anda bisa bergabung bersama kami, request lagu-lagu daerah kesayangan Anda nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Oke, silakan di line telepon 0857538103 atau di WhatsApp kami 0811575694. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Bang Ogrip.
1: Mbak Miati.
2: Ya.
1: Gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Cuma panas di Bang Ogrip.
1: Iya, panas bedengkang ya.
2: Iya, panasnya luar biasa, membakar ikan nih Bang itu.
1: Hah?
2: Membakar ikan.
1: Bakar ikan?
2: Iya.
1: Ya, ikan apa nih?
2: Ikan apa ya?
1: Bawang.
2: Yang bersisik tuh Bang.
1: Oh, yang bersisik. Ikan sisik lah ya.
2: Hah?
1: Ikan sisik lah berarti ya.
2: Enggak tahu lah apa namanya.
1: Ikan sisik kan ada ikan mas, ikan nila, ya kan?
2: Yang sungai, ikan sungai itu.
1: Ikan sungai. Iya, iya, iya.
2: Ikan manis punya kalau dibakar kan?
1: Betul, kalau dibakar biasanya lebih manis tuh.
2: Gitu loh. Biar jangan sering makan minyak dulu Bang Ogrip.
1: Betul. Sambil sambil bakar ikannya, jadi kira-kira lagu yang enak biar sambil enak gitu bakarnya gitu ya. Apa kira-kira?
2: Hujan deras ya Bang Ogrip.
1: Hah?
2: Hujan deras.
1: Hujan?
2: Hujan deras.
1: Coba-coba kita cek.
2: Sony jelas.
1: Sony. Udan deres ya?
2: Ya?
1: Apa? Udan.
2: Udan. Bahasa Indonesia udan, tapi bahasa Jawanya udan.
1: Oh iya iya iya iya.
2: U-D-A-N. Ada kan?
1: Udan. Udan deres.
2: Udan deres tapi jelas.
1: Iya iya iya. Ada nih.
2: Ada kan?
1: Ya.
2: Salamnya dirangkul dari asam bajak barang kecuali. Ini jumpa lagi di Kodang Gut ya. Terima kasih selamat siang. Tuhan memberkati keluarga Bang Ogrip.
1: Amin. Makasih. Terima kasih kembali Mbak Miati. Sehat-sehat bersama keluarga. Ya, Mbak Miati di Sanggau, lagunya Udan Deres dari Sony Jos ya. Sudah kita siapkan. Nah, Bang Lanius di Subasambas via WhatsApp nih.
3: Yes.
1: Bang Lanius, selamat siang Bang.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya Bung Ganteng. Lagi selesai masak air nih Bung.
1: Masak air.
3: Air minum kita pakai tungku ini.
1: Oh, membuat kopi atau apa?
3: Karena kita menghemat Bu, menghemat. Menghemat karena gasnya agak susah kita cari di sini. Kita pakai tungku aja, pakai kayu. Ini pakai kayu karet di sini, Bung. Karena kita tinggal di desa tuh kayak beda dengan tinggal di kota gitu, Bung ya.
1: Benar.
3: Tapi kalau Bung Oklin dulu mungkin sama kali ya?
1: Sama dong.
3: Oh iyalah, kita tinggal di desa memang, Bung.
1: Iya.
3: Apalagi di tempat saya ini keliling rumah, keliling sawit, jadi mudah kita cari kayu
1: ya,
3: gitu.
1: Masih terjaga lah kelestariannya.
3: Iya, ya. Karena menghemat juga Bung, ya. Begitu. Tapi saya ingat kata Mbak Isma waktu itu pernah bilang hemat pakai kayu karena bisa apa ya? Kalau pakai gas ini kalau kita lupa, nah terjadi yang nggak diinginkan. Kalau kayu ini kan enggak. Begitu. Ini kata Mbak Isma, Bung. Berapa waktu yang lalu pernah.
1: Yang penting rajin aja cari kayu bakarnya.
3: Gitu. Iya, betul. Itu intinya rajin cari kayu gitu aja, iya. Bung. Iyalah, nanti malam siapa, Bung?
1: Nanti malam. Nanti malam siapa ya? Saya nggak ngeliat jadwal nih.
3: Satu rindu, Bung, dengan ini. Siapa? Dengan Bung ini. Siapa tuh? Bung ini loh, Bung Fido Arbani siaran.
1: Bung Fido ada yang rinduin nih, Bang Lanius lagi rindu nih.
3: Bilang ya sama beliau ya.
1: Mudah-mudahan nanti beliau monitor juga nih.
3: Iya, karena beliau ini kalau saya dengan beliau gabung nih, aduh, bercandanya Bung kayak apa dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu.
1: Oh, gitu.
3: Kalau dengan Bung, dengan Bung siapa namanya? Bung
1: siapa? Faisal.
3: Faisal kayak pinang di belah dua gitu. Iyalah. Oke. Okay. Lagu gini Bung.
1: Apa nih?
3: Dari ini Bung Alpino Alpino DJ bau apa namanya tuh? Badan Bau Naga, badan lagu Dayak Kenayan.
1: Oh gitu.
3: Alpino DJ. Ada enggak?
1: Coba coba kita cek dulu nih.
3: Kayaknya pernah sih saya berquest tuh di Sanggau tuh pernah saya berquest dengan Bang Okrian juga pernah. Cuman saya
1: belum, kalau
3: lagu saya. Juni saya belum persiapan sebenarnya saya ini.
1: Alpino
3: Badan DJ. Bau Naga.
1: Badan Bau Naga mana nih?
3: Dia dia agak lagunya agak ngerok nih Bung, agak agak mengingatkan tentang jangan suka mabuk-mabukan gitu, Bang.
1: Oh, gitu.
3: Jangan suka minuman keras gitu, jangan sampai terjadi hilangkan semua. Ada enggak? Kalau misalnya enggak ketemu saya kirim linknya gitu.
1: Kirim link aja ya.
3: Ah, ini rapotnya panjang Bung, Alpino DJ nih Bung.
1: Oke. Okay.
3: Oke, okay, itu saja. Terima kasih, selamat siang Ragam Budaya.
1: Baik, terima kasih, selamat siang Ragam Budaya. Ada Bang Lani Subasambas ya, Alpino DJ apa nih? Bau Naga tadi ya katanya. Oke lah kalau begitu, terima kasih. Ada Biyul, selamat siang Bang Okrin, cuaca panas. Biyul mau request lagu Nasib Kerja Sawit. Ini salamnya buat Mama Indah, Kak Yuli, kemudian Aidi Sompu, Wanusu di Sambas, Dato Uban, buat Abang yang baca. Terima kasih Biyul. Apa masih ada apa nih? Masih agak lemah katanya, habis demam katanya. Wah, cepat pulih, cepat sembuh Biyul ya. Baik, terima kasih Biyul. Dua lagu, tiga ya. Di WhatsApp juga kita ambil lagunya, kita nikmati saja beberapa lagu yang sudah di request ya di siang hari ini, sesi yang pertama.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
5: Radio di

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Oke, kita lanjut lagi di sesi yang kedua. Kita coba baca di pesan WhatsApp ya. Selamat siang Ragam Budaya, request lagu Dayak Asap Tobal ya. Salamnya dari A sampai Z. Untuk yang baca, selamat siang. Makasih dari Joto RJ. Cuaca panas bertengkang. Terima kasih Bang Joto ya. Ya, masih di line telepon, di WhatsApp juga ya. Silakan Anda bisa bergabung request lagu-lagu sayangan Anda. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Ya. Kalong.
2: Ya.
1: Apa kira-kira lagu nih Kalong?
2: Lagunya apa ya?
1: Apa kira-kira nih?
2: Lagu Kampung Dak Kula aja lah.
1: Kampung Dak Kula?
2: Ada kan?
1: Lagu Melayu ini.
2: Lagu Melayu.
1: Kampung Dak Kula. Ada.
2: Lagu Balai.
1: Lagu Balai. Kalau Sanggau Balai itu kan bahasa satu bahasa ya, Kalong? Satu bahasa kalau nggak salah, sama kan?
2: Sama.
1: Karena
2: Kalong merasa.
1: Tapi tapi lama nggak dengar suaranya Kalong. Apa berita nih Kalong?
2: Alhamdulillah baik.
1: Syukurlah. Saya pikir
2: kadang-kadang ajeng sempat ye wong Sanggau tiba.
1: Sibuk apa ya? Sibuk panen.
2: Ajeng sempat jauhnya menitu. Kadang-kadang sempat tiba. Masa kampungnya dulu ah.
1: Masa kampung boleh.
2: Udah aja mengisi tahun kampung Tongah nih.
1: Kampung Tongah udah dah. Itu udah.
2: Alhamdulillah kan.
1: Enggak usah Bang Budi tadi tiba atau tiba rajin ya memasak. Takut ikah?
2: Oh iya.
1: Biasa aja malas memasak.
2: Laju ada colet tebuyak kan.
1: Ya, ada bagaimana apa segala macam. Berami saja mata gak konong batang telinga.
2: Oke. Benar kan. Ya pengantemnya.
1: Sedap.
2: Sedap apa ya, no. Cuma
1: siapa
2: ya
1: dah
2: masuk?
1: Tadi ada Bang Laniu, ada Mbak Miati, ada Bang Joto RJ, ada Mbak Yuli di Biyul.
2: Oh, Biyul. Salam semua aja dari Kalong. Kompak selalu aja salam itu. Tanpa kecuali semua ninga ke dia. Antu pakai Mak Nonoi nya sisi rumah Longnya.
1: Siapa Mak Nonoi?
2: Anal yang ninga ke dia.
1: Sesekali apa gabung Kak Noi?
2: Nyam, sekali Mak Nonoinya nak gabung. Indah enggak bunyi namulah poda aja kan?
1: Oh, sebetulnya coklat ada lagu nak dinga kan tahu request.
2: Nah, benar. Tujuhnya dinga lagu aja ya. Yang itu sampai sore ya. Sejak mana kalah padam ngedionya sampai sore aja ya. Tentuanya. Pada kadang bergolongnya aja gue siang itu dinga kan dia dulu. Nyaknya dari Kalong no. Okay. Dalam semuanya kompak selalu. Udah makan ngisi Kampung Tongahnya kan lancar bunyi. Udah isi oli ya kan.
1: Nah, agak lancar bunyi.
2: Tapi minyak SPBU kan sakit cari.
1: Agak-agak susah lah Pak Mudel lah.
2: Susah. Kalau Kalong tu dah saja langka minyak. Kadang nak pergi itu ngira-ngira minyak mesti ya. Mana tahu naknya. Pol gas lah lo habis.
1: Berubah aja memotong.
2: Tahu pun. Banyak dari Kalong lah. Kalong ni ngah lagu kau lah. Ayi kau naik ayi. Dah masuk ayi.
1: Pernah.
2: Oh, nyak baru. Nyak masih semayak ni nyak.
1: Lagi semayak.
2: Ia berjalan. Jauhnya. Dari masjidnya jalan. Seok-seok. Naik mungu aja nyak. Jalan. Tahu. Naik bukit. Oh, datang ke rumah. Nanya aja dari Kalong lah.
1: Okey.
2: Bapak Optim. Semoga sehat selalu. Amin. Sekolah ya. Semangat siangnya sampai sore nanti. Yo, terima kasih dari Kak Long.
1: Terima kasih Kak Long. Dari Kak Long di Penyeladi ya. Lagunya apa tadi? Kampung Dak Kula. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Panjang umur.
3: Dangdut, Ragam Budaya kita ya, orang Sanggau. Kok masuk ke sampai?
1: Kalong.
3: Ya tahu kalau ai balik dari tiket berjalan kaki.
1: Adanya ngonong enggak ai? Adanya ngonong enggak?
3: Ada ngonongnya panahnya. Tadi pas ingat Kalong masuk, nenek itu ngomong, anu Kalong ngerujak nih ke Sompu tuh.
1: No,
3: biar. Nah, kalau mampu sih ya, ditunggu tuh. Pernah ngerujak ke Cidak tuh.
1: Ngerujak is sedap.
3: Sedap tidak. Saya dua setung, Pak.
1: Wih, banyak, no.
3: Cukup macam. Segala bahan, segala nanas, segala pepai, Pak.
1: Banyak bahan.
3: bahan banyak. Tidak kita nak pola ham. Oh. Yang ingat kalau masuk ayo kalau ngujak bila kalau dengar wajaku. Coba dari jauh hari di mana kalau mau kalau datang dari pagi.
1: Jauh hari mau tahu.
3: Yang mana ada kan tidak ngujak. Oh nih, ayo ngujak nih katanya.
1: Kalau mendadak Pak Yahai, nya sibuk
3: bah. Yang ngomong nih dengan mi banana kami buat pisang nih pak. Kalau sudah mau ngujak. Cabut ubi nih. Oke, cabut ubi. Tapi lagu ini dapat mana tuh?
1: Suti lagi dapat lagi.
3: Masih dapat? Nah, kalau gitu lagu balai aja lah. Biasa.
1: Apa judul?
3: Pengantin baru aja.
1: Pengantin baru.
3: Tahu. Karena ridah lama mana hujan. Kalau ini lagu pengantin baru, mudah-mudahan hari mau hujan. Saja dari saya itu clean. Nah, mulai-mulai pakai tangki, dingin, mada gesil, segala dulu pakai nampung, badahan. Sudah banyak kemoli-moli itu lah, tapi sudah ada segala badah apa yang nama penwin-penwin kan, mana ngerti lah mas.
1: Sudah siap tu no?
3: Siap sudah. Kalau dah itu, pakai-pakai mani sama si Adam. Tapi nak moli air, musang galonnya. Tapi ni galon sendiri, merayu anu galon kita. Jadi, bukan galon ini sudah nampak rumah ya. Tapi lagu ada no?
1: Lagu ada iya.
3: Ah, ini mah dari putar clean kalau hatiku pecah tinggi.
1: Langsung mutar tu ah.
3: Anu apa yang mengetaman apa nama
1: jatuh
3: masuk jom
1: beliau pernah. Pernah
3: kalahnya pada kalah. Ini final kalahnya pada ini
1: kalahnya final lah
3: 1-2-3 pernah lagi kita dengan kuya kelong tapi kelong apa sangat kelong dari kita yang ingat radio ini sampai nama
1: siapa tadi tiki lupa aku
3: ayo lupa. Kamu ala kau penjadi seberang tu. Kalau ada dengar ayat si bapak cipak mama kami nak kelong ni. Ini pernah dah sarapan siang ni?
1: Pernah ayat sarapan lo ayi.
3: Oh pernah. Nah, dia sudah tu pikir nak apa yang kau pakai sarapan ada sila kita mengujak bila.
1: Sambil mengujak. Nyamannya ayi. Pakai lolap apa pakai asan tu lah.
3: Saja luar biasa. Sarapan apa bahan sila. Tawa sila yang clean.
1: Tawa.
3: Ia ni baru kalau mengujak bila ni pada semua semari itu marah aku. Ajak pihak yang okey mah.
1: Yeah.
3: Kita dengan kau semua aja lah. Kalau abang yang lain cuba ngoceh-ngoceh katanya. Tapi kalau mana ngoceh hanya sedap mah.
1: Hanya sedap.
3: Selama mereka ingat soal okey tu. Semari ngapa mesti dibuka ke dia semari?
1: Semari itu bilai.
3: Ada semari tiba hilang lepas sempur dengan apa kan?
1: Oh, anu tidak lagi naik tawar di atas nu.
3: Bukan anu radio hilang suara ukah.
1: Suara oh suara. Oh, ya.
3: Ada begitu ya kelin selamat siang menyang sore.
1: Baik, terima kasih selamat siang menjelang sore. Aib di Sompu. Nah, kita jeda dulu kita dengarkan Kampung Tak Kula Pengantin Baru.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Oke, sampai di sini kami hadirkan ragam budaya di siar ini. Semoga lagu-lagu tadi bisa menghibur dengar ruang dengar Anda ya di edisi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung lewat telepon, di WhatsApp ya. Saya pikir sudah kita hadirkan semua lagu-lagu yang Anda request ya. Dan semangat untuk melakukan berbagai aktivitas rutinitas Anda di hari ini ya. Dan kami akan hadirkan program acara kami selanjutnya di Warta Berita Siang, produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: bulan Juli akan ada kemarau cukup lama, cukup panjang di bulan Agustus, September, dan Oktober. Nah, kami berharap para petani tetap melakukan olah lahan dengan sistem pertanian yang benar. Tentu dari Undang-Undang Lingkungan Hidup terkait dengan membakar.
1: Kami prosedur sudah kami lewati. Audiensi pertama dengan Bapak Bupati pada tanggal 17 Juli kemarin. Kami juga audiensi dengan KONI Provinsi beberapa hari yang lalu. Harapan ini kami sangat berharap sekali supaya KONI Provinsi bisa menunjukkan kami.
2: Warta siang selengkapnya Jumat 24 Juli 2026, saya Krin Moboy. Berita utama, pemerintah Kabupaten Sanggau merampungkan proses harmonisasi rancangan peraturan bupati Raperbup tentang rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK daerah tahun 2026-2029. PLT Kepala Baperida Kabupaten Sanggau, Julius Elto, mengatakan regulasi tersebut disusun sebagai langkah memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah. Menurut Julius, Kabupaten Sanggau memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan produk unggulan yang perlu didukung melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Potensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah serta daya saing daerah apabila didukung kebijakan yang tepat. Karena itu, Raperbup disusun sebagai instrumen yang mampu mengarahkan pengembangan riset dan inovasi secara terencana, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Ia menegaskan regulasi tersebut menjadi landasan bagi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Sanggau. Proses harmonisasi dan yang telah rampung menjadi tahapan penting sebelum Raperbup ditetapkan menjadi peraturan bupati. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau memperketat pengawasan pembukaan lahan pertanian guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan jelang puncak musim kemarau. Kepala DKP TPHP Kabupaten Sanggau, Kubin, menghimbau para petani untuk disiplin mengelola lahan dengan bergotong royong, membuat sekat bakar, serta selalu berkoordinasi dengan petugas lapangan.
0: Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau memperkuat pengawasan pembukaan lahan pertanian menjelang puncak musim kemarau. Kepala DKPTPHP Kabupaten Sanggau, Kubin, mengatakan pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan penyuluh pertanian dan aparat kewilayahan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan. Ia memperkirakan musim kemarau akan berlangsung cukup panjang hingga Oktober sehingga petani diminta lebih disiplin dalam mengolah lahan. Menurutnya, setiap aktivitas pembukaan lahan harus dikoordinasikan dengan penyuluh pertanian, Brigade Pangan, Babinsa, dan Babinkamtibmas agar pelaksanaannya dapat dipantau. Kubin juga meminta petani untuk membuat sekat bakar serta menyiapkan peralatan pemadam sebagai langkah antisipasi apabila melakukan pembukaan lahan sesuai ketentuan. Ia menilai gotong royong saat proses pembukaan lahan penting dilakukan agar api tidak menjalar ke lahan lain.
3: Hadapi musim kurang hujan atau musim kemarau, kali ini bulan Juli akan ada kemarau cukup lama, cukup panjang di bulan Agustus, September, dan Oktober. Nah, kami berharap para petani tetap melakukan olah lahan dengan sistem pertanian yang benar. Tentu dari Undang-Undang Lingkungan Hidup terkait dengan membakar lahan juga harus ditaati bahwa untuk membakar lahan untuk tujuan ketahanan pangan, untuk tujuan pertanian maksimal 2 hektar juga harus ditaati. Seperti tahun lalu, para petani yang mengolah lahan 2 hektar untuk dibakar tetap melaporkan kepada petugas lapangan, kepada teman-teman penyuluh, kepada bapak-bapak penyuluh, dan kepada Bapak Babinsa, Babinkum, sehingga semua terkoordinir.
0: Kubin berharap seluruh petani meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan menerapkan tata kelola lahan yang aman dan sesuai aturan. Yang menilai langkah ini penting guna menjaga produktivitas pertanian sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Oktoberandi melaporkan.
2: Kesiapan Kabupaten Sanggau untuk menjadi tuan rumah dua cabang olahraga Porprov Kalimantan Barat terus dimatangkan. Selain telah mengantongi dukungan pemerintah daerah, fasilitas pertandingan juga dinilai memenuhi standar penyelenggaraan.
4: Pengurus KONI Provinsi Kalbar, Ibrahim, berharap KONI Provinsi menuju Kabupaten Sanggau sebagai tuan rumah untuk dua cabang olahraga, yaitu cabur tenis meja dan balap motor atau grass track. Setelah seluruh prosedur telah dilalui, audiensi dengan Bupati Sanggau telah dilakukan pada 17 Juli, disusul pertemuan dengan KONI Provinsi beberapa hari kemudian. Menurutnya, seluruh persiapan telah matang, baik dari sisi venue maupun sirkuit yang dinilai sudah memadai. Bahkan, sirkuit racetrack di Kabupaten Sanggau disebut sebagai yang terbaik di Kalimantan Barat berdasarkan penilaian IMI Provinsi.
1: Kami berharap KONI Provinsi bisa menunjukkan kami sebagai tuan rumah. Karena kami prosedur sudah kami lewati. Audiensi pertama dengan Bapak Bupati pada tanggal 17 Juli kemarin. Kami juga audiensi dengan KONI Provinsi beberapa hari yang lalu. Harapan ini kami sangat berharap sekali supaya KONI Provinsi bisa menunjukkan kami sebagai tuan rumah untuk dua cabur itu. Kalau masalah kesiapan, kami sudah siap. Baik dari venue-nya, sirkuitnya, sudah memadai. Malah kalau guest track, itu yang terbaik di Kalbar menurut dari IMI Provinsi.
4: Ibrahim menegaskan, pihaknya siap memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan KONI Provinsi apabila Sanggau dipercaya menjadi tuan rumah. Ia berharap keputusan tersebut dapat segera ditetapkan agar persiapan dalam dua cabang olahraga itu dapat dimaksimalkan. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar, Polsek Sekayam mendistribusikan sebanyak 6,25 ton jagung hasil panen lahan demplot ke Perum Bulog Kabupaten Sanggau sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan pengelolaan lahan demplot bersama petani mampu menghasilkan komoditas yang produktif dan berkualitas. Seluruh hasil panen diterima Bulog setelah melalui pemeriksaan administrasi, penimbangan, dan uji kualitas sesuai standar yang berlaku. Menurutnya, program demplot pertanian juga menjadi wujud nyata sinergi Polri dengan berbagai pihak dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketersediaan pangan di daerah. DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti masih belum meratanya kondisi infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. Selain fasilitas sekolah, kerusakan rumah guru juga dinilai perlu segera mendapat perhatian untuk mendukung kelancaran proses belajar-mengajar.
5: Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menilai kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sanggau masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia mengungkapkan sejumlah sekolah, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan, masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Ia menyampaikan, selain ruang belajar, kondisi rumah dinas guru juga menjadi perhatian. Banyak bangunan yang mengalami kerusakan sehingga belum mampu mendukung kebutuhan tenaga pendidik di lapangan. Menurutnya, keterbatasan rumah guru dapat mempengaruhi kelancaran proses belajar-mengajar. Guru yang harus menempuh perjalanan jauh beresiko terlambat, terutama saat cuaca tidak mendukung.
6: Terkait dengan pendidikan di Sanggau, masih banyak memang yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, seperti infrastruktur di, sekolah, gitu ya. Ada banyak sekolah-sekolah yang mebelernya, meja kursinya rusak, juga banyak yang bangunannya juga belum sepenuhnya semua memenuhi standar.
7: Banyak keluhan usulan dari masyarakat terkait dengan struktur, termasuk rumah guru. Ya, banyak yang rusak sekarang, perlu perhatian dan anggaran yang terbatas karena efisiensi ini. Lalu sulit untuk diakomodir.
5: Ia berharap pemerintah daerah dapat menjadikan perbaikan infrastruktur pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
2: Polsek Entikong memberikan edukasi kepada ratusan siswa baru SMK Negeri 1 Entikong dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2026-2027. Kapolsek Entikong AKP Doni Sembiring mengatakan pihaknya berkali membekali para pelajar dengan memahami mengenai bahaya judi online, narkoba, dan minuman beralkohol. Ia menegaskan judi online bukan sekedar permainan, melainkan aktivitas ilegal yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi, psikologis, dan kehidupan sosial pelakunya. Ia mengingatkan para pelajar agar tidak tergiur mencari keuntungan secara instan melalui praktik yang melanggar hukum. Selain itu, personil Polsek Entikong juga mengingatkan bahwa bahaya penyalahgunaan narkotika dan minuman beralkohol yang dapat merusak kesehatan serta mengganggu masa depan generasi muda. Kapolsek menghimbau kepada para pelajar berani menolak ajakan maupun titipan barang yang mencurigakan dan segera melaporkannya kepada guru, orang tua, ataupun pihak kepolisian.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau awasi petani buka lahan. Sanggau siap jadi tuan rumah 2 cabur Porprov Kalimantan Barat. Saya Okrin Maboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
6: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 MHz. Selamat bergabung Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Dan kami akan ajak Anda selanjutnya pendengar untuk mengikuti program di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung request lagu-lagu kesayangan Anda di lagu-lagu dangdut ya. Line telepon ataupun WhatsApp kami buka untuk Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Silakan di 0857538103 atau di WhatsApp kami 0811575649. Kita coba terima yang pertama di line telepon, ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Krim.
1: Ya, Mbak Miati.
4: Ya.
1: Mau lagu apa Mbak Miati?
4: Lagunya apa ya? Memori daun pisang, Bang Krim.
1: Memori daun pisang ya?
4: Iya.
1: Oke.
4: Oke, Kampung Tengah dah aman, Bang Krim.
1: Aman ya?
4: Aman. Aman terkendali, Bang Krim. Ada lagi ya?
1: Ada, ini Sintia ya?
4: Ini Sintia sama Sulit lagi.
1: Oke.
4: Oke, salamnya dirangkul dari Asam Becet tanpa terkecuali. Untuk Bang Krim semoga bertugas, selamat siang, selamat siang. Nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih, Tuhan memberkati kita Bang Krim.
1: Amin, amin, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Ada Mbak Miati di Sanggau, lagunya Memori Daun Pisang ini yang pertama. Yang kedua dan seterusnya silakan ya. Untuk lagu-lagu yang akan kita nikmati bersama di siang hari ini menemani berbagai aktivitas Anda. Bapak Ibu Tani barangkali ya, masih di kebun ladang sawah ataupun Anda yang stay di rumah ya. Selamat menikmati suasana siang ini. Cuaca cukup panas. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ada Tuban.
5: Ya.
1: Pengen dengar lagu apa nih?
5: Lagunya Mobil dan Bensin ya.
1: Mobil dan Bensin ya.
5: Ya.
1: Ada mobilnya, ada bensinnya. Baru bisa jalan ya.
5: Kok bisa jalan. Ada sendok, ada gerupu kan.
1: Betul.
5: Kirim salamnya, kita rangkul aja ya dari Asam Pejeng. Yo, terima kasih nak koplin.
1: Siap, siap, siap. Terima kasih Datu Uban.
5: Ya, sama-sama.
1: Ya. Baik, Mobil dan Bensin lagunya sudah kita siapkan ya. Dato Uban di Landak bersama kita. Masih ya, di WhatsApp juga kita tunggu untuk Anda bisa bergabung request lagu-lagu kesayangan Anda. Di line telepon kembali, halo selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
1: Bang Lanius.
6: Iya, tadi
1: ya.
6: Dato Uban minta Mobil dan Bensin ya.
1: Bang Lanius ya, mau lagu apa?
6: Ya, lagunya dari ini aja Bung, sebenarnya saya mau Lesti kan. Ini versinya Vita Alvea dengan featuring Mahesa, judulnya itu Egois.
1: Egois ya.
6: Iya, versinya itu sering diputar sih lagu ini, tapi ini lah gitu ya. Oke, salamnya kita rangkul aja. Soal bensin ini agak payah nih Bung di sini Bung. Jadi ada teman cari bensin tuh agak payah tadi dan nanya sama saya, dikira saya ada stok bensin, saya enggak ada gitu. Kalau di sana gimana Bung, di Sanggau?
1: Di Sanggau masih aman sih nampaknya ya.
6: Oh begitu ya, udah lama sampai di sini ya. Oke Bung, itu saja ya. Terima kasih, selamat siang buat kita.
1: Baik, terima kasih kembali Bang Lanius. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bang Lanius Subah Sambas ya. Sudah kita terima 3 penelpon sesi yang pertama ini ya. Kita masih tunggu, nanti kita akan terima lagi. Kita akan nikmati dulu ada 2 lagu pertama, Memori Daun Pisang dan juga Mobil dan Bensin.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas.

0: Ya, informasikan untuk Anda pendengar, untuk siaran terestrial kami, mohon maaf karena ada perbaikan antena pemancar ya, jadi akan sedikit menghilang ya, hilang datang. Namun untuk streaming kami aman, Anda bisa bergabung melalui streaming kami di rri.co.id atau channel Parabola ya, Anda masih bisa bergabung. Baik, sesi yang kedua silakan di line telepon ya 085753 810365 atau di WhatsApp kami 0811 5756494. Kita terima dulu di line telepon, ada siapa di WhatsApp ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa Bang, di mana?
1: Dengan Pak Belalang di Blangin.
0: Pak Belalang di Blangin.
1: Lagunya masih dapat kah Bang?
0: Dapat nih, lagu apa nih Bang?
1: Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi, oke. Okay.
1: Ya, salam-salamnya rangkul aja ya, A sampai Z. Buat Bang penyiarnya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Belalang. Setangkai Bunga Padi dari siapa nih? Setangkai Bunga Padi. Dari Santa Hoki ya. Ya, sudah kita siapkan lagunya. Siapa lagi di line telepon? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya Pak Kokri?
0: Kabarnya baik. Kakek Andin ya?
2: Betul sekali, masih ingat sama para Kakek Andin.
0: Ya, apa kabar Kakek Andin, sehat?
2: Puji Tuhan, sehat walafiat. Cuman cuacanya agak panas berdengkang. Agak panas berdengkang.
0: Jadi untuk mendinginkannya lagu apa yang enak nih kira-kira nih?
2: Ini Kakek Andin udah lama tidak merequest lagu Mati Pun Ingin Bersama dari Yudiana.
0: Mati Pun
2: Ingin Bersama.
0: Ingin Bersama.
2: Ini lagunya sangat ya pokoknya spesial lah.
0: Spesial ya. Mati Pun Ingin Bersama. Kita coba cek dulu ya ke Andin ya.
2: Iya.
0: Ya ya ya.
2: Kalau Sanggau cuacanya gimana Bang Klin?
0: Cukup panas nih.
2: Iya betul, sekarang memang udah masuk musim kemarau Bang Klin.
0: Iya, ini beberapa hari sudah, bukan berapa hari guys, sudah mingguan ini udah nggak hujan-hujan nih.
2: Bersamaan dengan kemarau nih Kakek Andin kena pilek begitu lama. Makanya jarang teleponan sama RI Sanggau nih. Cuma kita monitor selalu Bang Klin.
0: Tadi lagunya dari siapa nih Kakek Andin?
2: Dari Yudiana.
0: Yudiana.
2: Iya, Yudiana.
0: Yudiana, kita cek dulu nih.
2: Penciptanya kalau tidak salah itu Bang Slim.
0: Oh, penciptanya. Ya, Ida Laila yang nyanyi ya.
2: Oke. Nah, salamnya kita rangkul ya Bang Slim dari A sampai Z terkecuali.
0: Siap.
2: Buat Bang Slimnya selamat bertugas. Semoga sukses sampai tuntas nanti.
0: Amin amin. Terima kasih Kak Andin.
2: Terima kasih sama-sama.
0: Ya, selamat siang. Ya, ada Kakek Andin di Lintang Pelaman. Ada Bu Sonia. Bu Sonia, selamat siang.
3: Oke, selamat siang Bu Kopin.
0: Ya, apa kabar Bu Sonia?
3: Aduh, kabar ini baik-baik saja, baik. Capek-capek saja Bu Kopin.
0: Baik-baik saja, capek-capek saja ya.
3: Ya, kerjanya menumpuk.
0: Menumpuk ya. Saya pikir sebagian sudah mulai selesai mungkin.
3: Apanya?
0: Kerjaannya.
3: Yes, udah setiap hari sih kerja terus. Kerja terus ya. Karena saya mengejar waktu panas ya.
0: Kerja waktu panas ya, ya, ya.
3: Panas ini karena saya menggunakan waktu panas. Kalau hujan saya terpaksa mandek dulu.
0: Ya, malah nggak bisa kerja gitu ya.
3: Iya, karena waktu panas ini lah saya kejar waktu lah, kata orang kejar target.
0: Baik. Untuk melepas penat lelahnya, lagunya kira-kira apa nih, Bu Sonia? Untuk melepas penat lelahnya nih, lagu apa nih yang pengen didengar?
3: Saya pilih lagu Madu saja ya. Madu, madu itu manis, Bang Opin.
0: Betul, manis daripada gula ya.
3: Yang manis-manis aja lah, Bang Opin.
0: Oke, siap.
3: Ya, salahnya. Oh ya, Bang Opin ya. Tutup Bang Opin, makasih.
0: Baik, terima kasih Bu Sonia, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Ya, Ada Bu Sonia di tempat kerja ya. Tempat kerja.

Iya. Lagi sibuk katanya. Tapi cuaca panas begini memang bisa dimanfaatkan ya untuk melakukan aktivitasnya. Soalnya kalau hujan gue nggak bisa. Soalnya kerja di lapangan mungkin ya. Oke, apapun itu semoga lancar lah ya. Iya, lagunya Madu ya. Orangnya manis semanis madu. Nah, kira-kira gitulah ya. Oke, di line telepon ya tadi sempat bergabung tapi sudah terputus ya. Coba lagi. Tadi ada setangkai bunga padi, Santa Hoki, ya. Kemudian kakek Andin tadi mati pun ingin bersama lagu dari Ida Laila, ya. Kita akan dengarkan dulu dua lagu tersebut.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat, pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa Koptes Merah Putih. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Koptes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Koptes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita masuk sesi selanjutnya di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami informasikan kembali pendengar karena ada perbaikan antena pemancar ya di siang hari ini RRI Sanggau ya, kami hanya bisa melalui streaming ya. Anda yang monitor melalui streaming bisa bergabung bersama kami. Namun terestrial kami sedikit ada gangguan ya karena masih dilakukan perbaikan antena di pemancar kami. Baik, saudara pendengar, tadi ada dua lagu yang sudah kita siapkan juga. Lagu yang teman-teman request ya, ada Madu, kemudian Mahesa featuring Vita Alsia, Egois ya, kita dengarkan bersama.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, masih di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda monitor kami melalui streaming kami, ya, selamat bergabung dimanapun saja Anda berada, ya, dan nikmati suasana santai, ya. Ini cuaca juga masih cukup bersahabat, kawasan Sabang Merah Sangkau. Ya, selamat menikmati kegiatan-kegiatan Anda, apapun itu harus dinikmati. Dan juga pendengar yang mungkin baru saja bergabung, ya, kalau di terrestrial kami, mohon maaf ada sedikit gangguan karena sedang ada perbaikan antena pemancar pada siang hari ini. Dan saudara pendengar, ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan menemani ruang santai Anda di siang menjelang sore hari ini. Ya, ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan. Tetap di 97 FM RRI Sanggau.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang. Tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafasku sesak nih.
0: Ya elah Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
5: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
6: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, seluruh pendengar, pecinta musik dangdut dimanapun saja Anda berada. Ya, demikian lagu-lagu dangdut yang Anda request dan sudah kita nikmati bersama di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Masih ada satu lagu terakhir yang akan kami hadirkan. Dan tentu kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah bergabung lewat telepon di WhatsApp kami. Ya, semoga lagu-lagu dangdut tadi bisa menyemangati berbagai aktivitas Anda dan sekaligus bisa menghibur tengah ruang dengar Anda. Kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti dialog kami ya di ekonomi digital. Kami akan bersama narasumber kami nanti via Zoom ya, Anda bisa ikuti juga dan Anda bisa ikut bergabung. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan bersama narasumber kami saat lagi selepas satu buah lagu berikut ini.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 FM. Ya, selamat siang menjelang sore ya untuk Anda pendengar yang mungkin barangkali baru saja bergabung bersama kami. Seperti yang kami sampaikan di awal, kami akan berbincang-bincang bersama Ibu Hasanah SEME selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak di program Ekonomi Digital. Kami sudah terhubung via Zoom. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Ibu Hasanah. Selamat sore, Bu.
2: Sore, Bang Okrin.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Saya jumpa kembali ya, Bang Okrin.
1: Iya, sudah lama nggak ngobrol-ngobrol terkait dengan ekonomi digital ini.
2: Iya, Bang Okrin.
1: Ini kalau kita lihat memang cuacanya cukup panas. Saya panggilnya Mbak, pakai Kak atau pakai Ibu nih? Lebih enak gitu ya?
2: Boleh, Mbak juga boleh, nggak masalah, Bang. Saya panggilnya Abang kali ya?
1: Boleh. Mbak Hasanah, terima kasih tentunya kami ucapkan atas luangan waktu yang Mbak Hasanah bisa berbagi juga pada sore hari ini di ekonomi digital kita. Nah, ini topiknya tentang peluang besar atau ancaman bagi UMKM terkait dengan ekonomi digital ini, karena memang ada plus minusnya lah, kira-kira begitu. Nah, kalau Mbak Hasanah melihat sendiri perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini, khususnya di Kalimantan Barat, seperti apa kalau secara umum ini, Mbak Hasanah?
2: Iya, Bang Oklin ya. Jadi ya, sebelum kita mengetahui perkembangannya, kita tahu dulu ya bagaimana apa sih ekonomi digital itu. Nah, ekonomi digital itu adalah seluruh aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital, internet, data, dan perangkat elektronik dalam proses produksi, pemasaran, transaksi, maupun pelayanan kepada konsumen. Nah, jadi ekonomi digital bukan hanya berjualan melalui marketplace. Ketika UMKM mempromosikan produk melalui WhatsApp, menerima pembayaran melalui Kris, menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, memesan bahan baku secara daring, atau memanfaatkan jasa pengiriman, semua itu sudah menjadi bagian dari ekonomi digital. Nah, perkembangannya sendiri sangat pesat. Laporan ekonomi CIE 2025 memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia itu mendekati sekitar $100 US, nah, miliar pada 2025 dengan pertumbuhan 2 digit di berbagai sektor. Pengguna internet Indonesia juga mencapai sekitar 229 juta orang atau 80% dari populasi. Nah, perkembangan ini juga terlihat dari penggunaan pembayaran digital. Nah, hingga semester pertama ini ya, tahun lalu datanya Kris telah menjangkau sekitar 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant dan lebih dari 93% itu tersebut merupakan UMKM. Nah, namun kita perlu juga berhati-hati, besarnya nilai ekonomi digital tidak otomatis seluruh UMKM telah menikmati manfaat secara merata. Nah, masih ada kesenjangan antar pelaku usaha di perkotaan dan di daerah, nah, terutama akses internet, keterampilan, logistik, serta kemampuan mengolah usaha secara digital.
1: Baik, artinya ini komplit sebenarnya ya. Banyak orang yang tidak menyadari ya, Mbak Hasanah ya. Artinya ketika dia interaksi menggunakan via WhatsApp atau menggunakan jaringan, itu sebenarnya dia sudah masuk dalam bisnis ekonomi digital.
2: Ekonomi digital.
1: Ya, peluang-peluangnya sudah ada di situ. Dan tadi disampaikan data-datanya juga saya pikir sudah cukup komplit karena ada peningkatan begitu, Mbak Hasanah.
2: Iya, benar.
1: Sedikit kesenjangan antara di kota dan juga di desa. Tapi ini kan masalahnya adalah jaringan internetnya.
2: Iya,
1: betul. Kalau jaringan internetnya di daerah juga saya pikir sama gitu ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Jaringan internet di daerahnya tidak semua daerah itu sudah masuk internet. Nah, seperti itu.
1: Tapi kalau menurut Mbak Hasanah sendiri, Apakah memang ekonomi digital ini, meskipun data yang disampaikan tadi cukup berkembang, apakah menghadirkan peluang atau justru memang sebagai ancaman gitu? Ancaman ini khususnya bagi masyarakat pelaku UMKM yang ada di daerah yang mungkin jaringannya agak susah gitu ya.
2: Jadi menurut saya ekonomi digital lebih banyak memberikan peluang sebenarnya, tetapi peluang itu bersyarat. Nah, apa syaratnya? Nah, teknologi itu tidak otomatis membuat UMKM berhasil. Manfaatnya bergantung pada kesiapan pelaku usaha sendiri, kualitas produk, kemampuan beradaptasi, serta dukungan ekosistem. Nah, peluang meliputi perluasan pasar, biaya promosi yang lebih rendah, transaksi yang lebih cepat, akses terhadap informasi pasar, dan kesempatan membangun merek sendiri atau brand gitu ya. Namun ancamannya juga nyata. Jadi persaingan menjadi jauh lebih terbuka. UMKM lokal tidak hanya bersaing dengan toko di sebelahnya, tetapi juga dengan penjual dari kota lain, perusahaan besar, bahkan produk impor sekaligus. Nah, selain itu ya, dapat beresiko terdapat resiko penipuan, kebocoran data, akun diretas, ketergangguan pada algoritma platform, biaya administrasi, serta perang harga. Nah, jadi persoalannya itu bukan memilih apakah digitalisasi ini merupakan peluang atau ancaman. Jadi digitalisasi menjadi peluang bagi UMKM yang mampu beradaptasi, tetapi dapat menjadi juga ancaman bagi UMKM yang tidak meningkatkan kualitas produk dan kemampuan pengelolaannya.
1: Baik, banyak yang perlu dilihat Mbak Hasanah ya. Karena kalau kita tidak mengembangkan kemampuan digitalnya juga agak susah gitu ya. Walaupun kita menggunakan digital untuk mempromosikan dan sebagainya, tapi kalau tidak menarik desainnya ataupun brandnya, promonya, ini juga menjadi ancaman, begitu ya Mbak
2: Asana? Iya, betul.
1: Baik. Tapi peluang apa saja yang memang dirasa paling besar yang dapat dimanfaatkan UMKM ini untuk apa melalui digital ini?
2: Peluang untuk peluang yang dapat dimanfaatkan UMKM untuk pelaku di ekonomi digital, misalnya pertama, pasar itu menjadi lebih luas. Jadi produk dari Sanggau, misalnya dari Endikong, Sekayam atau wilayah perbatasan dapat dipasarkan ke Pontianak, Jawa, Malaysia, bahkan wilayah lain. Kemudian promosi menjadi lebih murah dan terukur. Jadi pelaku usaha itu dapat menggunakan WhatsApp bisnis, Facebook, Instagram, TikTok, ataupun video pendek yang memperkenalkan produknya. Kemudian transaksi menjadi lebih cepat dan terdokumentasi melalui KRIS, dompet digital, dan transfer bank. Kemudian hubungan dengan konsumen juga menjadi lebih langsung. Jadi konsumen dapat memberikan komentar, ulasan, komplain secara terbuka. Kemudian keputusan usaha juga sudah mulai berbasis data. Jadi pelaku usaha itu dapat melihat apa sih produk yang paling laku, waktu penjualan tertinggi itu kapan sih, lokasi konsumen itu di mana, serta secara efektivitas promosi itu dapat dilakukan melalui digitalisasi tadi. Nah, perubahannya itu bukan sekedar dari jualan luring menjadi jualan daring, tetapi dari usaha yang sebelumnya mengandalkan intuisi menjadi usaha yang berbasis dengan informasi dan data.
1: Baik, jadi informasi dan data ini menjadi penting. Karena apa? Banyak yang mungkin kenal promonya gitu ya, ketika di media sosial,
2: baik itu
1: TikTok ataupun Facebook ataupun macam-macam IG lain sebagainya gitu ya. Dan juga di kalangan masyarakat yang langsung datangi toko, nggak puas rasanya kalau pesan lewat online. Ada juga yang seperti itu.
2: Iya, masih ada, tentu masih ada yang seperti itu.
1: Tapi sebenarnya Mbak Hasanah, ini sebenarnya keuntungan bagi para pelaku UMKM ini yang ada di daerah sebenarnya. Kalau dibandingkan di kota kan mereka harus memanfaatkan ekonomi digitalnya memang ya. Karena kalau ini mereka lebih seneng pesan aja, nanti barangnya datang COD dan sebagainya, atau bayar melalui transaksi digital gitu. Tapi kalau di daerah kan sebenarnya lebih, kalau kita lihat lebih peluangnya lebih besar gitu ya. Karena ada yang langsung datang ke toko, ada juga yang memanfaatkan media digitalnya. Tapi
2: media digital,
1: Mbak Hasanah, Iya. Apa tantangan terbesar yang memang masih dihadapi ya para pelaku UMKM ini untuk beradaptasi ya dengan ekonomi digital saat ini?
2: Jadi selain tadi peluang kan juga ada tantangan, apalagi khususnya di daerah ya. Pertama itu keterbatasan infrastruktur digital. Nah, di beberapa wilayah kita tahu ya, jaringan internet masih kurang stabil. Kemudian biaya perangkat relatif mahal dan layanan logistiknya belum merata. Nah, kemudian keterampilan digital yang terbatas. Nah, banyak pelaku UMKM itu sudah mempunyai telepon pintar dan media sosial, namun tetapi ya belum memahami cara membuat konten, membaca data penjualan, menggunakan marketplace atau menjaga keamanan akun. Nah, kemudian yang ketiga, kualitas produk dan kapasitas produksi. Nah, promosi digital dapat meningkatkan permintaan secara cepat. Namun, jika kualitas kemasan, stok dan waktu pengiriman tidak konsisten, nah, ulasan konsumen justru dapat merusak reputasi usahanya. Kan sekarang kalau kita beli sesuatu itu kita bisa memberikan rating ya, memberikan komentar. Nah, itu juga kita harus menjaga kualitas dan kapasitas produksi. Nah, kemudian kelemahan manajemen keuangan. Jadi masih banyak UMKM yang mencampurkan uang usaha dan uang rumah tangga. Nah, akibatnya penjualan mungkin meningkat tetapi laba sebenarnya tidak diketahui. Kemudian kendala legalitas dan standarisasi. Nah, produk pangan, kosmetik atau produk olahan itu kan memerlukan izin ya. Nah, dan label serta sertifikasi, nah serta informasi yang jelas agar dapat dipasarkan lebih luas. Kemudian keamanan digital. Nah, pelaku UMKM sendiri rentan terhadap tautan palsu, pencurian kode OTP, kemudian investasi fiktif, dan penipuan yang mengatasnamakan marketplace atau bank.
1: Rawan sekali terjadinya penipuan juga ya. Jadi ini semacam tantangan lah kalau apa di UMKM digital ini memang masih ada kendala-kendala yang memang kalau tidak dipahami secara benar ya ini akan bisa merugikan para pelaku UMKM-nya gitu ya. Dan tadi Mbak Hasanah juga sampaikan sering mencampur adukan mana ekonomi keluarga atau uang keluarga, uang usaha. Kalau campur aduk kan jadi bingung ya, mana labanya, mana untungnya, mana ruginya gitu.
2: Nah, iya, benar.
1: Ini tanpa disadari bisa apa menjadi kendala lah untuk para pelaku UMKM beradaptasi dengan ekonomi digital. Nah, Mbak Hasanah, tadi ada peluang, ada tantangan juga untuk para pelaku UMKM. Tapi kalau Mbak Hasanah sendiri melihat untuk konsumen, apakah konsumen ini sudah benar-benar melek dengan apa digitalisasi ini? Semua masyarakat gitu ya. Meskipun di awal sempat disampaikan tinggi, tapi kalau di daerah seperti apa, Mbak Hasanah melihat?
2: Apakah konsumen ya?
1: Yeah.
2: Nah, untuk konsumen khususnya di daerah ya. Nah, pentingnya literasi digital. Jadi pentingnya juga memahami apa yang dijual gitu ya. Di digital sekarang ini sangat rentan dengan scam, dengan penipuan. Nah, tidak jarang tentunya kita juga tertipu oleh tampilan di media sosial. Nah, maka untuk konsumen daerah ya, kita pandai-pandai dan pintar-pintar sekarang literasi atau membaca, melihat ulasan. Nah, biasanya makanya juga dari sisi keuntungan melalui ekonomi digital ini kita bisa melihat ulasan-ulasan atau komentar dari produk yang akan kita beli nih. Nah, jadi itu semacam perlindungan awal lah ya untuk kita sebagai konsumen gitu dalam bertransaksi digital seperti itu.
1: Baik. Artinya memang harus pinter-pinter nih ngelihat gitu ya.
2: Iya.
1: Yang dipromokan nih pas enggak nih? Coba cek ulasan-ulasan. Biasanya ulasan-ulasan dari konsumen sebelumnya kan. Oh, ini barangnya bagus. Bahannya cocok sesuai gitu kan. Biasanya ada
2: seperti itu.
1: Dan tadi juga ada plus ada minusnya juga kalau untuk pelaku UMKM kalau memang dia tidak menjaga kualitasnya. Nah, ini
2: iya,
1: kan
2: betul.
1: Ada komplain dari iya. Apa? Si konsumen ya Mbak Asana ya.
2: Iya.
1: Jadi komplainnya betul. Kadang pedas-pedas juga tuh kadang dengar tuh kadang-kadang wah bahannya enggak sesuai, iya. Tipis atau enggak sesuai di promo lain sebagainya kan gitu kan. Kadang-kadang iya. Dikasih bintang 1, bintang 2, seharusnya dapat bintang 5 gitu ya. Ya, ini kalau apa namanya rating yang diberikan oleh konsumen ini akan berpengaruh pada apa pelaku UMKM-nya, Mbak Asana?
2: Tentu akan berpengaruh sekali ya, karena kan itu kan peran juga dinamika dari ekonomi digital sendiri, peran dari media sosial, nah marketplace. Jadi dengan adanya rating atau komplainan seperti itu atau komentar, nah itu akan mempengaruhi penjualan kedepannya. Nah, jika memang tidak diperbaiki ya, jika misalnya ratingnya bintang 1, nah pelaku UMKM harus responsif, harus segera memperbaiki apa sih yang kurang dari produk saya, nah seperti itu. Nah, jadi memang tadi ini antara peluang dan ancaman terhadap di dalam kita. Di ekonomi digital ini, nah memang ada tadi ada peluang, ada ancaman. Jadi kalau kita sudah di rating rendah, artinya kita harus meningkatkan kualitas produk kita. Jika kita ratingnya tinggi, nah bagaimana kita berupaya untuk mempertahankan rating tersebut, kualitas produk produk kita, nah seperti itu.
1: Baik. Jadi jangan sampai gitu ya. Tapi kalau kita memang mempertahankan kualitas dari produk yang kita jual. Saya pikir komplain itu mungkin agak susah untuk masuk ya, karena memang kita warung atau tokonya amanah, jadi tidak ada komplain. Itu yang menjadi harapan ketika konsumen juga puas ketika pesan barangnya juga datang barangnya bagus. Nah, ini yang tadi sempat disinggung juga Mbak Hasanah terkait dengan penipuan, karena bukan saja dari pelaku UMKM saja, karena ada oknum tertentu yang memang bisa saja berbuat curang atau menjual produk yang memang di bawah standar tapi dengan harga yang bagus. Banyak sekali barang-barang palsu juga yang kadang-kadang dirasakan oleh konsumen. Nah, barangnya sama tapi harganya beda di setiap platform. Nah, ini seperti apa kita melihatnya kalau untuk konsumen ini melihat wah, ini barangnya sama nih, tapi kok kualitasnya beda? Nah, apa yang menjadi perhatian gitu ya untuk para konsumen agar tidak tertipu ya, ini wah ini barang KW lain sebagainya, pengennya asli tapi harganya sama gitu ya?
2: Iya, kalau misalnya penipuan harganya sama tapi kualitasnya berbeda ya, itu kan termasuk juga penipuan ya. Jadi memang tadi dari rating, dari komentar, dari ulasan biasanya itu akan nampak. Jadi kita ambil contoh satu lah ya, misalnya di Instagram. Di Instagram itu jika dia merupakan Instagram yang abal-abal, nah biasanya itu yang like untuk kita orang Indonesia lah khususnya ya, itu yang nge-like itu rata-rata dari luar, orang luar gitu. Jadi salah satu bisa kita lihat itu penipuan seperti ya, jualannya seperti itu, atau intensitas update dari sosial medianya itu biasanya tidak selalu update gitu. Nah, serta penjualannya juga biasanya kalau dari apa ya, dari komentar, nah dari rating itu bisa terlihat sih mana barang yang KW, mana barang yang asli, walaupun dia memasang harga itu sama, seperti itu. Nah, dari jadi makanya kita sebagai konsumen itu sudah mempunyai standar dari awal. Nah, terhadap barang yang akan kita beli, jangan asal atau harganya sama, ternyata yang datang beda. Tapi kita lihat lagi dari background portofolio dari toko yang misalnya mau kita beli ini, apakah penjualannya banyak. Nah, biasanya kalau di beberapa platform itu dia sudah ada rating tersendiri ya,
1: rating
2: jadi
1: penjualan
2: toko
1: ya?
2: Yang penjualannya yang lebih banyak yang ini. Nah, jadi tuh memang juga dari platformnya sendiri pun sudah menjaga agar tidak terjadi hal tersebut. Nah, seperti itu. Makanya tadi kita juga benar-benar harus paham betul. Oh, jangan main belanja-belanja aja, lihat lucu sedikit, check out. Nah, gitu. Jadi kita memang harus ini ya, searching, terus harus membandingkan toko A dengan toko B. Nah, bagaimana? Biasanya memang di platform itu sudah ada ratingnya untuk menghindari hal-hal seperti ini.
1: Harus lebih selektif. Kemudian juga
2: ya, betul.
1: Harus pinter-pinter nih, toko mana nih? Kan ada toko yang amanah memang. Berapa kali pesan juga tetap barangnya bagus, nyampenya juga pas gitu ya. Dan area tokonya di mana? Misalnya letaknya di Surabaya atau letaknya di mana, Jakarta atau Pontianak, kan biasanya seperti itu. Banyak juga platform-platform digital yang apa, area Kalimantan Barat gitu ya. Datangnya juga cepat gitu ya. Kemudian lebih apa namanya, hemat waktu lah. Biasanya kan nunggu 1 minggu, 2 minggu, tapi kalau areanya dekat ya biasanya 1 hari, 2 hari sudah sampai. Nah, tapi Mbak Hasanah, ini kan antisipasi akan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan seperti penipuan, kemudian juga ada dampak tersendiri. Apakah dengan UMKM digital ini secara otomatis akan membunuh para pelaku usaha yang mungkin ya keterbatasan lain sebagainya tidak menggunakan ekonomi digital?
2: Jadi sebenarnya keengganan pelaku usaha, pelaku UMKM yang tidak menggunakan ekonomi digital ini, kadang-kadang mereka belum melihat manfaat yang nyata ya.
1: Belum nyoba.
2: Jadi merasa teknologi terlalu rumit, takut tertipu atau pernah mengikuti pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, tapi sebenarnya adanya ekonomi digital ini tidak otomatis juga membuat ekonomi yang tradisional gitu ya, yang toko lah misalnya ya, tidak memanfaatkan digital itu tidak juga membuat mereka tutup ya, masih mungkin masih ada. Nah, cuman kita juga tidak bisa memungkiri adanya ekonomi digital ini. Nah, tentu membuat persaingan juga semakin luasnya. Biasanya faktor orang tidak beralih juga ke sistem digital ini biasanya usia, kebiasaan, kemudian keterbatasan waktu, entah biaya perangkat, entah kekhawatiran terhadap pajak, serta anggapan bahwa digitalisasi ini harus dilakukan sekaligus dan membutuhkan modal besar. Nah, jadi mungkin untuk kedepannya ya, digitalisasi ini tidak mungkin kita tolak. Karena akan kita hadapi, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka ya, kita akan berhadapan dengan yang namanya digitalisasi. Nah, mungkin untuk kita harus melalui pendekatan yang bertahap ya. Hal sederhana menggunakan WhatsApp, kemudian membuat katalog, mencantumkan lokasi usaha di Gmaps, ataupun menerima pembayaran kris. Nah, sekarang kemudian coba jika sudah kan rata-rata sekarang juga apa, untuk akses kepunyaan smartphone itu kan sudah mulai apa ya, sudah mulai mudah ya. Nah, jadi sekarang kita sudah beranjak ke digital sehingga sangat mudah untuk membuat akun media sosial yang aktif. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke marketplace iklan digital. Nah, itu sekarang itu sudah mudah, apalagi sekarang itu ada AI. Nah, seperti itu.
1: Jadi bisa lebih mudah gitu ya.
2: Iya.
1: Namun yang penting mau belajar, mau tidak mau harus apa ya, siap dengan perubahan apa namanya transaksi secara digital ini, karena harus menyiapkan. Apalagi pelaku UMKM harus pembayar menggunakan kris atau menggunakan apa macam-macam lah ya, dana atau lain sebagainya. Kemudian promonya juga, kemudian juga akunnya harus dibuat. Yang sebelumnya mungkin secara manual ya, buka toko ya, di tempat sendiri, mau tidak mau sekarang harus beralih. Karena memang kalau tidak ikut beralih maka akan tergerus ya, Mbak Hasanah ya.
2: Iya, benar.
1: Jadi peluang untuk mendapatkan konsumen juga semakin sulit apabila memang tidak mengikuti arus perkembangan digitalisasi saat ini. Nah, Bu Hasanah, Mbak Hasanah, menurut Mbak Hasanah sendiri, bagaimana dampak persaingan dari produk luar negeri? Sekarang kita banyak lihat ini yang dipromo-promoin kayak di apa beberapa media sosial ini barang-barang luar, gitu ya. Nah ini kan semakin mudah masuk gitu ya melalui platform digital terhadap UMKM lokal. Nah ini apa dampak persaingannya ini seperti? Apakah akan membunuh kualitas lokal kita gitu ya?
2: Ya, jadi ya UMKM lokal tidak seharusnya juga melawan produk luar hanya melalui harga. Jadi jika persaingan hanya berdasarkan siapa yang paling murah ya, kita UMKM lokal akan menghadapi tekanan besar ya, karena produsen berskala besar itu biasanya mempunyai biaya produksi lebih rendah ya, seperti negara luar lah ya. Nah, kemudian strategi yang lebih kuat itu adalah diferensiasi. Jadi UMKM kita harus menawarkan sesuatu yang sulit untuk ditiru. Misalnya identitas budaya, kemudian bahan baku lokal, cita rasa yang khas, kualitas layanan, cerita produsen, entah desain kemasan, atau kemampuan menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen. Nah, untuk UMKM di Sanggau atau di kawasan perbatasan lah misalnya. Nah, kedekatan dengan budaya lokal dan posisi geografis itu dapat menjadi keunggulan. Jadi produk pangan lokal, kerajinan, hasil pertanian, kopi, lada, madu, olahan ikan, dan produk yang berbasis budaya itu dapat dikembangkan sebagai produk yang memiliki identitas wilayah. Namun, nah, kebanggaan terhadap produk lokal aja itu tidak cukup. Konsumen tetap menilai kualitas, kemudian harga, keamanan, kemasan, kecepatan pelayanan, dan konsistensi. Nah, karena itu slogan cintai produk lokal, nah harus diikuti dengan upaya membuat produk lokal benar-benar layak dicintai dan dibeli kembali. Nah, UMKM juga perlu membangun basis pelanggan sendiri melalui WhatsApp, media sosial, dan komunitas. Nah, jangan seluruh hubungan dengan konsumen diserahkan kepada satu marketplace, ya, karena kebijakan dan algoritma dari platform tersebut itu dapat berubah. Jadi, kita juga harus gencar nih memanfaatkan media digital, jadi tidak berfokus pada satu platform. Selain kita bersaing dengan produk luar, jadi kita memunculkan produk dari kita yang identik, yang khas gitu di wilayah kita, UMKM kita gitu ya. Nah, kita juga harus menjajaki basis digital sendiri, misalnya melalui WhatsApp, Facebook, TikTok, semua media sosial seperti itu.
1: Paling tidak harus seimbang bahasanya ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau memang peminat produk luarnya cukup tinggi, kita imbangi dengan produk lokal. Ya memang kekayaan alam kita menyediakan segalanya, bisa kita promokan. Kalau memang nggak bisa melalui platform yang secara lebih luas, mungkin bisa dengan WhatsApp, bisa dengan media sosial lainnya yang memang Facebook. Kalau Facebook kan biasanya lebih lokal lah gitu ya, meskipun banyak kalangan luar, tapi kalau untuk area ini kan tergantung pertemanannya dengan siapa dulu gitu ya. Kalau pertemanannya lebih banyak ke masyarakat lokal, ya otomatis yang menyerap juga masyarakat lokal, begitu ya Mbak Sanah ya.
2: Iya benar.
1: Mbak Sanah, satu hal yang ingin saya tanyakan juga Mbak Sanah, ini terkait dengan harga. Nah, kalau di platform digital itu kan harganya mungkin jauh ya. Misalnya kalau di toko-toko biasa itu, kita ambil contoh misalnya apa pakaian lah gitu ya, baju gitu misalnya. Baju itu harganya misal di toko-toko biasa itu 50.000 katakanlah seperti itu. Tapi di media sosial itu, di platform itu harganya ada yang 28.000, ada yang 30.000. Namun ongkirnya cukup tinggi. Jadi kalau dipesan datangnya dengan harga, saya pikir hampir-hampir beda tipis lah gitu.
2: Iya.
1: Nah, ini seperti apa sebenarnya nih kalau Mbak Hasanah melihat?
2: Nah, kalau saya melihat ya, harga produk di media sosial itu memang cenderung terlihat lebih murah, tetapi sebenarnya ongkosnya itu kan lebih tinggi ya, karena harga barang biaya distribusi. terhitung itu secara terpisah. Jadi kadang kita itu sebagai jika kita di segmen konsumen nih. Nah, jadi secara logika kita berpikir, oh ini harganya murah. Nah, tapi di sini sebenarnya kita juga sudah bisa menimbang. Kalau kita beli yang murah, kemungkinan barang itu akan sampai tidak di detik itu juga. Tidak di saat itu juga. Nah, apalagi jika kita memang beli barangnya di luar ya, di luar pulau misalnya. Nah, tapi ketika kita memang membutuhkan, kita sebagai konsumen ini, kita memang membutuhkan barang ini saat ini, saat ini juga, harus hari ini, dan memang kebetulan ada itu di dekat tempat kita ya, toko misalnya ya. Itu tergantung namanya keputusan dari si konsumen lagi. Nah, bisa saja dia membeli di tempat itu walaupun harganya tinggi, tapi jika di memang tadi seperti yang Bang Oklin bilang ya, biasanya ongkirnya itu lebih tinggi dan datangnya sebenarnya lebih lama. Nah, dari situ saja jika sebenarnya kita itu bisa memutuskan, nah, apakah kita mau membeli di platform atau memang kita butuh, jika kita butuh saat ini mungkin kita putuskan untuk membeli sekarang. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada yang itu tergantung juga tadi lokasi, kemudian tapi biasanya juga di platform digital itu ada subsidi ongkir. Nah, di ya kadang-kadang di marketplace juga ada diskon. Nah, cuman tadi dia ini ada plus minusnya. Jadi kalau kita sebagai konsumen tentunya ada yang kita harus menunggu untuk beberapa hari bahkan seminggu ya. Apalagi sekarang ini sedang ini ya, sedang distribusi barang sedang terganggu karena keadaan ekonomi sekarang, keadaan yang berpengaruh lah ya, keadaan ekonomi dunia yang berpengaruh terhadap kita. Nah, jadi ini juga menjadi ancaman atau tantangan juga untuk media ekonomi digital karena sekarang ini memang ongkos kirim lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau dari sisi konsumen tadi, kita sudah bisa mengukur kapan kita membutuhkan barang tersebut. Apakah kita ada standar harga tertentu? Misalnya, nggak apa-apa deh, saya nunggunya 3 hari per hari, yang penting harganya lebih murah gitu, seperti itu. Atau karena saya butuh banget sekarang dan tidak bisa ditunda ya, saya belinya offline aja gitu, seperti itu. Jadi memang dia konsumen lah yang dapat, Anda lah konsumen yang dapat memutuskan. Seperti itu.
1: Sesuai dengan,
2: tapi di iya, dinamika harga ya memang seperti itu.
1: Sesuai dengan kebutuhan konsumennya gitu ya.
2: Iya.
1: Betul. Ya kalau memang perlunya cepat ya mungkin kalau ada yang offline ya di toko langsung cari dapat barangnya gitu ya. Tapi kalau memang enggak buru-buru mungkin pesan online. Sebenarnya terkait dengan harga beda-beda tipis lah. Ada bedanya. Namun sedikit kenyamanan untuk para pemesan apa produk-produk apapun gitu ya melalui media sosial, platform digital lain sebagainya ini barang tersebut datang sendiri gitu ya. Jadi enggak repot kita harus nyari mau kemana tinggal pesan aja barangnya udah datang.
2: Terima kasih tadi. Gitu ya.
1: Kemudian memanfaatkan media sosial yang ada, banyak sekali hal-hal ini. Sampai sekarang di kalau di Sanggau sendiri termasuk di daerah-daerah di masing-masing kecamatan juga saya pikir ini jasa kurirnya juga luar biasa. Ini jauh-jauh tempat pun biasa datang ya, sampai gitu ya, barangnya juga sampai. Memang pada saat awal-awal kemarin gitu ya, gencar-gencarnya platform digital itu memang sering kita jumpai juga di beberapa media sosial itu. Banyak yang udah pesan tapi dibatalin lain sebagainya, banyak yang enggak ini juga kadang-kadang ya, banyak kita jumpai seperti itu. Mungkin kekurang tahuan atau ketidakpahaman dari konsumen sendiri untuk menggunakan media sosial untuk berbelanja begitu ya Mbak Hasana ya. Baik Mbak Hasana kalau Mbak Hasana melihat peran dari pemerintah apa sih sebenarnya, atau bagaimana peran pemerintah, kemudian peran perguruan tinggi dan sektor swasta untuk mendukung transformasi digital UMKM ini?
2: Nah, apa pemerintah dulu deh? Pemerintah dulu ya. Jadi pemerintah itu berperan menyediakan infrastruktur internet, kemudian regulasi yang melindungi pelaku usaha dan konsumen, akses pembiayaan, penyederhanaan legalitas, serta program pelatihan dan pengadaan produk lokal. Nah, itu peran dari pemerintah. Kemudian bagaimana perguruan tinggi? Nah, perguruan tinggi sendiri dapat membantu melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pendampingan mahasiswa, pembuatan desain kemasan, pembukuan, dan lain sebagainya. Jadi perguruan tinggi itu seharusnya tidak hanya memberi seminar satu hari misalnya, membangun pendampingan, tapi juga dia harus berkelanjutan. Jadi di ekonomi sendiri itu kami pernah mahasiswa dia bertanding, dia memanfaatkan tadi UMKM, contohnya itu di desa, di salah satu desa lah ya, di Kuburaya. Nah, mereka itu membantu PKK desa tersebut untuk membuat kemasan dan dipasarkan secara digital melalui media digital. Nah, kemudian juga ada kemarin kebetulan saya juga membimbingnya di desa Sungai Rengas. Nah, mereka itu membantu pedagang-pedagang UMKM untuk membuat kris pembayaran melalui ini digital, yaitu kris. Nah, jadi saya rasa tadi perguruan tinggi tidak hanya memberi seminar satu hari sudah selesai, tetapi juga dapat nih mendampingi masyarakat itu
1: secara berkelanjutan.
2: Kemudian,
1: ya?
2: Iya, secara berkelanjutan. Kemudian untuk sektor swasta, nah termasuk perbankan, misalnya marketplace, nah perusahaan telekomunikasi, jasa logistik, dan perusahaan teknologi berperan menyediakan platform pembiayaan, sistem pembayaran, pelatihan keamanan, serta akses dari pasar. Nah, tapi ada nih satu catatan penting, program digitalisasi ini tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah UMKM yang masuk platform. Nah, tetapi ukuran keberhasilannya itu harusnya mencakup kenaikan omset, laba, produktivitas, kapasitas usaha, ketahanan usaha, dan perluasan tenaga kerja. Nah, jadi kolaborasi yang paling efektif adalah ketika pemerintah membuka akses, perguruan tinggi meningkatkan kapasitas, sektor swasta menyediakan teknologi dan pasar. Nah, sedangkan UMKM tetap menjadi pelaku utama, bukan sekedar objek dari program.
1: Baik, baik. Jadi masing-masing punya peran, masing-masing pendukung gitu ya. Tapi apa yang mereka dapatkan gitu ya? Kalau misalnya pemerintah membuka peran seperti itu, kemudian perguruan tinggi juga, sektor swasta juga, apa yang mereka dapatkan ini?
2: Nah, sebenarnya untuk pemerintah, nah kita itu ada pemerintah itu tersendiri ada namanya belanja pemerintah, belanja infrastrukturnya. Sebenarnya pemerintah itu memang bukan untuk mencari keuntungan. Pemerintah hadir memang untuk menyediakan. Nah, memang untuk melayani masyarakat, untuk membantu menyediakan infrastruktur, akses jalan, regulasi untuk melindungi masyarakat sendiri. Jadi tidak ada yang maksudnya gini, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi dengan adanya pemerintah membangun infrastruktur, memudahkan tadi akses dari masyarakat untuk meningkatkan UMKM. Nah, UMKM sendiri nanti untuk pendapatnya kan akan tercermin pada pertumbuhan ekonomi, nah disitu keuntungan dari pemerintah. Jadi ada seperti efeknya gitu ya, pemerintah membangun infrastruktur, menggerakkan UMKM. Nah, untuk pendapatan UMKM itu akan tercatat sebagai juga pendapatan dari pemerintah, dari negara, seperti itu, pertumbuhan lah. Nah, untuk perguruan tinggi, nah keuntungan dari tersebut. Jadi kami di perguruan tinggi tentunya memiliki tridharma. Jadi ada tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, penelitian dan pengabdian ini yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, ketika perguruan tinggi membuat, tentunya saya rasa ini bukan disebut keuntungan yang diuangkan seperti itu ya, Bang Opin, maksud dari keuntungan sendiri. Jadi perguruan tinggi ini memang melakukan kewajibannya untuk melalui tadi penelitian dan pengabdiannya kepada masyarakat. Nah, bentuk pengabdiannya tadi seperti pendampingan UMKM, kemudian meningkatkan literasi ekonomi digital untuk pelaku UMKM. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sektor swasta, nah termasuk perbankan, marketplace, nah tentunya memang orientasi keuntungannya sudah jelas jika perbankan menyalurkan kredit, kemudian marketplace semakin banyak orang yang menggunakan platform. Nah, itu kan sektor tersebut kan semakin diuntungkan gitu. Jadi kita sama-sama mempunyai peran dan dengan core keuntungannya lah ya. Yang ada yang tidak memang tidak diukur keuntungan itu berarti dapat uang. Nah, seperti itu ada memang segmen yang tidak dihitung seperti itu.
1: Baik-baik. Tapi menurut Bu Mbak Hasanah sendiri, apakah pemerintah sudah melakukan hal itu?
2: Nah, untuk pemerintah tentunya berupaya lah ya. Jadi pemerintah sendiri memang mempunyai kita itu kan pemerintah, sorry bukan kita, maksudnya pemerintah. Nah, tentunya mempunyai biasanya punya anggaran. Nah, jadi peran dari menyediakan infrastruktur mungkin bertahap, memang tidak tidak sekejap mata. Semua bisa terjadi dalam satu malam atau satu bulan seperti itu ya. Mungkin pemerintah sendiri pun karena sudah ada kementerian juga ya yang mengurus tentang hal ini. Nah, seperti itu tentunya pemerintah sendiri berupaya tadi menyediakan infrastruktur, kemudian membuat regulasi lah agar proses di dalam ekonomi digital ini, kita ini juga kita dilindungi sebagai pelaku UMKM, sebagai orang pelaku usaha maupun konsumen. Itu ada batasan, ada pagar, ada payungnya gitu dari pemerintah untuk melindungi kita agar tidak tidak terkena penipuan atau ancaman dari ekonomi digital ini.
1: Kembali lagi pada tugas dari pemerintah untuk melindungi masyarakat atau rakyatnya gitu ya.
2: Serta menyediakan infrastruktur tentunya.
1: Nah, kalau di perguruan tinggi ini yang sedikit tidak semua keterkaitannya dengan perputaran ekonomi saja, tapi ada nilai berkah di sana ya. Kadang-kadang ada sebagian enggak semuanya ekonomi, tapi ada berkah yang kami lakukan sehingga kami mendapatkan berkah itu. Dan mungkin rezeki bukan saja dari sisi bisnis digital, ekonomi digital saja, tapi ada jalur-jalur lain. Tapi bagaimana perguruan tinggi ini bisa mendukung, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat juga melalui mungkin seminar-seminar, kemudian sosialisasi lainnya yang diperuntukkan agar masyarakat bisa paham, bisa mengena gitu ya. Kalau di daerah seperti apa? Oh, ini strateginya, ini caranya. Paling tidak seperti itu, sehingga masyarakat juga meminimalisir gitu ya dampak-dampak yang kemungkinan bisa saja terjadi, seperti penipuan lain sebagai modus lain sebagainya, penggunaan karena semuanya komplit, ini harus gunakan bank juga, perbankan, kemudian dia harus sistem pembayarannya digital, kemudian juga semuanya pada platform digital semua. Nah, ini kan penyesuaian diri lagi para konsumen untuk menghadapi. Kalau generasi-generasi Z gitu ya, generasi ini, saya pikir mereka paham gitu ya, karena meleknya melek teknologi. Tapi kalau maaf orang-orang tua kita gitu ya, kayaknya mereka bukan zamannya gitu ya. Mereka tahu tapi males, betul. Kebanyakan gitu Mbak Sana.
2: Iya, betul. Baik. Jadi memang kalau generasi Z sudah tidak diragukan lagi. Nah, kalau generasi, nah ini juga menjadi tantangan kan. Jadi bagaimana generasi tersebut bisa terlibat gitu ya. Bisa juga memanfaatkan digital digitalisasi ini. Nah, jadi gitulah, kami turut hadir tentunya. Kami dari perguruan tinggi lah ya, seperti yang saya ceritakan tadi, beberapa

0: Ma, belum ada ini kemasannya. Jadi kami perguruan tinggi hadir bersama adik-adik mahasiswa Gen Z membuatkan kemasan serta membuatkan platform digital. Nah, untuk ibu-ibu PKK tersebut dapat memudahkan pemasarannya.
1: Baik,
0: Dan
1: baik.
0: alhamdulillahnya dia kami apa menang gitu ya di perlombaan secara nasional. Nah,
1: Baik.
0: untuk organisasi mahasiswa seperti itu.
1: Ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri gitu ya,
0: Iya,
1: Mbak
0: tentu.
1: Sana, bisa memberikan yang terbaik, kontribusi terhadap masyarakat juga
0: Iya.
1: terkait dengan pemahaman apa ekonomi digital ini atau platform digital. Nah, apa kira-kira Mbak Hasanah strategi yang memang perlu dilakukan para pelaku UMKM ini agar tidak hanya bertahan tapi juga bisa berkembang di era ekonomi digital ini?
0: Strategi pelaku UMKM-nya, pesan saya ya, pertama itu pastikan produk atau kualitas itu berkualitas dan memiliki keunggulan yang jelas. Jadi pastikan produk kita itu berkualitas dan memiliki keunggulan yang jelas. Kemudian pisahkan uang pribadi dan uang usaha serta catat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Kemudian gunakan media digital secara konsisten. Nah, bukan hanya ketika penjualan sedang menurun, jadi konsisten kita menggunakan media digital. Kemudian pahami konsumen, nah, dengarkan keluhan, baca ulasan, dan gunakan data penjualan untuk memperbaiki produk. Nah, kemudian jangan bergantung pada satu platform tadi, bangun merek dan bangun hubungan langsung dengan pelanggan. Nah, jaga keamanan akun, jangan memberikan OTP dan hindari tautan yang mencurigakan. Kemudian gunakan teknologi yang meningkatkan efisiensi dan keuntungan, bukan sekedar mengikuti tren. Seperti itu.
1: Nah, ini yang harus diperhatikan gitu ya. Kalau
0: Iya.
1: bukan saja bertahan tapi harus berkembang, tapi hal-hal itu memang harus diperhatikan. Kemudian minusnya tadi sempat disinggung diretas, kemudian ada
0: Iya.
1: akun-akun apa peretas lain sebagainya. Ini bagaimana cara menghindari hal ini, Mbak Hasanah?
0: Nah, jika akun diretas ya, akun penjualan kita diretas, nah itu biasanya kita segera ini mengambil alih untuk apa? Segera mengganti kata sandi misalnya atau keluar dari semua perangkatnya. Biasanya kita sebelum kita mempunyai platform itu kita ada namanya verifikasi dua langkah.
1: Betul.
0: Jadi kita juga bisa menggunakan aplikasi atau autentikator atau nomor telepon. Biasanya kita itu ada nih masuk ketika ada orang yang berupaya masuk ke akun kita, biasanya ada notif.
1: Nanti
0: Nah,
1: pemberitahuan
0: di
1: ya.
0: email pemberitahuan atau nomor pemulihan. Nah, makanya tadi sebelum kita memang terjun ke suatu platform, nah kita harus tahu dulu nih bagaimana jika apa email diretas segala macam. Jadi kita harus ada apa ya? Ada ini dulu literasi tadi, ada pemahaman dulu terhadap platform tersebut. Nah, jika akun bisnis misalnya periksa transaksi, kemudian iklan yang berbayar rekening dan data pelanggan. Nah, kemudian simpan juga tangkap dan bukti transaksi. Nah, jika memang ada kerugian, nah bisa laporkan kepada pihak bank, platform ataupun kepolisian. Tapi hal yang perlu diwaspadai jika akun diretas itu biasanya terjadi karena sistem platformnya lemah. Nah, sering sekali adalah kata sandi yang sama di banyak akun atau tautan phishing, kode OTP yang diberikan kepada orang lain atau perangkat yang terinfeksi. Nah, seperti itu.
1: Baik, ini memang harus diperhatikan karena memang yang
0: Iya.
1: namanya akun ini memang nggak bisa dibagi-bagi. Ini
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: jangan sampai sekalipun ya mungkin sekalipun
0: Iya.
1: apa teman terdekat atau orang-orang terdekat kan bisa
0: Iya.
1: saja ini menjadi ancaman lah begitu ya peretasan lain
0: Iya,
1: sebagainya
0: betul.
1: karena putaran putaran apa ekonomi ini kan kadang beda-beda ya tidak menutup kemungkinan hal-hal itu bisa saja terjadi. Baik,
0: Iya, benar.
1: Mbak Hasanah, di akhir jumpa kita, apa pesan Mbak Hasanah sendiri kepada generasi muda kita gitu ya yang apa ingin membangun usaha berbasis digital gitu ya. Mungkin ada pesan-pesannya untuk mereka yang mungkin mereka masih ragu-ragu gitu ya. Pengen sih tapi apa ya masih takut. Misalnya seperti itu gitu ya. Silakan
0: Iya.
1: Mbak Hasanah.
0: Jadi pesan saya ya, ekonomi.

0: digital ini bukan lagi suatu yang hanya berkaitan dengan perusahaan teknologi besar. Jadi, hari ini di warung pun yang sudah menerima kris, pengrajin yang sudah berpromosi melalui WhatsApp, atau petani yang mencari harga pasar melalui internet, dan UMKM yang menjual produknya melalui marketplace sudah menjadi bagian dari ekonomi digital. Nah, generasi kita sekarang ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berhadapan dengan namanya ekonomi digital. Nah, untuk itu persoalan kita sekarang bukan lagi apakah kita mampu atau kita apakah kita selaku pelaku UMKM atau konsumen perlu masuk ke dunia digital, tetapi bagaimana kita masuk secara tepat, aman, dan menguntungkan dan berkelanjutan.
1: Baik, baik. Ini memang harus diperhatikan secara keseluruhan, tapi luar biasa. Artinya bagaimana mempersiapkan diri, kemudian juga bagaimana yang mungkin awalnya ragu-ragu, tapi tadi Mbak Hasanah sampaikan, mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan yang namanya platform digital. Khusus para pelaku UMKM, karena memang semuanya serba digital saat ini. Di daerah juga dukungan ya, tadi Mbak Hasanah juga sampaikan, pemerintah bagaimana menyediakan infrastruktur lain sebagainya, jaringan lain sebagainya, kontribusi dari perguruan tinggi, ke pihak swasta, perbankan lain sebagainya, menyatu ya, karena memang untuk platform digital ini banyak hal juga ini perlu diperhatikan. Tapi kalau kita tidak mau belajar, tidak pengen tahu, maka mungkin saja akan tergerus ya dalam dunia usaha.
0: Iya, betul.
1: Namun beberapa pesan disampaikan Mbak Hasanah tadi, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat ya di era digitalisasi ini untuk para pelaku UMKM ini bisa berkembang ya, bisa bertahan, bisa berkembang di era digitalisasi. Mbak Hasanah, banyak terima kasih atas penyampaiannya. Tadi pesan-pesan juga disampaikan kepada pendengar kita. Nanti pendengar juga bisa ikuti siaran ulang kami di YouTube kami. Ya, Anda bisa cek, mungkin masih ragu-ragu ya, pengen mencoba, tapi tadi beberapa kuncinya saya pikir sudah disampaikan. Jadi bisa diikuti, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi UMKM atau pelaku UMKM yang tangguh di era digitalisasi saat ini. Mbak Hasanah, banyak terima kasih.
0: Terima kasih Bang Oklin,
1: Ya.
0: Teman-teman pendengar semua RRI Pro
1: Sang.
0: Sanggau.
1: Ya. Baik, sampai di sini kebersamaan kita.
0: Sampai jumpa.
1: Mbak Sana.
0: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan dialog atau obrolan kami ya terkait dengan ekonomi digital. Saat ini kami sudah bersama Ibu atau Mbak Hasanah SEME ya, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, sudah berbagi bersama kita di program Ekonomi Digital RRI Sanggau. Sampai di sini kami hadirkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Kamu tahu nggak? Aku baru beli kopi enak banget. Tapi bukan dari brand besar. Serius? Dari mana? Ada, dari warung kopi kecil dekat rumah. Ownernya anak muda juga. Racik sendiri lagi dia. Vibes-nya cozy parah.
3: Wah, keren nih. Emang ya, UMKM adalah kekuatan nyata di balik bergeraknya roda ekonomi.
4: Dukung UMKM lokal, beli dari yang dekat, bantu yang berdampak.
5: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
6: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
7: Aku nabung buat beli HP.
6: Ini tabungan buat liburan sih.
5: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
6: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
5: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
6: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
5: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
8: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
9: Laper nih, pesan makan yuk.
10: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
9: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
10: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
9: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
10: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
9: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
10: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
9: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
10: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
9: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Program ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Oke, pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Hari Anak Nasional, KPAD perjuangkan kepentingan terbaik untuk anak.
3: Kegiatan pada hari ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip konvensi hak anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah.
2: Pemkab Sintang berkomitmen melanjutkan pembangunan jembatan Ketukau 2.
4: Posisi rangka 60-60 itu, kalau kita mau
0: selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Jumat 24 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, momentum Hari Anak Nasional dimanfaatkan KPAD Kota Pontianak untuk mendorong penguatan perlindungan anak. Melalui forum diskusi, KPAD mengusulkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak termasuk dalam situasi perceraian orang tua. Berikut laporannya.
5: Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak menggelar fokus grup discussion bertema pengembangan sistem perlindungan anak berbasis kepentingan terbaik bagi anak serangkaian memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Ketua KPAD Kota Pontianak Niah Nurniati mengatakan perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan. Menurutnya, anak tidak hanya membutuhkan perlindungan setelah perceraian orang tua, tetapi juga sejak proses perceraian berlangsung karena pada tahap tersebut, hak-hak anak berpotensi terabaikan.
3: Kegiatan pada hari ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip konvensi hak anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia di PBB, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Nah, karena menyangkut kepentingan terbaik bagi anak, maka pemerintah, masyarakat, lembaga, perseorangan, termasuk yang hari ini terundang dan seluruh lapisan masyarakat, dalam membuat kebijakan, keputusan, masukan dan saran harus sebesar-besarnya untuk kepentingan terbaik bagi anak.
5: Melalui forum tersebut, KPAD menginisiasi penyusunan usulan regulasi yang menempatkan prinsip best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam setiap kebijakan. Regulasi ini diharapkan mampu menjamin hak-hak anak tetap terlindungi meski orang tua menghadapi konflik maupun perceraian. Niah menambahkan, hasil diskusi akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan DPRD Kota Pontianak sebagai upaya memperkuat sistem perlindungan anak. KPAD berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Hermanta melaporkan.
0: Gerbang utama menuju Kabupaten Kuburaya akan tampil dengan wajah baru. Pemerintah daerah bersama PT Angkasa Pura Indonesia berkolaborasi menata Bundaran Angkasa Pura menjadi landmark yang lebih indah, nyaman, dan membanggakan. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kuburaya mulai menyiapkan penataan Bundaran Angkasa Pura di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya sebagai ikon baru sekaligus gerbang utama menuju Kabupaten Kuburaya melalui Bandara Internasional Supadio. Bupati Kuburaya Haji Sujiwo mengatakan, lokasi tersebut memiliki posisi strategis karena terjadi akses utama menuju bandara dan pintu masuk daerah. Karena itu penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada keindahan, tetapi juga memperkuat identitas Kuburaya.
6: Insert. Ya, memang kalau untuk penataannya kami perlu persetujuan dari direksi di Jakarta ya, BDM ya. Tapi tadi kalau hanya untuk memasang lampu agrilik ya, nanti namanya sementara ini ya, Taman Angkasa Pura Kuburaya, ya tamannya. Nah, jadi menunjukkan begitu orang keluar bandara, oh ini masih area Angkasa Pura, oh ini Kabupaten Kuburaya.
5: Penataan akan meliputi pembenahan landscape, penataan ruang terbuka hijau, serta pemasangan lampu hias. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pembangunan berjalan terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha di sepanjang jalan arteri Supadio. Rencana tersebut mendapat dukungan dari PT Angkasa Pura Indonesia. General Manager Bandara Internasional Supadio, Maya Damayanti menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk mempercantik kawasan yang menjadi akses utama menuju bandara.
7: Memang bandara ini wajah daerah ya Pak ya,
6: wajah provinsi
7: ya. Gitu ya, jadi
6: wajah Indonesia juga
7: ya, semua yang datang ke tempat internasional melihat bahwa inilah bandara Supadio yang berada di Surabaya.
5: penataan Bundaran Angkasa Pura diharapkan tidak hanya memperkuat estetika kawasan, tetapi juga menjadi landmark baru yang mencerminkan Kuburaya sebagai daerah yang modern, tertata, dan ramah bagi setiap pengunjung. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Menurutnya, penempatan pejabat harus mengutamakan kompetensi, profesionalisme, dan penyesuaian bidang agar kinerja pemerintah semakin optimal. Berikut laporannya.
1: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, mengingatkan agar seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sanggau dilaksanakan secara transparan. Proses tersebut dinilai harus mengedepankan profesionalisme dan sistem meritokrasi. Menurutnya, penempatan pejabat harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki. Kesesuaian tersebut menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain menyorot di proses seleksi, Hengki juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas. ASN diminta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok maupun politik.
8: Harus sesuai dengan meritokrasi, harusnya begitu. Kalau memang mau Sanggau ini maju, ya memang posisinya harus seperti itu, harus meritokrasi, harus jalan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ditempatkan di posisinya itu sesuai tadi dengan kemampuannya, dengan disiplin ilmunya, sesuai dengan kemampuannya, bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan ini, tapi memang berdasarkan profesionalitas lah. Supaya apa? Supaya OPD ini bisa bekerja dengan baik. Jadi kita ini sekarang ini tidak ada lagi cerita tim sukses A atau sukses B. Yang semua ASM itu memang dilantik di beri amanah, disumpah janjinya memang untuk pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan maksimal sesuai dengan keahlian dan bidangnya.
1: Saat ini, ia menyebut proses open bidding pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau masih berlangsung. Sejumlah jabatan strategis yang dilelang diharapkan diisi oleh pejabat yang kompeten sehingga mampu memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik. Wulandari melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id serta aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemkab Sintang berkomitmen melanjutkan pembangunan jembatan Ketungau 2 sehingga dapat difungsikan. Pekerjaan pembangunan jembatan tersebut siap diselesaikan hingga tahun 2027 mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan jembatan Ketungau 2 hingga dapat difungsikan. Bala mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung melihat bagian-bagian yang masih perlu diselesaikan sebelum pekerjaan dilanjutkan pada tahun 2027. Pihaknya telah menyiapkan anggaran dan meminta konsultan dari Universitas Tanjung Pura Pontianak untuk mengecek apa saja yang harus dilakukan supaya jembatan Ketungau 2 bisa segera difungsikan. Ia juga mengajak seluruh pihak mendukung proses penyelesaian pembangunan jembatan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Mursalin menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi tim dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, terdapat beberapa pekerjaan yang harus dilakukan sebelum jembatan dapat dioperasionalkan. Berdasarkan hasil evaluasi dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, akan ada perbaikan pada obusmen, tiang bagian tengah, lantai jembatan, dan penambahan tiang rangka.
2: Jembatan ini memang harus ada perlu perbaikan strukturnya, terutama di pilar tengah, karena posisi rangka 60-60 itu, kalau kita mau pasang benar, itu lepas dari pilar tengahnya. Pilar tengah otomatis nanti kita kembarkan lagi. Terus untuk abutmen nanti kita tambah yang kurang. Terus sama rangka kita beli satu segmen lagi rangka. Makanya daerah memang perlu anggaran cukup besar untuk memperbaiki struktur dan beli rangka sama plat lantai. Jadi plat lantai jembatan ini tidak memenuhi syarat, ini kita buang, nanti kita ganti baru.
1: Ya, optimis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada tahun 2027 hingga jembatan Ketungau 2 dapat segera difungsikan. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Sintang, pendengar, kali ini Bupati mengajak generasi muda untuk membangun inovasi dari tantangan dan potensi yang ada saat ini. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak generasi muda untuk menjadikan setiap tantangan sebagai peluang dalam melahirkan inovasi, bukan sebagai alasan untuk mengeluh. Menurutnya, kemajuan daerah membutuhkan anak-anak muda yang kreatif, percaya diri, serta memiliki komitmen dan integritas yang kuat. Pesan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan motivasi kepada para peserta dalam rangkaian kegiatan Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026. Ia menekankan bahwa semangat berinovasi harus tumbuh dari keberanian menghadapi berbagai tantangan.
4: Tantangan-tantangan itu bukan menjadi keluhan, tapi tantangan itu yang harus dijawab dengan inovasi dan semangat mata. Kepercayaan diri itu akan datang ketika ide kita gemilang. Tapi yang lebih penting pada pribadi anak muda itu, pribadi itu ya, integritas.
3: Menurut Bupati, kreativitas dan inovasi merupakan hal penting bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompetitif. Karena itu, ia mendorong pelajar dan anak muda di Kabupaten Sintang untuk terus mengasah kemampuan, berani menyampaikan gagasan, serta menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap melalui berbagai gerakan pengembangan inovasi, termasuk Sintang Innovation Challenge 2026, semakin banyak generasi muda yang mampu melahirkan karya-karya kreatif berbasis potensi daerah. Inovasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi modal bagi anak-anak muda dalam meraih masa depan yang lebih baik. Dina Triana melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, upaya penguatan literasi iklim untuk mendukung ketahanan pangan, Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat menyelenggarakan sekolah lapang iklim tematik Kalimantan Barat di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Berikut laporannya.
5: Dalam rangka penguatan literasi iklim untuk mendukung ketahanan pangan Kalimantan Barat, Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim SLI Tematik Kalimantan Barat di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili Bupati Sintang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim ini. Lili mengatakan, Kabupaten Sintang memiliki potensi pertanian yang besar. Namun sektor pertanian saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim global. Menurutnya, literasi iklim tidak hanya sebatas memahami perakiraan cuaca, tetapi juga kemampuan membaca informasi iklim yang dikeluarkan BMKG untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan di sektor pertanian. Lili menambahkan, dengan dukungan teknologi dan edukasi dari BMKG, para petani diharapkan mampu menentukan waktu tanam yang tepat serta memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi musim yang sedang berlangsung. Melalui sekolah lapang iklim, Lili berharap para petani semakin siap menghadapi perubahan iklim dengan menerapkan pola pertanian yang adaptif sehingga produksi pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan daerah dapat terus diperkuat.
6: Sinergi ini adalah langkah nyata dalam menjaga kedaulatan pangan kita di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, pola bertani tradisional yang hanya mengandalkan kebiasaan masa lalu sudah tidaklah lagi cukup. Kita harus bermigrasi menuju pertanian cerdas iklim. Disinilah pentingnya literasi iklim.
5: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, menyampaikan perubahan iklim merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama karena dampaknya sudah sangat dirasakan terhadap pola tanam, produktivitas pertanian, hingga ketahanan pangan masyarakat. Menurutnya, sekolah lapang iklim menjadi investasi penting bagi masa depan pertanian di Kabupaten Sintang. Melalui pelatihan tersebut, para petani dapat mengetahui waktu yang tepat untuk menanam, melakukan pemupukan maupun menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi musim.
7: Kita semua diharapkan berkolaborasi, BMKG yang memiliki pengetahuan mengenai perkiraan cuaca ini, kemudian menyebarkan kepada masyarakat, masyarakat yang sudah dilatih menyebarkan kepada masyarakat kita yang belum sempat ikut pelatihan, pada akhirnya itu menjadi ilmu pengetahuan kita dan itu kemudian akan memperbaiki terutama produksi pangan.
5: Lebih lanjut, Yohanes Rumpak berharap kegiatan sekolah lapang iklim dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak petani yang memahami pentingnya literasi iklim. Dan Indra Sita melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Supriyadi. Selamat sore Supriyadi, silakan laporan Anda.
9: Ya baik, terima kasih rekan Fatih di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi cuaca saat ini, untuk wilayah Kalimantan Barat, kondisi cuaca terpantau berawan. Kemudian kami sampaikan pula untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Sabtu 25 Juli 2026. Kami perakirakan untuk kondisi cuaca wilayah Kalimantan Barat juga berawan. Adapun untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdeteksi ada 273 titik panas di wilayah Kalbar. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan umumnya dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar sebagai indikasi menurunnya potensi hujan. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Hari Anak Nasional, KPAD perjuangkan kepentingan terbaik untuk anak, serta Pemkab Sintang berkomitmen melanjutkan pembangunan jembatan Ketungau 2. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
1: Ah, jadi gua balapangan. Yuk ke nomor. Tengkidok gua Radio Din. Ngoping. Bedabol. Wa RRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
5: Banyaknya baju nih Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
17: Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
5: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
17: Betul ke muat?
5: Betul.
17: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
5: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
18: A few moments later.
17: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
5: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
17: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
5: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
17: Dengan saya lah.
5: Ha, rugilah Joyah.
19: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
20: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga.
4: Stop cyberbullying.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Mendengar informasi lainnya, Kasdam 12 Tanjung Pura Brigjen TNI Bambang Sujarwo membuka karya bakti skala besar TNI AD di Pasar Modern PLBN Tikong, Kecamatan Ntikong, Kabupaten Sanggau pada Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga 20

September 2026 di wilayah Kodim 1204 Sanggau, Kodim 1205 Sintang, dan Kodim 1209 Bengkayang. Dalam sambutannya, ia menyampaikan karya bakti skala besar ini merupakan wujud pengabdian TNI kepada masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan. Program tersebut juga menjadi implementasi kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan disampaikan sasaran fisik yang akan dikerjakan meliputi pembangunan jembatan, 50 unit sumur, fasilitas mandi cuci kakus MCK, rehab 5 sekolah, pembangunan 75 rumah layak huni, 2 rumah singgah, serta 5 rumah ibadah. Selain itu, TNI juga melaksanakan pengobatan gratis, pemeriksaan mata dan pembagian kacamata, operasi bibir sumbing dan katarak, donor darah, penghijauan, penanaman mangrove, pembagian sembako, hingga penyuluhan berbahaya terkait dengan narkoba dan peredaran barang ilegal. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan, pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran bantuan sosial Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Tautan tersebut beredar pada 21 Juli 2026. Faktanya, tautan pendaftaran bantuan sosial Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 RI tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Sosial Kemensos di situs resminya, kemensos.go.id, yang berjudul Waspada Hoax Terkait Bantuan Sosial. Sehingga jika ada tautan untuk pendaftaran pendapatan bansos dan meminta sejumlah data pribadi seperti nama, foto KTP hingga nomor pribadi, maka itu merupakan modus pencurian data atau bisa menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Masyarakat dihimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya. Adapun penerima bantuan sosial program Kartu Sembako, BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan pemerintah daerah atau mengajukan melalui aplikasi Cek Bansos di menu Usul Sanggah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuh pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia, namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma, ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal, serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balap lapangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio din. Ngoping, bedabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi quo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
7: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat. Namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, Amatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
8: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
9: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
8: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
9: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
8: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
10: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: 얼마든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Baik, seluruh pendengar dimanapun saja Anda berada, lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di kesempatan sore hari ini mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat ya untuk penuntasan berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan kumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami yang bertugas mewakili seluruh tim, kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya. Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rezekinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Tentu bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat maghrib, ya semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau siang ini, edisi hari ini, edisi Jumat. Ya, 24 Juli 2026. Ya, kami yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga serangkaian program acara, beberapa informasi, lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda. Dan selanjutnya bersama rekan kami yang bertugas di Sanggau malam ini, rekan saya Eko Karjuan dan tim yang bertugas lainnya akan menemani Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, akhir kata saya Okrin, pamit dari pendengaran Anda. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan.

Iya, baik pendengar, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali kami jumpai ruang dengar Anda di edisi Lintas Sangga Malam 24 Juli 2026 bersama kami kru-kru yang bertugas. Saya Eko Karjuan, nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan edisi Sangga Malam di 24 Juli malam hari ini kami akan hadirkan beberapa sesi acara ke ruang dengar Anda. Pukul 18 hingga 19 nanti Anda akan kami temani dengan musik dan informasi. Kemudian di 19 hingga 19.30 Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Kemudian di 19.30 hingga pukul 20 Mimbar Rohani Agama Islam. Dan 20 hingga 20.10 Sandiwara Radio. Kemudian di 20.10 hingga 22 kembali kami temani ruang dengar Anda dengan musik dan informasi diselingi dengan lagu-lagu daerah. 22 hingga 24 nanti seperti biasa lantunan lagu-lagu pop Temang Kenangan akan menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga di sesi Sapa Malam. Demikian mendengar beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sangga Malam 24 Juli 2026 bersama saya Eko Karjuan.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar informasi kami hadirkan terkait dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, menduga disparitas harga BBM atau bahan bakar minyak subsidi dan non-subsidi menjadi salah satu penyebab antrian panjang di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir. Dikatakan harga Pertamax di Rp16.250 membuat masyarakat ramai-ramai memilih yang dijual Pertalite di harga Rp10.000 saja. Sopir mengatakan pihaknya sudah melakukan pengawasan ekstra hingga memantau langsung penjualan BBM di SPBU. Hal ini agar distribusi BBM bersubsidi lebih merata dan tidak menimbulkan kekacauan di SPBU. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, selanjutnya informasi dari 21 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Sanggau Angkatan Pertama. Hanya 4 orang yang diperpanjang kontrak kerjanya. Keempat P3K yang diperpanjang kontrak kerjanya itu merupakan guru di sejumlah sekolah. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data ASN Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia BKP SDM Kabupaten Sanggau, Agus Yasin, mengungkapkan P3K Angkatan Pertama sejumlah 21 orang ini diangkat tahun 2021 lalu. Dikatakan 17 dari mereka tidak diperpanjang kontraknya karena sudah beralih menjadi P3K Pemerintah Pusat. Untuk angkatan kedua, sambung Agus Yasin, perpanjangan kontrak dilaksanakan Februari 2007 mendatang. Total P3K angkatan kedua yang rencananya akan diperpanjang kontrak sejumlah 662 orang. Dia menyampaikan 662 orang P3K angkatan kedua kemungkinan besar kontrak kerja mereka diperpanjang, sebab hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sanggau belum menerima instruksi maupun pemerintah maupun perintah untuk menangguhkan perpanjangan kontrak mereka. Info selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Duh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar masih di 97 FM RRI Sanggau di kawasan Sabang Merah Bumi Daranante Sanggau. Kami pancarluaskan siaran langsung Radio Republik Indonesia Sanggau. Edisi malam hari ini Anda bersama kru-kru yang bertugas dan nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau dan 19.32 saat ini kami akan hadirkan selanjutnya sesi mimbar agama Islam ke ruang dengar Anda.

0: apa itu syukur? Sebentar. Ibu bersyukur punya rumah. Ibu bersyukur punya kendaraan. Bersyukur punya keluarga.
1: Aku
0: ada suami, ada anak-anak, bersyukur. Baik, yakin? Bersyukur diberikan pakaian? Yakin? Masa. Nah, sekarang apa itu syukur? Syukur itu pelan-pelan. Syukur itu upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan, upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ibu sekalian, maaf, anak itu titipan dari Allah atau bukan? Yakin? Sekarang pertanyaannya, ibu tahu gak apa yang Allah inginkan dari anak yang dititipkan itu? Jadi apa? Anak yang saleh. Saking inginnya mendapatkan anak yang saleh, bahkan setiap ibu sejak mengandung itu sudah bermohon kepada Allah. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 189 di ujung ayatnya. Ya, Quran surah 7 ayat 189. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Lihat ke ujung ayatnya. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma lain ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Suami istri itu, kalau istrinya tengah mengandung, kemudian menjelang fase-fase kelahiran, sangat berharap dan berdoa, mohon pada Allah, semoga anak yang terlahir ini menjadi anak yang soleh. Sepakat, Bu? Setiap ibu menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Sepakat? Pertanyaannya, apakah betul kemudian setiap ibu yang sudah Allah titipkan anak dalam kehidupannya betul-betul mensyukuri nikmat titipan itu? Saya tanyakan pada ibu, anak ibu itu disekolahkan di mana? Kenal Allah atau tidak? Diajarkan sholat atau tidak? Diberikan pakaian yang menutup aurat atau tidak? Perhatikan definisi syukur tadi. Menggunakan semua nikmat, upaya menggunakan semua nikmat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ibu punya anak perempuan, katanya ibu syukuri diberikan itu, sampai ibu bikin akikah, sampai undang tetangga, sampai selamatan. Tapi setelah dia bahkan menjelang balik, ibu kasih pakaian yang membuka auratnya. Itu bukan syukur namanya. Disekolahkan di tempat yang bahkan dia tidak mengenal Allah. Dikejar sampai di sininya nih. Enggak salah. Dilesin matematika, enggak salah, bagus. Les fisika, bagus. Les kimia, bagus. Ikut bimbel, bagus. Masuk kampus top, bagus. Tapi enggak kenal Allah, di mana syukurnya? Satu. Lihat pakaian yang selama ini Allah berikan kepada ibu sebagai titipan, dan itu akan dihisab. Buka lemari pakaiannya. Coba cek, ada enggak satu bagian pakaian yang belum pernah dipakai untuk ibadah? Coba lihat, ketika beli tas mewah, sepatu baru, pakaian baru, sudah pernah dipakai ibadah belum? Jangan-jangan beli tas itu hanya untuk dipakai keundangan saja. Jadi ketika manusia mengundang, beli yang baru. Kenapa ketika Allah yang mengundang 5 kali dalam sehari, bahkan untuk memberikan solusi kehidupan, yang baru itu gak pernah dipakai?
2: Tuh, kenapa pada diam? Satu, berasa ya? Satu.
0: Jadi di titik ini, terkadang ada orang yang menuntut dari Allah kenyamanan hidup, ketenangan, kedamaian. Tapi ketika Allah memberikan apa yang diinginkan, tidak menggunakan nikmat itu yang membuat dia damai. Tidak menggunakan titipan itu yang membuat dia tenang dalam kehidupan. Karena itu saya ingin memulai dengan mengajak kita semua, ayo kita lihat lagi apa saja titipan Allah yang telah dititipkan dalam kehidupan ibu dan bapak yang ada di luar saat ini sampai dengan detik ini. Kalau ingin mendapatkan ketenangan di dunianya, ketenangan di alam kuburnya, sampai pulang ke akhirat nanti, maka pastikan berusahalah untuk menjadi golongan yang sedikit itu. Gunakan semua nikmat itu pada hal yang Allah inginkan. Jika itu sudah dilakukan, saya berikan rahasia. Ini antara kita saja. Coba ibu buka surat ketiga. Belakang kedengeran gak? Alhamdulillah. Belakang kedengeran? Tidak, kok bisa jawab? Surah 3 ayat 35 sampai 37. Quran surah 3 ayat 35 sampai 37. Sudah?
1: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
0: Perhatikan, ini kisah tentang Hannah. Saya hanya akan ambil kisah ibu saja dalam Quran. Hannah itu istrinya Imran alaihim assalam. Nanti punya saudari namanya Eliasobat. Orang Barat menyebutnya Elizabeth. Betul, Elizabeth itu bahasa sananya untuk Eliasobat itu saudarinya Hannah. Nanti nikahnya Elizabeth dengan Nabi Zakaria. Hannah nikahnya dengan Imran. Ketika Hannah mengandung, sepakat suami istri ini ingin mensyukuri nikmat kandungan itu dengan mengharapkan lahirnya anak yang soleh. Maka apa yang terjadi? Untuk mendapatkan soleh itu, maka dibuat persiapan. Ini hukum umum, Bu. Ibu kalau misalnya ingin memasukkan anaknya ke sekolah tertentu, kan disiapkan dulu ya, dari awal. Ya, sekolahnya di mana, yang dibutuhkan apa, sebelum masuk udah siap-siap. Biayanya berapa, perlengkapannya apa, disiapkan jauh sebelum masuk. Begitu kan ya? Maka Hannah dan suaminya sudah menyiapkan. Nanti kalau anak ini terlahir, disiapkan tempat khusus supaya dia betul-betul menjadi anak yang soleh. Namanya mihrab. Mihrab itu tempat yang dikhususkan untuk bisa fokus ibadah, bertakarub kepada Allah saja. Nanti harus ada yang merawat. Yang mengajar, yang merawat itu harus orang yang paling soleh dan pintar di zamannya. Yang ketiga, disupport banyak doa. Dua-duanya sudah kompak. Siapapun yang kalau anak ini lahir, masih hidup entah ayah atau ibunya, teruskan cita-cita yang sudah menjadi komitmen ini. Maka ketika kandungan itu terus membesar dan siap menjelang persalinan, Imran meninggal. Jadi Imran itu meninggal dan Maryam nanti lahir dalam keadaan yatim. Maka lahirlah Maryam. Apakah ketika Maryamnya lahir, ayahnya sudah tidak ada, ibunya berhenti dari cita-cita yang sebelumnya menjadi komitmen? Tidak. Diteruskan itu. Maka ketika terlahir itulah kemudian apa yang sudah disepakati, berikan nama sesuai dengan harapan, isi dengan doa, siapkan tempat yang ingin diarahkan sesuai dengan cita-cita. Maka ayat 36-nya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha. Harapannya lahir anak, kalau perempuan dia anak yang salihah, menjaga diri, menjauhkan dari perbuatan yang tercela, mendekat diri kepada Allah. Maka semua makna ini diwakili oleh satu nama, namanya Maryam. Maryam itu perempuan terhormat yang dekat dengan Allah. Kemudian setelah itu apa? Wa inni a'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Didoain terus, Bu. Didoakan. Setelah itu apa? Dipilihkan sesuai amanat dan kesepakatan dengan suami, cari orang paling pintar dan paling soleh. Dulu banyak yang berebut. Singkatnya terpilihlah Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah itu apa? Buatkan tempat yang mendukung anak ini menjadi soleh dan dekat dengan Allah. Maka dibuatkan mihrab. Apa yang terjadi? Ketika mihrabnya sudah siap, yang mendidiknya sudah siap, doanya mengalir, namanya sesuai dengan harapan, maka orang tua itu tidak sulit lagi untuk merawatnya. Setelah itu Allah yang berkenan memperhatikan sampai tumbuh dewasanya. Perhatikan ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Satu, Zakarianya ada. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab, mihrab. Dua. Wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Jadi doanya sudah, namanya sudah, yang mendidiknya sudah, tempatnya sudah. Kalau itu empat terpenuhi, kata Allah, kamu hei Hanna, gak usah lelah lagi merawat anakmu itu. Biarkan aku dengan kehendakku yang memudahkan semua perawatan anakmu sampai tumbuh dewasa. Demi Allah bu, setiap butuh apapun, orang tuanya tidak susah. Setiap akan diantar makanan, makanan sudah ada. Mau diantar pakaian, pakaian sudah ada. Dan semua pertumbuhannya langsung diperhatikan oleh Allah. Jadi ketika syukur itu diterapkan dalam kehidupan, maka seorang hamba akan beralih dari hamba biasa statusnya menjadi hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya contohkan. Bersyukur itu bukan hanya sekedar mengungkapkan alhamdulillah atas nikmat yang diperoleh, tapi ada peluang untuk menambah nikmat-nikmat lanjutan. Ini ayat ini yang menginspirasi Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak banyak orang tahu Imam Syafi'i itu single parent bu ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal itu single parent. Jadi begitu dititipkan anak laki-laki Imam Ahmad, bapaknya meninggal, ibunya yang gendong sana sini. Musim dingin, dimasakin air. Kan belum ada water heater waktu itu. Dimasakin bu, malam-malam. Diwuduin pakai air hangat. Digendong oleh ibunya ke masjid. Ke halaqah-halaqah para ulama, disimpan, selesai, digendong, dibawa lagi. Apa yang terjadi? Ketika semua nikmat dititipkan anak itu disyukuri sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, jadilah Imam Ahmad. Ibu kenal Imam Al-Bukhari?
2: Ayo, bilang kenal.
0: Ini juga sama. Single parent. Bahkan lebih dahsyat lagi, Imam Al-Bukhari itu saat lahir, ayahnya meninggal, usia 2 tahun, matanya buta. Dan dokter mengatakan pada masa itu, ini buta permanen, gak akan sembuh. Apa yang menjadikan kemudian matanya sembuh, sampai jadi orang paling hebat di zamannya, dan melahirkan karya besar Sahih Al-Bukhari. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Ibunya. Jadi betul-betul mensyukuri nikmat diberikan seorang anak, dititipkan seorang anak, jadi gak pernah lihat bu. Jangan lihat kata orang, ini anak si fulan, misalnya si fulana ini kurang begini. Anak si fulana autis, anak si fulana begini, gak ada. Gak ada satu anak pun terlahir yang tidak punya keistimewaan, itu tidak ada. Tanamkan pada hati yang paling dalam. Dalam kondisi apapun Allah menitipkan anak pada ibu, itu ada keistimewaan di dalamnya yang menyempurnakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pernah ada seorang ibu sedih karena begitu terlahir anaknya divonis lumpuh otak. Cerebral palsy, lumpuh otak. Saya katakan, hei, belum tentu itu jadi kekurangan. Boleh jadi Allah titipkan satu kelebihan di balik anak itu yang belum terbuka sekarang. Coba bacain Quran terus. Dibacakan Quran, bacain Quran, bacain Quran. Begitu anak itu mulai bisa bicara, yang keluar Quran. Begitu dicek oleh seorang ustadz, ternyata anak itu sudah hafal Quran 30 juz. 30 juz. Dan barokah anak itu yang kemudian membawa si ibu jadi keliling-keliling. Haji, umrah, ke satu tempat yang tidak pernah dikunjungi sebelumnya. bertemu dengan orang hebat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, ternyata lewat wasilah anak itu. Disyukur itu membahagiakan. Itulah syukur. Disyukur itu dampaknya banyak, Bu. Dia enggak akan tertinggal, dunia dapat, akhirat juga diraih.

Iya, pendengar 19.53 waktu Indonesia Barat ya, dan tadi telah Anda ikuti ceramah dari Ustadz Adi Hidayat dengan tema arti syukur yang sesungguhnya. Iya, Anda saat ini di mimbar rohani agama Islam 19.53, nanti 19 maksud kami pukul 20.00 hingga 20.10 Anda kami hadirkan sandiwara radio.

0: langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ada apa, nak? Kok kamu melamun saja?
6: Gak apa-apa, Bu.
5: Gak ada, tapi kok ekspresi wajahmu jelek seperti ini? Apa ada hubungannya sama yang bapakmu bilang kemarin?
6: Gak tahu lah, Bu.
5: Sinta, bapakmu orangnya memang kolot. Keras kepala, tapi percayalah, nak. Bapakmu bersikap begitu karena ingin merubah nasibmu, nak.
6: Tapi, Bu, apa salah kalau Sinta ingin melanjutkan pendidikan?
5: Ya, tidak, nak. Tapi, ekonomi kita tidak memungkinkan. Kadang, meskipun sudah mempunyai pendidikan yang tinggi, perempuan itu akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian, ya, berbakti kepada keluarga.
6: Sinta mengerti, Bu. Sinta ingin menjadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Sinta juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak, Bu. Siapa tahu, suatu saat, ilmu itu akan bermanfaat.
5: Yang Bapak Ibu khawatirkan, umurmu itu sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepat-cepat nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak.
6: Tapi, Bu...
5: Sudahlah, nak. Sebaiknya kamu turuti saja apa kata bapakmu itu. Maksud bapakmu menjodohkanmu itu baik. Ingat sama usiamu, nak.
7: Ra, kamu udah tahu belum? Tahu apanya?
8: Ini kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Kades mau menikah.
7: Menikah?
8: Iya.
7: Emang siapa calonnya?
8: Itu loh si Sinta, anaknya Pak Burhan.
7: Ah, gak mungkin lah. Sinta itu kan tidak suka sama Mas Bagas. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan.
8: Melanjutkan pendidikan gimana? Sudah berapa tahun dia tamat SMA, tapi tidak melanjutkan juga. Dia itu kan gak mampu buat kuliah. Kuliah itu biayanya mahal loh, Dara.
7: Iya sih, Vi. Sinta itu mau kuliah lagi, tapi bapaknya tidak mengizinkan.
8: Iya dong, mana ada bapaknya uang untuk biaya kuliah.
7: Sudah, aku gak mau ngomongin Sinta lagi. Lebih baik kita ngobrol masalah lain aja.
8: Kamu pasti marah ya, Dara, kalau aku ngomongin masalah Sinta. Soalnya kamu kan sahabatnya Sinta.
7: Bukan masalah itu, tapi kan kita gak boleh ngomongin masalah keluarga orang lain.
8: Ya sih.

0: Sinta, kamu mau kemana?
1: Mau ke rumah Dara, Bu. Aku mau menghilangkan suntuk. Sekalian mau cari lowongan kerjaan. Siapa tahu kan ada yang cocok.
0: Dengarkan dulu Ibu, Nak.
1: Sinta malas. Ibu ngomongnya tuh masalah itu-itu lagi.
0: Sinta, papamu itu orang keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan membuat bapakmu marah terus, Nak. Kasihan nanti penyakit bapakmu tambah parah.
1: Ya terserahlah, Bu. Itu kan kemauan bapak sendiri.
0: Tapi bapakmu itu sakit keras, Nak. Ya, coba kamu turuti saja apa permintaan bapakmu.
1: Sinta
0: itu
1: tetap gak mau, Bu. Sinta gak mau. Sinta itu maunya melanjutkan pendidikan tinggi. Nanti kalau sudah selesai, Sinta mau cari kerja. Nah, setelah itu baru menikah.
0: Tapi, Nak, kita kan butuh biaya besar untuk pengobatan bapakmu.
1: Maksud Ibu?
0: Ya, nanti kalau kamu sudah menikah sama Bagas, setidaknya kamu bisa bantu biaya pengobatan bapakmu.
1: Jadi tujuan bapak sama ibu menjodohkan aku sama Mas Bagas itu untuk menguras hartanya, untuk pengobatan bapak, Bu?
0: Bukan begitu, Nak. Mana mungkin ibu sama bapakmu setega itu. Tapi kamu tahu kan, akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama bapakmu. Makanya bapak harus segera diobat.
1: Ibu kok ngomongnya seperti itu? Bapak itu gak bakal kenapa-kenapa, Bu. Bapak itu cuma kecapean saja. Makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mendingan ibu mengizinkan Sinta untuk kuliah. Biar nanti dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya, nanti Sinta bisa cari kerjaan sampingan.
0: Tapi, Nak.
1: Sudahlah, Bu. Nanti kita bicarakan lagi. Sekarang Sinta mau ke rumahnya Dara. Gak enak, soalnya dia sudah menunggu Sinta dari tadi.
0: Sinta!
1: Sinta pamit, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ini anak.

0: Sinta kemana ya? Kok jam segini belum datang juga?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga, Sinta. Kemana aja sih? Telatnya lama banget.
1: Biasalah, Ra. Aku diomelin dulu sama ibuku. Ngomongin masalah Mas Bagas. Anak Pak Kades.
0: Nasibmu, Sinta. Gimana nih? Nggak cari kerja sama-sama aja?
1: Iya, jadi dong, Dara. Aku bosan di rumah terus. Yang didengar ya, itu cuma masalah jodoh lagi, nikah lagi. Bosan aku.
0: Ya sudahlah kalau gitu, suratnya sudah kamu buat belum?
1: Ini sudah, tinggal kita kirim aja.
0: Cepetan loh, ini waktunya tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu terlambat masukin lamarannya.
1: Iya, besok rencananya aku kirim. Sekalian belanja ke pasar.
0: Baguslah, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 loh. Kalau kamu lulus berkas, kamu bisa ikut wawancara. Nah, nanti berangkatnya sama-sama aja ya.
1: Bisa. Kamu tenang aja. Gampang lah kalau soal itu. Bisa diatur.
0: Serius loh, Sin. Biar nanti ada teman ngobrol.
1: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Nak?
0: Ibu gimana sih? Tadi kan sudah aku bilang kalau aku ke rumahnya Dara. Sekalian nyari informasi kerjaan, Bu.
1: Iya, Ibu tahu. Tapi kok selama itu perginya?
0: Ya banyak yang Sinta obrolin sama Dara. Masalah kerjaan ini.
1: Emangnya kamu sudah diterima?
0: Belum kok, Bu. Lamarannya aja baru besok aku kirim.
1: Terus, itu kalian bahas kerjaan apa?
0: Ah, Ibu mau tahu aja.
1: Ya sudah, kamu masuk sana. Bapakmu sudah menunggu kamu dari tadi.
0: Iya, Bu.
2: Sinta, dari mana saja kamu?
0: Dari rumahnya Dara, Pak.
2: Kok lama betul?
0: Iya, Pak. Ngomongin masalah kerjaan.
2: Sudah. Kamu nggak usah mikir masalah kerjaan lagi. Pak Kades minta pernikahan kalian dipercepat. Bapak sudah setuju. Rencananya, awal bulan depan, kalian menikah.
0: Pak, sudah berapa kali Sinta bilang sama Bapak? Sinta belum mau menikah. Sinta masih mau melanjutkan pendidikan.
2: Sinta, kamu itu ya, sejak bergaul sama anak kuliah, kamu berani melawan Bapak. Apa kamu gak pikir? Bapak ini sudah tua, sering sakit-sakitan.
0: Bapak, salah kalau Sinta ini ingin melanjutkan pendidikan. Demi masa depan Sinta, Pak.
2: Kamu salah, Nak. Karena masa depanmu itu sudah di depan mata. Bagas itu anak kepala desa. Orang paling kaya di desa ini.
0: Tidak bisa gitu, Pak.
2: Sinta, kehidupanmu sudah terjamin.
1: Bapak, Sinta, kalian ini kenapa ribut terus? Pusing aku jadinya.
2: Anakmu ini, Bu, sudah tidak tahu aturan. Tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi.
0: Pak, Bu, Sinta ini masih muda. Perjalanan hidup Sinta masih panjang. Sinta belum mau menikah. Yang Sinta inginkan sekarang meneruskan pendidikan dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya.
1: Sinta, coba sekali ini kamu turuti apa kata bapakmu. Cinta itu akan datang sendirinya, Nak. Kalau kamu sudah berkeluarga, lama-lama kamu akan cinta sama dia, Nak.
0: Pokoknya, aku gak mau, Bu. Apa Ibu gak pernah mendengar kalau banyak perempuan-perempuan Indonesia ini diperhitungkan oleh dunia? Aku ingin seperti mereka, Bu. Minimal, ilmu yang aku dapatkan bisa aku manfaatkan untuk diriku sendiri.
2: Sudah, masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Pokoknya, Sinta, kamu harus menikah sama Bagas. Tidak ada alasan lagi untuk menolak. Keputusan Bapak dan Pak Kades sudah sama.

Iya, pendengar, itu tadi Telanda Ikuti Sandiwara Radio dengan judul Aku Belum Mau Menikah dari RRI Bengkulu. Saat ini pendengar kita di 20.17 ya waktu Indonesia Barat, nanti hingga pukul 22 nanti Anda akan kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang dengar Anda.

Iya, pendengar, informasi pertama terkait dengan PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Pembangkitan atau IPUBP Sanggau yang menggandeng Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Barat untuk melakukan aset strategis perusahaan ini. Manajer PLN Indonesia Power UBP Sanggau, Imam Siswo Utomo, menyampaikan kerjasama ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam membangun sinergi antara sektor ketenaga listrikan dan aparat keamanan. Dijelaskannya, semangat perjuangan para pahlawan diwujudkan melalui upaya menjaga infrastruktur kelistrikan, sebab hal ini juga sebagai salah satu fondasi utama pembangunan negeri. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Iya, pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Henryco Sengki mengingatkan agar seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT, JPT pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau dilaksanakan secara transparan. Proses tersebut dinilai harus mengedepankan profesionalisme dan sistem meritokrasi. Menurutnya, penempatan jabatan harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, kompetensi dan pengalaman yang dimiliki. Kesesuaian tersebut menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain menyoroti proses seleksi, Hengki juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas. ASN diminta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok maupun politik. Ya, informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan selengkapnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
1: Mempelai, ya.

0: Ya, pendengar, satu lagu dengan judul Sangkai Kambang ya, mudah-mudahan bisa menghibur ya suasana istirahat Anda bersama keluarga malam hari ini. Lagu ini merupakan salah satu sebuah karya musik yang mengangkat nilai-nilai budaya, kehidupan dan perasaan yang dekat dengan masyarakat. Di mana melalui lirik yang puitis dan alunan musik yang khas, lagu ini menyampaikan pesan tentang cinta, kerinduan, harapan serta penghormatan terhadap akar budaya. Lagu ini dibawakan oleh Marcel Tualan, Bilton Prengki dan Dinda yang menghadirkan perpaduan karakter vokal yang harmonis sehingga mampu memberikan warna emosional yang sangat kuat. Kolaborasi ketiga penyanyi tersebut ya menjadikan Sangkai Kambang ini tidak hanya menarik untuk didengarkan tetapi juga mampu menyentuh hati para pendengarnya. Dengan aransemen yang memadukan nuansa tradisional dan sentuhan musik modern, Sangkai Kambang diharapkan dapat menjadi salah satu karya yang turut melestarikan budaya daerah sekaligus memperkenalkan kepada generasi muda dan masyarakat luas, di mana lagu ini menjadi bukti bahwa musik daerah tetap memiliki tempat di hati penikmat musik Indonesia ketika dikemas dengan kualitas dan semangat yang kuat. Sangkai Kambang ya berasal dari tradisi masyarakat Dayak Nganjuk, Kalimantan Tengah. Secara budaya ya Sangkai Kambang bukan sekedar nama tetapi memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan kebersamaan, gotong royong dan ungkapan syukur. Dalam tradisi Dayak Nganjuk, Sangkai Kambang berupa hiasan menyerupai pohon yang dibuat dari bambu, rotan, bunga kertas, dan uang, kemudian digunakan dalam pesta adat atau hajatan. Makna dari lagu ini, Sangkai Kambang, ya, adalah handep, yaitu saling membantu, ya, mempererat persaudaraan dan memeriahkan suatu acara.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Abdul Muiz, sosok sastrawan, politikus, dan wartawan, dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 30 Agustus 1959. Bahkan Jalan Pungkur sempat berganti nama menjadi Jalan Abdul Muiz dan namanya pun dipakai untuk sebuah terminal angkot di Kebon Kelapa, Bandung, yaitu Terminal Abdul Muiz.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ohoy! Ah, iko adu pantun rancak je ko. Aku. Nenek.

0: Lah lama indak marokok. Minta rokok cik lu.
1: Lah lama indak mancoko. Itu penggiakan.
2: Gampok, gampok, gampok, gampok, gampok, gampok.
3: Abang suo lo liat nak. Bak kata orang awak. Jauh berjalan batih tegang. Alamoi duit banyak utang. Acok berfikir colak tambah radang. Hindak berfikir otak kurang. Pada album kau. Ambo kau berduet bersama Paja tadi. Kami panggil ya Paja tadi. Inilah dia Paja tadi.
4: Paja-paja sudah mah punya nama deh yang kok kumah.
3: Lah eh punya nama ya kenalan cik si nama.
4: Nama awak Lisna dah.
3: Awak Primus.
4: Primus apa nak bantu goni koko. Primus tuh ganteng, langsing deh udah mah. Indak bantu karung bareng mode iko dong.
3: Primus tuh aratie pria musang, siang lalok malam batanggang, hidung pesek telingo kambang, perik bunci jalan mengkang. Si nama tadi?
4: Lisna nama wan gampok.
3: Oh, namanya Lisna. Liswi mana?
4: Liswi-liswi, tapi kan mbak Henel deh udah mah. Kalau udah, apa tuh? Gampo.
3: Gampo tuh singkatan.
4: Coba. G.
3: Ganja.
4: A.
3: Ara.
4: M.
3: Minggir.
4: P.
3: Perempuan.
4: O.
3: Oke.
4: Yo lagi lo perempuan sih udah mah.
3: Tapi lah, do beritanya petang kok.
4: Apa tuh?
3: Coba dengar. Gue baca di koran bahaya nikotin, gue berhenti ngerokok. Gue baca di koran bahaya alkohol, gue berhenti minum. Gue baca di koran bahaya narkoba, gue berhenti nyabu. Gue baca di koran bahaya seks, gue berhenti baca koran.
5: Gampo.
3: Aduh, lo kepanjangan gampo tuh cek lai.
4: Apa lo tuh?
3: Gampo, gerakan anti madat dan pornografi.
4: Banyak arti itu dah. Lah, melaku lah cek dulu dah.
3: Lah, dah.

0: Alah.
1: Nah, itulah kalau orang sedang paniang kok ndak wan. Baputa-puta cokin ciaya pengenangannya tuh.
0: Iya, lah jaleh awak sedang paniang tu nyogalak lo deh anak-anak. Ah, tapi mencari anak-anak tadi tu eh. Katakan ada cerita petangga. Ada anak SD berampek orang. Hanya pulang sekolah. Hanya baca tu ceritanya je bangga-bangga napaknya masa apaknya nak sentiang.
1: Berampek orang kau.
0: Ya. Cik anak yang pertama. Apak dia pening kancang. Agar jawab apa ang? Apak dia bermana? Tembakan panah tu ah. Lari apak dia. Lima dati apak dia tiba. Baru panah tadi tiba. Cik anak yang kedua. Hei apak dia. Lima minit lebih capek. Agar jawab apa ang? Apak dan pemburu nyotembakan pistol tu ah. Lari lah Pak Den. 5 minit apak dan tiba baru peluru tadi tiba. Cik anak yang ketiga alunan liyong ejeknya. Apak dan 5 jam lebih capek. Kerajaan Pang. Apak dan pegawai negeri. Pulang kantor kan harusnya jam 3. Jam 10 pagi lah tiba apak dan di rumah liat. Cik anak yang kampek. Ini jauh orang lain, lama orang lain.
1: Apa itu?
0: Apak dia 5 bulan lebih capek lain.
1: Apa itu?
0: Apa ceritanya itu? Merdeka, apak dan jamak dia menikah bulan Januari. Kan bulan 1 itu?
2: Bulan nampak lah lain. Gantung kalian.
0: Cik nak nampak tiga tadi. Iyo canggih apak itu supersonik kancangnya. itulah makanya anak-anak nak menangan nak menonton PCD kau ah. Rajin-rajin sekolah, rajin mengaji, isi dado dengan iman, isi kepala dengan ilmu pengetahuan. Zaman tu anak-anak berempek tadi.
1: Mangga-mangga
0: napa saya nak? Iya, nyo kalau ado apa tulis. Putih cinta badan merana. Putih rokok panjang kepala. Putih sekolah awak bodoh. Putih rem balantak oto. Putih kabek pinggang sarawa maloro.
3: Tahukah Anda, tanggal 18 Januari merupakan hari kelahiran Charles de Montesquieu. Ia adalah seorang penulis dan filsuf terkenal asal Perancis, terlahir pada tahun 1689. Montesquieu terkenal setelah menulis Persian Letters pada tahun 1721 yang berupa satire atas politik dan kondisi sosial Perancis. Buku itu menjadi salah satu buku yang menggerakkan revolusi di Perancis. Karya Montesquieu yang terpenting berjudul The Spirit of Law yang berisi pembagian sistem pemerintahan di dunia menjadi 3, terdiri dari republik, monarki, dan despotism, yang juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara iklim, geografi, dan kondisi sebuah negara dengan bentuk pemerintahan di negeri itu sendiri. Di dalam buku The Spirit of Law, Montesquieu juga menyampaikan pendapatnya yang sangat terkenal mengenai pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menjamin hak-hak dan kemerdekaan hak individu. Pembagian kekuasaan atau dikenal dengan istilah trias politica terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dalam teori trias politica merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
4: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
5: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
4: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
5: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
4: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
5: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
6: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
7: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
8: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Puncak Everest terletak di negara Nepal dengan dataran tinggi berbentuk gunung berada di wilayah Asia. Puncak Everest pertama kali ditemukan tanggal 18 Januari 1841 oleh Sir George Everest, seorang pendaki asal Inggris. Meskipun ia tidak mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, namun gunung tersebut dinamai Everest sesuai dengan penemunya, Sir George Everest. ...112 tahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953... seorang pendaki asal Selandia Baru bernama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi dua orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest yang berketinggian 8.848 meter. Menaklukkan puncak Everest merupakan impian para pendaki profesional di dunia, termasuk pendaki Indonesia. Setidaknya ada dua nama pendaki Indonesia yang tercatat dan sukses menembus puncak Everest adalah Clara Sumarwati, pendaki wanita Indonesia tahun 1996, dan Asmu Jiono, anggota Kopassus pada tahun 1997.

Iya, pendengar, satu lagu Melayu Sekayam ya dengan judul Tekonang Ama ya menghiasi lagu-lagu daerah yang kami hadirkan pada malam hari ini untuk menghibur suasana istirahat Anda bersama keluarga. Tekonang Ama adalah sebuah lagu berbahasa Melayu Sekayam yang mengangkat nilai kasih sayang seorang ibu sebagai sosok yang menjadi tempat berlindung, sumber nasihat dan kekuatan dalam kehidupan keluarga. Kata Ama dalam bahasa Melayu berarti ibu atau orang tua perempuan.

Dan lagu ini lahir dari kehidupan masyarakat Melayu Sekayam yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, saling menghormati serta bakti kepada orang tua. Melalui lirik yang sederhana namun menyentuh hati, Tekonang Amak menggambarkan kerinduan doa. Maksud kami kerinduan, doa dan rasa terima kasih seorang anak kepada ibunya yang telah membesarkan dan mendidiknya dengan penuh pengorbanan. Dibalut dengan irama Melayu yang lembut dan syarat nuansa tradisional, lagu ini menghadirkan suasana yang hangat dan penuh makna. Setiap baitnya mengajak pendengar untuk mengingat jasa ibu, mempererat hubungan keluarga dan serta menjaga adat dan budaya Melayu Sekayam agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Sebagai karya yang berakar pada budaya lokal, Tekonang Amak diharapkan menjadi salah satu media pelestarian bahasa dan seni Melayu Sekayam, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Kalimantan Barat kepada masyarakat yang lebih luas. Dan lagu ini menjadi pengingat bahwa kasih seorang ibu adalah cinta yang tulus, abadi, dan tidak akan pernah tergantikan.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Sarijah Niung yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

Iya, pendengar lagu dari berbagai daerah di Indonesia terus menemani ya kebersamaan kita di musik dan informasi di Jumat 24 Juli 2026. Satu lagu terakhir tadi ada lagu ya dari daerah Jambi ya, Batang Hari. Lagu ini merupakan salah satu lagu daerah paling terkenal di Provinsi Jambi. Lagu ini terinspirasi oleh Sungai Batang Hari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera yang menjadi sumber kehidupan, jalur perdagangan serta simbol identitas masyarakat Jambi. Lagu ini diciptakan oleh Ajis Sutan Sati dan hingga kini tetap menjadi salah satu ikon seni budaya Melayu Jambi. Lagu Batang Hari memadukan keindahan pantun Melayu dengan alunan musik yang lembut dan khas. Di balik keindahan liriknya, lagu ini mengisahkan tentang seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan tetapi harus merelakan cintanya karena perempuan tersebut dipersunting oleh orang lain. Kisah ini mengandung pesan tentang keikhlasan, kesabaran, dan penghargaan terhadap takdir kehidupan. Selain menggambarkan kisah cinta, Batang Hari juga mencerminkan kekayaan budaya Melayu Jambi melalui penggunaan pantun yang indah, bahasa daerah yang khas, serta penghormatan terhadap Sungai Batang Hari sebagai kebanggaan masyarakat Jambi. Karena nilai budaya dan pesan moral yang terkandung di dalamnya, lagu ini terus dilestarikan dan sering ditampilkan dalam berbagai acara adat, festival budaya, serta kegiatan seni di Provinsi Jambi. Sebagai salah satu warisan budaya Indonesia, Batang Hari tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi simbol kecintaan masyarakat terhadap tanah kelahiran, adat istiadat, dan budaya Melayu Jambi yang tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Kan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Iya, pendengar, satu lagu terakhir ya menemani kebersamaan kita di musik dan informasi malam hari ini ya. Ada lagunya lagu Batak ya, dengan judul Ale Itoho. Lagu ini sebuah lagu yang mengangkat tema kasih sayang, kerinduan, dan ketulusan cinta. Judulnya menggunakan sapaan khas dalam budaya Batak, yaitu Ale, yang merupakan seruan seperti hai atau wahai, sedangkan itu adalah sapaan kepada saudara atau lawan jenis yang menunjukkan keakraban dan rasa hormat dalam budaya Batak. Secara umum, Ale Itoho dapat dimaknai sebagai wahai engkau itu, atau hai sayangku, tergantung pada konteks hubungan dalam lirik lagu tersebut. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang begitu mencintai orang yang dikasihinya. Melalui lirik yang sederhana namun penuh emosi, lagu ini menceritakan kerinduan, harapan untuk tetap bersama, serta kesetiaan meskipun harus menghadapi jarak, waktu, atau berbagai rintangan hidup. Alunan musik Batak yang khas memperkuat suasana haru, sehingga pesan lagu dapat dirasakan oleh setiap pendengar. Selain menjadi lagu hiburan, Ale Itoho juga mencerminkan nilai-nilai budaya Batak yang menjunjung tinggi kasih sayang, kesetiaan, dan penghormatan dalam hubungan antar sesama. Dan lagu ini menjadi salah satu bentuk pelestarian bahasa Batak, sekaligus memperkenalkan keindahan musik dan budaya Batak kepada masyarakat yang lebih luas. Iya, terima kasih pendengar kebersamaannya di musik dan informasi malam hari ini. Kita saat ini di pukul 22 ya waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, selanjutnya Anda akan kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan. Selanjutnya di sesi Sapa Malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo? Halo? Dayang ya? Dayang, kok kamu gak pernah telepon saya lagi sih? Kamu marah ya?

0: Iya, pendengar, satu lagu untuk membuka Sapa Malam kita malam hari ini, yaitu dari miliknya Obi Mesak, Antara Ada dan Tiada, di mana lagu ini mengangkat kisah tentang hubungan yang berada dalam ketidakpastian. Mungkin Anda juga pernah merasakan ya, tidak adanya kepastian ya, sehingga Anda terus menunggu. Melalui lirik yang puitis ya, melodi yang lembut, lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang masih berharap mempertahankan cinta, tetapi di sisi lain harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan tersebut semakin menjauh. Perasaan ragu, kehilangan, dan penantian menjadi inti dari pesan yang ingin disampaikan lagu ini. Ya, di 085753810365 Anda bisa bergabung, dan di 081157564. Kita coba terima penelpon pertama. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Semangat malam.
0: Selamat malam. Dengan ya. Roni.
1: Doni.
0: Kopi-kopi.
1: Kopi-kopi. Sinilah di kopi kan.
0: Dengan
1: Mbak Doni.
0: Miati ya. Oke. Ya.
1: Apa kabar Kang Eko?
0: Kabar baik lah.
1: Udah ngopi.
0: Kita tukar lagu ya kopinya ya.
1: Boleh.
0: Nah, lagunya apa nih?
1: Lagunya Madu dan Racun.
0: Dangdut.
1: Bukan.
0: Madu di tangan kirimu, pendangdut.
1: Bukan, itu Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo. Madu dan Racun.
1: Ya.
0: Oke.
1: Oke, selanjutnya terutama kalian untuk semoga sepeda lu dan bumbu untuk hanya masih sepuluh rata cinta buat itu merewat temenannya. Ada Kak Long, ada Pak Mansam, Bunda Esti, Gabung Bunda Esti, ada Pak Oleg, ada Pak El, Wanusu, ada Datuk Uban, ada Pak Widi, yang lain dirangkul dari A sampai Z sampai terkecuali sampai bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Madu dan Racun ya, mana nih lagunya? Madu Ari Wibowo, mana nih Madu? Oh ini ya. Oke, ada ya. Selanjutnya, selamat malam.
2: Halo?
0: Dengan siapa?
2: Selamat malam, Sapa Malam.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Dato' Uban.
0: Dato' Uban di
2: Landak.
0: Landak ya. Oke, cuaca gimana di Landak nih, Dato?
2: Ah, cuacanya panas berkencang.
0: Panas ya?
2: Sampai sekarang.
0: Belum turun ya. Hujan ya?
2: Belum ada.
0: Belum ada.
2: Mohon mungkin terik panasnya.
0: Udah berapa lama, Dato' Uban?
2: Oh, sudah lambat, ada berminggu-minggu.
0: Berminggu-minggu ya?
2: Ya.
0: Dalam setahun gitu ya, berminggu-minggu gitu ya? Kalau berminggu-minggu baru satu bulan lebih lah.
2: Iyalah.
0: Oke, Dato, lagunya apa?
2: Minta hati yang luka.
0: Hati yang luka. Dari siapa?
2: Saya lupa saya. Bintang apa tadi? Bintang Molaka, Molaka. Bintang Molaka. Hati yang luka, Bintang Melaka.
0: Bintang Melaka, oke, nanti saya carikan ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Iya. Terima kasih, salam dulu terutama dengan Abang Eko yang siaran. Selamat bertugas, selamat malam. Sama dengan tadi yang masuk, Mak Miyati. Terima kasih senggolannya. Kedua, Bang Pak El, Pak Mansam, Bang Jali, Mak Indah, Mbah Kakong, Wan Usu,
0: Itu
2: aja, yang lain kita rangkul aja.
0: Oke. Makasih. Selamat malam. Datoban di Landak. Selamat malam. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Dengan Usu Busri ya?
3: Ya.
0: Oke, di Sambas ya?
3: Ya, di Sambas. Ini dengan siapa?
0: Di Sambas, apakah udah ada hujan?
3: Oh, belum ada di tempat saya ini. Anak yang 3-2 hari yang lalu ada, tapi cuma satu kali aja.
0: Oh, lokal ya?
3: Ini dah panas lagi ini.
0: Panas lagi. Ya. Oke, Subuh Sri, lagu apa?
3: Lagunya gelas-gelas kaca aja lah.
0: Udah pecah gelasnya.
3: Nah, belum anak, kalau kaca sih pasti pecah.
0: Gelas-gelas plastik aja ya.
3: Sekarang banyak plastik, enggak pecah lagi dia. Iya. Okay. Tapi gelas kaca itu mahal harganya.
0: Betul. Oke, okay, silakan sapanya, buat siapa?
3: Ya, salamnya buat Abang Yanggi petugas, semoga sehat selalu. Mak Moboy, Mamak Merela, Mamak Yogi. Siapa lagi ya, ada lupa-lupa dengan kawan ini. Yang lain dirangkul ya lah, siapa kecuali dari A sampai Z. Buat Abang, terima kasih.
0: Okay.
3: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Dengan Usu Busri di Sambas. Lanjut, siapa? Halo? Oh, terputus. Baru terputus. Ada Mbak Miati, Dato Uban yang udah berminggu-minggu ya ndak hujan di Landak. Usu Busri di Sambas ya. Lagunya kita cari gelas yang bagus ya, nanti ya kita putarkan ya. Gelas kacanya banyak yang pecah. Halo.
4: Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik. Dengan ini suaranya bukan Mbak Miati ya, pasti bukan ya.
4: Siapa?
0: Dengan Bu D juga bukan nih suaranya. Lupa ingat nih. Oh, itu cucu Ai kayak nih.
4: Adik angkat Bang Eko.
0: Mbak Mola.
4: Bukan.
0: Bukan ya. Berarti Kak Long. Betul ya?
4: Bukan
0: ya. Kalau bukan siapa ya? Kalau Roni nah mungkin lah, masa Roni kan? Ayolah ngaku.
4: Simpang 4.
0: Ya, Simpang 4. Mola. Oke, silakan Mola.
4: Lagunya Anca Putih ya.
0: Tukar kopi ya.
4: Oke. Anca Putih.
0: Tukar kopi. Besok antar ya. Oke. Sapanya buat siapa?
4: Buat Bang Eko di Printing. Ayo susah senang sama Nek. Semoga sehat selalu. Mak Boboy ayo gabung Mak Boboy. Bunda di Sambas semoga sehat selalu. Bang Joto segitiga. Bang Widi. Bang Galau, Bang Pael, Kali Uban. Buat Bang Eko yang bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Selamat malam.
0: Selamat
4: kopinya,
0: malam.
4: Kopinya satu gelas kopi hangat.
0: Oke, makasih kopinya. Terima kasih Mbak Mola di Empat Simpang ya. Empat Simpang ya. Kalau Empat Simpang itu kiri kanan depan belakang ya. Simpang 4 Kayu Lapis ya. Ya, sudah ada dengan siapa nih? Usu juga ya. Halo.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Dengan siapa ini? Bang Prin ya?
0: Dengan Bung Eko nih.
5: Oh, dengan Bang Eko.
0: Ini dengan
5: apa kabar nih? Bang Eko?
0: Kabar baik. Dengan siapa nih nama nih?
5: Ya?
0: Nggak muncul nih nama anu nih.
5: Ya nggak muncul kah? Nggak muncul profilnya?
0: Profilnya muncul cuman hilang nih.
5: Namanya, nama saya kah? Wanusu ya? Wanusu itu profilnya.
0: Wanusu.
5: Wanusu Jipah itu di profil tuh.
0: Oke. Bentar. Soalnya tadi ada yang gabung Usu Busri, Usu Busri ya?
5: Oh iya tuh Pak Usu Busri itu. Kalau saya Wan Usu.
0: Wan Usu, ya makanya keliru.
5: Iya iya.
0: Di Sambas ya?
5: Saya merekes lagu dulu Bang Eko.
0: Lagunya apa?
5: Judulnya Rindu Tapi Jauh dari Andra Respati.
0: Rindu Tapi Jauh ya?
5: Iya, dari Andra Respati.
0: Jangan jauh-jauh lah, walaupun rindu.
5: Iya.
0: Rindu nah,
5: kalau,
0: tapi
5: kalau
0: jauh.
5: Kalau rindu sama Bang Eko boleh enggak?
0: Boleh.
5: Bercanda ya Bang Eko ya. Maaf kalau ada istrinya. Susah tuh.
0: Okay,
5: kalau
0: okay.
5: Ada sudah ada istri kah Bang Eko?
0: Sudah.
5: Iya. Bercanda ya Bang Eko ya.
0: Enggak apa-apa.
5: Nah, salamnya pertama buat Bang Eko yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko juga di Perintis. Buat Bang Widi, buat Ayi Jemur Sawit.
0: Ya.
5: Buat Bang Widi, buat Bang Pael. Putra Lato-Lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Kakek Sea, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Pak Usu Busri. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
5: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Wan Usu di Sambas ya. Oke, selanjutnya selamat malam. Oh, terputus ya. Ya, belum ada yang gabung, kita break dulu ya. Kalau masih ada yang bergabung kita terima dulu ya, kita tampung semuanya. Nanti kita akan hadirkan ya lagu-lagu requestannya untuk menghibur aktivitas pula ya, suasana malam ya, dan istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Oke, sudah ada yang gabung, kita terima dulu. Selamat malam. Halo. Oh. Halo. Oke, terputus ya. Coba lagi. Ya, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ini dengan Ibu Sonia ya, kalau enggak salah ya.
6: Betul, 100.
0: Ya? 100 ya. Besok transfer ya.
6: Ya.
0: Kan dapat 100.
6: Aduh, okay. Kepalang 100 tuh.
0: Kepalang.
6: Apa kabar Bung Eko?
0: Kabar baik. Bu Sonia apa kabar?
6: Begitulah. Masih kerja-kerja juga.
0: Oh, masih kerja-kerja ya. Enggak apa-apa.
6: Istirahat dulu ya. Istirahat dulu, nepon dulu lah sambil sibuk-sibuk
0: lagi di
6: dalam rumah.
0: Di mana, di landak sekarang?
6: Oh, enggak. Saya masih di rumah. Saya udah jarang pulang ke landak. Saya tempat kerja saya lah, Bung Eko.
0: Oh, gitu.
6: Di lokasi itu. Udah berapa tahun? Udah lama.
0: Oh, gitu. Oke. Silakan, ya. Bosan ya, mau lagu apa nih?
6: Ya, saya mau request lagu ini aja lah ya. Anggur Merah yang ke-1.
0: Anggur Merah, Lola Drakel ya?
6: Ya, betul. Salamnya mau balas salam nih, satu aja lah ya. Ada yang salam dengan saya waktu berapa hari yang lalu, saya mau balas salamnya untuk Ibu Farida ya, yang di Palu. Terima kasih Bu Ida, salamnya, kembali salam, salam kenal, selamat malam. Dan untuk semua-muanya lah ya, juga seluruh pendengar. Ya, untuk Bung Eko, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam.
6: Putarin lagunya tuh.
0: Oke.
6: Oke, dah.
0: Ya. Dengan Bu Sonia di Landak. Ya, selamat malam, dengan siapa? Ya, dengan siapa?
7: Raja Lau, Putra Kejawa.
0: Oh, putra kecewa. Masih kecewa sampai sekarang?
7: Iya.
0: Oke. Gimana kabarnya?
7: Baik.
0: Masih di Skadau? Angsa Putih.
7: Lagunya, Bang.
0: Lagunya apa?
7: Pertama kali.
0: Pertama kali? Nggak kedua kalinya? Putra kecewa. Pertama kali dari siapa lagunya?
7: Dari Perintang.
0: Oke. Siapa-siapanya?
7: Salamnya buat yang di sini Mawang, Bayul. Bayuli. Ica. Melawi. Ella Sambas. Yang lain di Rangkul aja.
0: Oke.
7: Buat Bang Eko, terima kasih. Selamat
0: terima
7: malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Betul putar kecewa di Skadau. Iya. Oke, kita tahan dulu ya. Nanti kita akan kembali. Kita akan dengarkan lagu-lagu requestan Anda ya. Ya. Oh, ada satu lagi nih. Kita terima dulu. Selamat malam. Halo.
8: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa?
8: Yang Bung Bunjo.
0: Benny Jo.
8: Ya.
0: Di
8: mana?
0: Di Manado.
8: Ya, Bung Okrin.
0: Manado.
8: Yang
0: Bung. Bung Okrin. Iya, iya. Iya, iya, iya, iya.
8: Lagu apa nih Bung Okrin? Lagu apa dong?
0: Lagunya maksudnya?
8: Iya, lagu yang mau turun lagu apa?
0: Ada lagunya Madu dan Racun dari Ari Wibowo.
8: Itu Jo.
0: Boleh ya?
8: Boleh, boleh.
0: Boleh. Oke. Silakan, siapa-siapanya buat siapa?
8: Bung Okrin yang tugas ya, sekarang untuk berbakti, untuk keluarga saya sehat. Ada Ibu Pari dari Palu, ada sebelah ada Abung Kendi di Toli, ada Ayu di Maluku Tengah, ada Cituria Jakarta juga ya, salam sehat. Ada Pak Andi di Batam, ada Pak Rudi Made di Tokyo, apalagi Ibu Kondi Mati di Nado, dan seluruh saya di Jatuh Bot kecuali Tokrin. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga dengan Bung Benny Jo. Kita tahan dulu ya, kita dengarkan. Ada lagu pertama, Madu dan Racun.

0: Labu air adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Warnanya hijau dan seringkali disebut sebagai labu panjang, trompet, atau botol. Labu air biasanya diolah menjadi bahan tumisan seperti sayur asem atau lodeh. Selain lezat, sayuran ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Melansir dari hellosehat.com, buah labu bermanfaat selain untuk memperlancar sistem pencernaan, mengontrol gula darah, buah labu air juga bermanfaat mengurangi resiko kanker. Karena berkat antioksidan yang terdapat dalam buah labu air ini mampu mengurangi resiko pertumbuhan kanker. Jenis senyawa yang terdapat di dalamnya adalah anthraquinone dan quercetin. Dan keduanya bersifat anti-agiogenesis yang bisa mencegah penyakit tersebut. Senyawa dengan sifat seperti ini akan mencegah perkembangan pembuluh darah sehingga sel kanker sulit tumbuh secara optimal. Antioksidan juga diketahui mampu memperlambat penyebaran kanker pada tubuh kita.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Mengkonsumsi mentimun ternyata mampu menjaga ginjal dan kandung kemih, dapat menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah tinggi, mencegah dehidrasi, mencegah kanker, menjaga kesehatan mata. Kandungan serat dan sifat mentimun yang dingin dapat mengatasi masalah peradangan, termasuk radang gigi. Dan sudah dipercaya cukup lama, bukan hanya dagingnya, tapi biji mentimun mengandung vitamin E dan potasium yang bisa memberikan efek baik pada kulit. Sudahkah Anda hari ini mengkonsumsi mentimun?

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, telah Anda dengarkan satu lagu cantik dari miliknya Ari Wibowo ya, Madu dan Racun. Selanjutnya, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, semangat malam.
0: Selamat malam. Dengan Andre.
1: Bukan.
0: Candeso.
1: Candeso lagi anak dia lagi betapa Candesonya. Yang pasti bukan Andre. Di Bujang Kecewa di Bawah Langit gitu ya.
0: Oke, silakan. Bujang Kecewa.
1: Bu insan yang lemah dari iklim.
0: Oke. Sampai-sampainya.
1: Yang lemah dari iklim ya. Ya kemana, salamnya kita rangkul aja, salam kompak aja lah. Buat Bung Gatel selalu aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Ah, semangat yuk, selamat.
0: Iya, Lanius di Subah Sambas. Oke, Mama Indah, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam, silakan Mama Indah.
2: Judulnya Cintamu Bang Eko dari John Seran.
0: Cintamu bagaikan John Seran.
2: John Seran.
0: Cintamu bagai John Seran.
2: Bukan, penyanyinya John Seran.
0: Cintamu ya judulnya ya.
2: Judulnya.
0: John Seran, oke.
2: Salamnya dirangkul ya Bang Eko tanpa kecuali, salam kompak selalu, salam selalu Bang Eko ya lewat RI Sanggo Samantekong ya Bang Eko ya.
0: Oke. Makasih.
2: Iya, makasih.
0: Selamat malam Bang Eko. Mama Indah ya di Landak Ngabang. Oke. Ya, tadi telah Anda dengarkan Madu dan Racun. Ya, lagu ini populer di era tahun 80-an ya. Diciptakan oleh Ari Wibowo, dirilis pada tahun 1985. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat Bang malam.
3: Iya.
0: Dengan Mbak Yuli.
3: Iya, betul.
0: Silakan Mbak Yuli.
3: Mau request lagu Bang, masih bisa?
0: Lagunya?
3: Thomas Arya Bang. Kehadiran Cinta.
0: Kehadiran Cinta.
3: Iya, masuk itu kah? Cinta. Apa? Tembang Kenangan enggak tuh?
0: Masuk.
3: Masuk ya. Thomas Arya Bang.
0: Ya.
3: Ya, oke. Okay. Salamnya berangkul aja ya Bang ya. Oke, okay, terima kasih.
0: Oke, makasih. Selamat malam. Iya, sudah ada Mbak Yuli, Mama Indah ya dengan Lanius, Benijo, Putra Kecewa, Bu Sonia, dan Wan Usu. Rindu tapi jauh Andra Respati, Mbak Mola, Angsa Putih. Oke, Mbak Miati, Dato Uban, Usu Busri, Desambas. Ya, belum ada yang gabung, kita break dulu ya. Kita dengarkan ada Andra Respati, Rindu Tapi Jauh.

begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir. Siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih, bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sangsaka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka, karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, satu lantunan cantik tadi ada lagunya Lola Drakel, Anggur Merah, yang merupakan salah satu lagu pop nostalgia yang populer di yang dipopulerkan oleh Lola Drakel. Lagu ini menjadi karya yang sangat dikenal dan turut mengangkat nama Lola Drakel sebagai penyanyi lagu-lagu bertema cinta dengan karakter vokal yang khas dan penuh penghayatan. Lagu ini kemudian menjadi salah satu lagu andalan dalam seri album Anggur Merah yang banyak digemari oleh pencinta musik nostalgia Indonesia. Ya, kita terima lagi. Selamat malam. Dengan siapa?
1: Halo.
0: Ya, dengan siapa?
1: Mama Boboy ini, Bang Eko.
0: Mama Boboy.
1: Apa kabar?
0: Silakan, Mama Boboy.
1: Dewa tiga hari tak dengar suara Bang Eko. Di Sabang Merah tuh hujan gak? Bang Eko sini tak ada hujan. Kemarin ada.
0: Sama, di sini juga enggak hujan nih.
1: Oh, ya. Mama Boboy nak rekay lagu dari DJ Dev ya, Nora tajuknya Bang Eko.
0: Nora.
1: Oke. DJ Dev ya. Untuk Bang Eko nanti pulang hati-hati. Itu buka radio tikung dia punya bunyi saya pakai macam itu masalah. Untuk Ayi Cepo, Ayi Petapuka dengan neknya, dengan Mola tercinta tersayang Kak Long. Yang di tikung nih Bonda Esti, Bang Jali. Itu apa Mbak Esa, itu Pak Wai, Pak Mangsam, yang di Tokyo tuh Abang Tokyo, apa Pak Widi ya dengan Pak Pak Breda dengan Bunda Natalia. Dengan itu Abu Kocai, makasih Bu Kocai ada dia itu malam kan Bang Eko udah baca dia kan. Angkebon dengan Lanus. Kakak Sisil lainnya itu adik Yol ya, adik Yol dengan semoga dia cepat sembuh, dia sakit tuh Bang Eko. Dengan Kak Yuli, Abang Eko di Perintis. Yang lain-lainnya Putra Galau. Besok kita sambung lagi lah.
0: Okay.
1: Untuk Joko JSJ dengan Abang Rinaldo. Terus aja Bang Eko semangat lah.
0: Oke.
1: Okay. Nanti hati-hati ya.
0: Terima Bang kasih. Eko, ya. Selamat
1: Bang.
0: Malam.
1: Terima kasih Bang Eko Bang.
0: Mama Boboy di Malaysia. Lagunya DJ Dev ya, judulnya Nora. Ya, selamat malam untuk Bung Widi ya di Tokyo. Terus ada Bi Yul di Standing. Selamat malam Bi Yul. Bunda Natalia. Terus dengan Putra Segitiga Pendek Aikepo, Kakek Andin. Terus Nenek Muda Parindu Candeso, selamat malam Candeso. Dengan Bung Iwan di Bodok ya, selamat malam juga. Ini dengan Bu D, Bu D pula, Mother Resmi ya di Singaraja Bali. Lagunya Ita Purnamasari Cintaku Padamu. Salam buat Bu Parida, Mbak Ayu Maluku, Pak Widi, Kakek Uban, Mbak Viola, salam kenal dan semua fan RRI Sanggau. Terima kasih Mother Resmi di Singaraja Bali.

Okay, ya. Dengan Mother Resmi udah kebaca tadi ya. Terima kasih atensinya. Yang ini Sorando di Tain Hilir. Tiada nama seindah namamu ya. Salamnya buat Bung Pael, Bung Lanius, Pak Alek, Candeso, Putra Latulato, Bung Pelet, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Raisa, Mama Indah, Mbak Ling, Mbak Miati, Bung Lanius, yang lain dirangkul dari Asembajet. Untuk yang bertugas, kopi, terima kasih Putra Sorando. Iya, sambil menunggu yang ingin bergabung, kita saat ini sudah di 2314 ya. Kita dengarkan dulu requestan

Ya, kita nikmati dulu ya satu lagu. Dari miliknya John Seran. Apa nih judulnya? Pertama kali enggak muncul ya di sini ya. Mengapa kita berjumpa nih ada nih. Kita dengarkan dulu ya, nanti kita akan kembali.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
2: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Wong dodolan ora iso ngono.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Iya, pendengar, salah satu lagu yang mengangkat tentang kisah ketulusan hati ya, seseorang yang tetap setia mempertahankan cinta ya meskipun harus menghadapi berbagai cobaan dan ketidakpastian. Dimana melalui lirik yang sederhana namun penuh makna, lagu tersebut menyampaikan pesan bahwa cinta sejati dibangun atas kepercayaan, kesabaran, dan pengorbanan. Itu tadi telah anda dengarkan ya, satu lagu dari miliknya John Seran, Cintamu.

Iya, satu lagu dari grup band musik Malaysia ya. Ku Insan Yang Sepi ya, bukan Ku Insan Yang Lemah. Nah, requestan Linus tadi mudah-mudahan juga bisa menghibur ya. Lagu ini dirilis pada tahun 1996 di bawah naungan Warner Music Malaysia. Dan lagu ini bercerita tentang perasaan yang mengalami kesendirian, kehilangan dan kerinduan terhadap seseorang yang pernah mengisi kehidupannya. Dengan lirik yang penuh penghayatan, lagu ini menceritakan hati yang terluka namun tetap menyimpan harapan akan hadirnya kasih sayang dan kebahagiaan. Makna utama dari lagu ini adalah tentang perjalanan hati yang harus menghadapi kesunyian setelah kehilangan cinta. Lagu ini mengajarkan bahwa di balik kesedihan dan kesepian, manusia tetap memiliki harapan untuk menemukan kembali arti kasih, perhatian dan kebahagiaan. Sebagai bagian dari perjalanan musik Iklim, Ku Insan Yang Sepi menjadi salah satu lagu nostalgia yang memperlihatkan kekuatan musik Melayu dalam menyampaikan kisah kehidupan melalui melodi yang indah dan lirik yang menyentuh hati. Ku Insan Yang Sepi dari miliknya Iklim. Ya, kembali kita dengarkan ada satu lantunan cantik dari miliknya Thomas Arya ya, dengan judul Kehadiran Cinta yang dipopulerkan oleh Thomas Arya. Lagu ini diciptakan oleh Yendri Hudami yang menggambarkan kisah tentang seseorang yang merasa hidupnya menjadi lebih indah setelah hadirnya orang yang dicintai. Sosok kekasih digambarkan sebagai sumber semangat, ketenangan dan kebahagiaan dalam menghadapi kesedihan maupun kesulitan hidup. Makna lagu ini yaitu tentang rasa syukur atas hadirnya seseorang yang memberikan arti dalam kehidupan. Cinta dalam lagu ini bukan hanya tentang perasaan romantis, tetapi juga tentang dukungan perhatian dan kebersamaan yang membuat seseorang merasa lebih kuat menjalani kehidupan. Kita dengarkan ya, nanti kita akan kembali, tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelaknya pedes banget deh.
2: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu lagu cantik ya dari DigiDev dengan judul Nora, yang merupakan salah satu lagu populer yang dibawakan oleh Dato DigiDev, penyanyi legendaris asal Malaysia yang dikenal melalui lagu-lagu berirama pop Melayu dan sentuhan musik Hindustan. Lagu ini menjadi salah satu karya yang dikenang dalam perjalanan karir DigiDev dan termasuk dalam album Sri Bintang Pujaan. Lagu Nora tercatat dirilis oleh EMI Malaysia dan menampilkan vokal khas DigiDev yang lembut serta penuh penghayatan. Ya, mudah-mudahan menghibur ya suasana di penghujung kebersamaan kita di Sapa Malam malam hari ini. Dan pendengar ya, tidak terasa kebersamaan kita saat ini juga sudah di penghujung acara ya, 23.51 waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya atas kebersamaannya. Untuk Anda yang selalu setia menemani kebersamaan kita di 97 FM RRI Sanggau di kawasan Sabang Merah. Kami harapkan ya informasi lagu-lagu yang kami hadirkan tadi dapat memberikan hiburan ya, dan menambah informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini, serta lagu-lagu yang kami hadirkan tadi bisa membawa suasana hati Anda untuk lebih baik. Jangan lupa ya, tetap terus jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari-hari Anda, dan ya, kami tim yang bertugas yang di Sanggau Malam pamit undur ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, saya Koko Juan. Selamat beristirahat.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera, saudara pendengar. Senang sekali bisa hadir kembali menjumpai Anda di Sanggau pagi ini. Edisi hari ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Salam sehat, salam bahagia. Ya, semoga pagi hari ini kami senantiasa masih menemani Anda dalam kondisi yang fit, ya, sehat walafiat. Dan kami harapkan Anda juga dalam kondisi yang fit, ya, sehat walafiat. Dan selamat pagi, selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM dan juga di streaming kami ri.co.id ataupun channel Parabola dimanapun saja Anda berada. Dan pagi hari ini dengan rasa syukur kita, ya, doa yang kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pagi hari ini menyertakan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi agenda rutinitas Anda pendengar, ya, mudah-mudahan nanti bisa tuntas berjalan dengan baik, lancar, ya. Tentu rasa syukur kita pagi hari ini karena kita masih diberi kesempatan, masih diberi waktu untuk melakukan banyak hal-hal baik berkenan dengan rutinitas. Dan saudara pendengar, ya, selamat pagi juga kami menyapa Anda pendengar yang mungkin yang baru saja stay tune di Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong, ya, pada pagi hari ini di 99,9 MHz. Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, mengawali jumpa kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan Mutiara Pagi Kristen Protestan pendengar, tentu tentang menjadi penata layanan ciptaan Allah. Kami akan bersama

Dr. Petrus Musa, ya, selaku Ketua Bamak Sanggau, yang pagi hari ini juga nanti akan bergabung via Zoom bersama kami, ya, edisi hari ini, untuk menyampaikan satu renungan, ya, tentu bagaimana untuk menjadi penata layanan ciptaan Allah seperti apa sebenarnya. Dan saudara pendengar, kami sembari masih mencoba agar bisa terhubung, ya, bersama narasumber kami pagi hari ini. Dan selamat pagi juga kami menyapa pendengar yang mungkin pagi hari ini sudah mulai beraktivitas, ya, ataupun rencana-rencana yang sudah Anda persiapkan dan mulai Anda lakoni pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan cuaca juga bisa mendukung, ya, berbagai kegiatan-kegiatan menjadi rutinitas Anda, terutama Anda yang mungkin senang dengan yang namanya olahraga, mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk melakukan gerakan-gerakan kecil di pagi hari untuk menunjang kebugaran dan juga memperlancar berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu rohani Kristiani, sembari juga nanti akan kami hadirkan Mutiara Pagi Kristen Protestan.

0: Baik, sorot pendengar dimanapun saja Anda berada, seperti yang kami sampaikan di awal, di Mutiara Pagi Kristen Protestan edisi hari ini, kami sudah terhubung bersama Dr. Petrus Musa, ya, selaku Ketua Bamak Sanggau, pagi hari ini sudah terhubung via Zoom. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, Romo, selamat pagi Romo.
1: Selamat pagi, senang jumpa.
0: Salam jumpa
1: lagi hari ini, Pak Ukrin, ya.
0: Siap, Romo, gimana kabarnya Romo?
1: Baik, baik. Ya, oleh anugerah Tuhan, walaupun cuaca relatif panas sekarang ya, tapi kita semua baik-baik, itu anugerah Tuhan buat kita sekalian.
0: Amin, amin. Semoga pada apa ya, siap ya Pak ya, karena memang kondisi cuaca yang tidak menentu, apa mungkin kondisi asap juga panas ya, kalau Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Sanggau sendiri ini menjadi tantangan tersendiri saya pikir, karena memang penyakit musiman seperti flu, batuk ini sangat memungkinkan sekali diderita begitu Pak ya.
1: Ya, kita berharap memang dalam situasi ada yang mengatakan ini panas berkepanjangan karena efek El Nino dan sebagainya. Mm-hmm. Ya, kita berharap kita bijaksana ya di dalam semua keadaan yang sudah pasti tidak kita bisa atur kan, tidak bisa kita kendalikan kayak gitu.
0: Baik, ya. Baik. Romo, terima kasih atas luangan waktunya juga untuk kita pagi hari ini masih bisa berbagi terkait dengan satu topik tentang menjadi penata layanan ciptaan Allah. Nah, ini ya, seperti apa ya. Romo? Silakan Romo. Ya.
1: Bapak Ibu pendengar RRI Sanggau ini kasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Pak Ukrin mengingatkan dan memberi ruang kita bisa jumpa lagi. Ya, memang pagi hari ini coba kita memikirkan satu hal yaitu terkait dengan saya pikir bukan sekedar siapa kita, tetapi bagaimana kita kayak gitu. Barangkali itu pertanyaan paling mendasar. Jadi bukan tentang siapa kita, tapi bagaimana kita. Tadi kalau dibuka dengan satu kenyataan bahwa kita belakangan merasa agak tidak biasa dengan situasi di mana cuaca menjadi relatif panas dan tidak ada hujan ya. Cukup lama tidak ada hujan kayak gitu. Jadi bagaimana kita sebagai anak Tuhan di dalam situasi-situasi yang sudah pasti tidak kita bisa kendalikan, tapi juga kadang-kadang tidak lazim dan tidak seperti yang kita harapkan kayak gitu. Nah, mengawali semua cerita ini, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu sekalian, membaca satu bagian sabda Tuhan dari Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal 12 ayat yang ke-42. Demikian sabda Tuhan, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberkati makanan kepada mereka pada waktunya. Bapak Ibu pendengar dikasih Tuhan, memang saya tidak akan baca keseluruhan teks ini, tetapi kita akan mengerti beberapa latar belakang dari cerita dalam Injil Lukas pasal 12 ini. Ini memang gambaran tentang bagaimana kehidupan orang-orang pada zaman mula-mula itu, maksud konteksnya kehidupan pada zaman Romawi kala itu gitu ya, di mana kalau seorang tuan itu karena dia berada punya kecukupan dalam aspek materi, misalnya biasa dia memerlukan seorang pengurus rumah tangga kayak gitu. Nah, tugasnya memang kalau konteks Lukas pasal 12 itu memang seorang pengurus rumah tangga itu pasti mengolah harta tuannya, mengatur seluruh rumahnya, termasuk juga membagi-bagi tugas-tugas kepada pelayan-pelayan lain yang ada sekitar rumah tuannya. Termasuk kalau kita membaca yang ke-42 dikatakan adalah siapakah pengurus rumah yang akan diangkat oleh Tuhan menjadi kepala atas hambanya dan untuk memberikan makanan pada mereka pada waktunya. Jadi sudah lazim pada zaman itu. Barangkali saya pikir konteksnya hari ini demikian kan. Maaf, tanda kutip, ada yang mengatakan ini profesi mereka sebagai PRT, pembantu rumah tangga atau apa sebagainya kayak gitu. Nah, Alkitab dengan jujur memang menceritakan bahwa ada satu fakta di mana ada orang-orang yang diposisikan sebagai apa namanya tadi ya, kalau mungkin bahasa sederhananya, mereka-mereka yang dipercayakan sebagai pengurus dari satu rumah tangga tuan yang berpunya itu, kayak gitu. Nah, kita akan melihat bagian ini dengan topik kita itu menjadi penata layan ciptaan Tuhan. Kenapa ini jadi penting? Sebagaimana tadi saya mengatakan bahwa kita bisa dideskripsikan sebagai ciptaan Tuhan. Sudah final, kita sepakat bahwa kita manusia ciptaan Tuhan, bukan hasil produksi daripada proses alamiah, atau dia mengatakan ini hasil dari proses evolusi. Tentu bukan demikian, kayak gitu. Kita percaya sebagaimana Alkitab yang ada otoritas bagi kehidupan orang umat-umat Kristiani, kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita meyakini bahwa sebagaimana Alkitab katakan, karena dalam satu kerangka cara pandang worldview, Christian worldview itu, kita meyakini bahwa kita hidup dalam satu kerangka, apa yang disebut dengan kerangka penciptaan, artinya ada Tuhan sebagai pencipta dan kita adalah ciptaannya. Nah, dalam posisi demikian kita mengerti sekali lagi siapa kita. Kalau pertanyaan dasar siapa kita, kita ciptaan Tuhan. Tetapi pertanyaan jauh lebih penting adalah bagaimana kita hidup sebagai ciptaan Tuhan. Nah, tema kita pagi hari ini memang sengaja mengulik isu seputar bagaimana sedianya kita hidup atau kita menjadi penata layan dari ciptaan Tuhan yang ada gitu. Contoh misalnya sekarang barangkali yang sangat dekat dan sering kita bersinggungan dengannya adalah urusan teknologi misalnya gitu ya. Atau cerita yang paling relevan, paling selalu dibicarakan dalam relasi kita dengan apapun, misalnya apa kita sebut dengan uang misalnya gitu ya. Nah, kita sebagai umat Kristiani tentu memandang semua cerita sumber daya resource itu, termasuk kemampuan-kemampuan, kompetensi yang kita punya itu sebagai pemberian Tuhan kayak gitu. Kita tidak melihat misalnya teknologi IT itu sebagai sesuatu yang salah gitu. Yang salah, atau misalnya uang sesuatu yang salah dan berdosa, misalnya tidak. Kita melihat itu semua Tuhan berikan di dalam rangka bagaimana kita menjadi penata layan Allah, atau bahasa sederhana barangkali bagaimana kita menjadi pengurus-pengurus dari semua yang ada yang Tuhan karuniakan kepada kita gitu. Jadi saya pikir kalau kita mau balik ke isu dasar lagi, apa arti menjadi penata layan ciptaan Tuhan? Artinya kita hidup dengan satu kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada, yang kita punya, tanda kutip kan tidak selama yang kita punya gitu. Next moment kita akan kembali kepada sang pencipta kita gitu ya. Jadi apapun yang kita punya, kita harus mengerti di dalam kesadaran kita yang paling sehat, kita mengerti itu sesuatu yang berasal dari Tuhan gitu. Karena kitab Ayub menggambarkan, aku datang dengan telanjang, pulang juga dengan telanjang gitu. Jadi Bapak Ibu yang pernah berharap kalau apa yang kita pegang, kita punya hari ini akan kita bawa ke surga, gitu. Tidak gitu ya. Jadi kita pulang cukup dengan posisi 1x2 meter itu gitu. Dan memang demikianlah adanya kan, kita pulang datang juga tidak bawa apa-apa dan pulang juga tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa itu pulang dalam pengertian maksudnya sesuatu yang physically itu yang kita punya hari ini kita pasti tidak bawa. Yang kita akan bawa adalah sebagaimana Injil mengatakan, adakah imanmu, hidupmu terkoneksi dengan Allah sebagai pencipta itu. Nah, menjadi penata layan berarti apa? Sekali lagi, berarti kita hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Ya, yang kedua misalnya, menjadi penata layan berarti menggunakan semua sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita punya itu, apakah jabatan, apakah kompetensi-kompetensi lain, atau kreativitas yang memang Tuhan karuniakan secara khusus, talenta-talenta dan pekerjaan apapun itu, kita harus gunakan dengan bijaksana gitu. Karena sekali lagi dikatakan di dalam teks kita bahwa siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya. Sekali lagi, kalau Tuhan mempercayakan segala sesuatu, itu hanya menggambarkan sekali lagi kita adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Di sisi lain, kita emang punya tanggung jawab untuk mengembangkan, untuk memelihara, untuk mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita kepada Kristus. Ini yang saya pikir hari ini kita tidak boleh lupakan. Maka menjadi umat Kristiani apa artinya? Menjadi umat yang sadar bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu dengan satu maksud, supaya kita boleh menjadi penata layan sebagai seorang stewardship, pengelola, pengatur yang baik dari apa yang dia berikan gitu. Contoh misalnya Pak Ukrin, kalau seorang anak remaja yang merasa ya saya sekarang masih sangat remaja dan pasti umur saya akan masih panjang gitu ya, sehingga saya sedianya mungkin satu sisi dia berkata, boleh dong saya hidup saya suka-suka saya mau-mau saya gitu, tidak perlu gubris apa yang orang tua, apa yang gereja, apa yang pemerintah, masyarakat ingin katakan gitu ya. Atau muncul kesadaran bahwa wah, saya masih punya kesempatan begitu banyak untuk hidup. Maka itu berarti saya harus hidup dengan bijaksana. Kalau ada kesempatan sekolah, saya akan sekolah baik-baik. Kesempatan kuliah, kuliah baik-baik. Atau setelah kuliah nanti saya akan menjadi profesional Kristen yang baik-baik, yang maksimal bekerja untuk mengelola semua yang Tuhan percayakan. Nah, kita berharap memang worldview, cara pandang adik-adik kita, anak-anak kita sebagai generasi yang ada negara ini punya kesadaran demikian gitu. Maka topik kita menjadi penata layan ciptaan Tuhan begitu penting, karena kita harus diingatkan. Kadang-kadang jujur kita nih bukan lupa dengan diri kita, lupa dengan maksud Tuhan untuk kita gitu. Lupa dengan mengapa Tuhan mempercayakan segala sesuatu. Contoh lah misalnya kalau ada seorang anak hidup di tengah keluarga yang berkecukupan gitu. Tentu tanda kutip kalau anak yang lahir di keluarga yang susah, tanda kutip mungkin secara pragmatis dia akan merasa boleh iri dong, kenapa bapak saya bukan bapaknya dia gitu. Kenapa keluarga saya bukan keluarganya dia gitu. Tetapi saya meyakini bahwa apapun yang Tuhan jadikan sebagai tanda kutip milik kita hari ini, itu patut kita terima sebagai cara Tuhan untuk mempersiapkan kita kemudian hari. Maka dengan demikian sekali lagi kita melihat di dalam teks-teks ini sangat baik mengajarkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama adalah mengertilah kita bahwa yang empunya, yang punya atau pemilik dari apapun dari seluruh aspek hidup kita itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu mempercayakannya kepada kita. Jadi ownernya, pemiliknya bukan kita, Tuhan itu sendiri. Maka setiap kali kita memperoleh, mendapatkan segala sesuatu, memiliki segala sesuatu, mempunyai berbagai kesempatan-kesempatan baik, kita akan atur itu sebagai respon kita yang sangat bijaksana, sangat bertanggung jawab kepada Tuhan. Semalam waktu Pak Ukrin hubungi saya dalam perjalanan balik dari Pontianak tadi pagi, ada urusan sedikit di sana, ada keperluan beberapa hal, dan hampir petang dan dah menjelang malam balik, jadi memang semalam dalam situasi tidak pasti tidak bisa membuka handphone dan balik sampai rumah bersama ada WA kita. Nah, dalam perjalanan tentu nggak gitu ya, pilihan-pilihannya bisa bisa pak mobil secara ugal-ugalan atau suka-suka gitu. Tapi menyadari bahwa hidup ini bukan ditentukan oleh maunya kita, tapi dari kesadaran bagaimana kita mengorganisasi, bagaimana kita memfaedahkan berbagai kesempatan secara benar, secara bertanggung jawab. Maka untuk drive kendaraan tentu dengan cara yang baik dan benar gitu, sehingga begini kita bisa jumpa gitu contoh gitu. Dan misalnya hal-hal lain yang kita, saya percaya ya bahwa semua hal yang bisa kita kelola, waktu misalnya, talenta-talenta, karunia-karunia, terus kita yang sudah berkeluarga, kita yang punya keluarga, punya suami, punya istri, punya anak-anak gitu ya. Kita sebagai umat Kristiani punya gereja lokal di mana kita berada. Kita yang barangkali masih sekolah, kita punya sekolah. Bahkan sebagai orang yang cukup dewasa, kita punya pekerjaan misalnya. Kita mengerti bahwa kehidupan ini adalah kehidupan sebagai milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan gitu. Mak, itu prinsip pertama, sadarilah bahwa Tuhan itu pemilik sejati dari hidup dan keberadaan kita. Maka saya ingin katakan, memang manusiawi kita menjadi khawatir ketika kita belum punya apa-apa, tapi setelah Tuhan mempercayakan apa-apa kepada kita itu, maka sadarilah kita ini satu bentuk kepercayaan dari Tuhan yang pemilik segala sesuatu kepada kita. Maka setiap kali kita memperoleh semua kesempatan, kita sadar, Tuhan, terima kasih untuk semua. Hari ini kalau kita bisa bangun pagi dengan segar, dengan sehat, memulai semua aktivitas kita dalam renungan pagi kita, hari ini kita mengucap syukur. Karena jangan-jangan ada antara miliar manusia yang waktu pagi nggak bangun, lanjut terus ke surga gitu ya. Dan tidak akan bisa diajak berkomunikasi lagi karena sudah tidak lagi punya kehidupan yang sifatnya jasmani seperti kita. Nah, kita bersyukur pada Tuhan, itu prinsip satu. Jadilah penata layan karena memang Tuhan pemiliknya dan kita memang hanya dipercaya oleh Tuhan.
0: Romo.
1: Nah, cerita yang kita baca yang kedua itu, kita mengerti bahwa kesetiaan lebih penting daripada posisi gitu. Maka dikatakan, siapakah pengurus rumah yang setia? Yang setia. Jadi, ibu bapak sekalian, Yesus tidak bertanya siapa yang paling hebat, siapa yang paling punya soft skill, keterampilan yang paling boleh dibanggakan, gitu ya, tidak. Dia bertanya siapa yang setia. Dalam kerajaan Allah kita mengerti prinsip bahwa keberhasilan tidak diukur semata-mata atau pertama-tama dari jabatan, dari popularitas, dari hasil yang tampak yang kita bisa punyai, tapi dari kesetiaan kita kepada kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian kita melihat misalnya dalam 1 Korintus pasal 4 itu, Rasul Paulus menggambarkan bahwa yang akhir dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian dikatakanlah mereka-mereka yang dapat dipercayai. Maka secara prinsip, hal yang kedua ingin saya gambarkan, apakah Bapak Ibu dan saya, adik-adik kami yang masih muda, yang akan menjadi masa depan bangsa, masa depan gereja, masa depan masyarakat, masa depan kampung, masa depan komunitas, itu menyadari bahwa Tuhan ingin kita berlaku setia untuk hal apapun gitu ya. Saya tidak akan pernah lupa seorang teman saya waktu ngobrol dengan saya mengatakan, "Ibu, adakah cukup senior dari saya?" Saya mengatakan, "Ibu, adakah nasihat baiknya terkait dengan ada planning ke depan karena saya punya SMP, SMA, SMP anak negeri dan SMA anak negeri. Nama sampai hari ini Tuhan percayakan sejak 2014. Nah, dan banyak kesempatan biasa ada yang melamar, meminta sebagai tenaga pendidik, sebagai guru." Lalu ketika teman datang ke rumah saya mengatakan, "Kalau saya harus bertanya dan pertanyaannya, apa hal yang paling prinsip ketika kita menerima seseorang menjadi guru atau menjadi karyawan atau menjadi staf kita di satu lembaga yang kita apa kelola?" Dia mengatakan, "Cari mereka yang setia. Orang pintar banyak, tapi carilah mereka yang setia. Orang pintar itu banyak sekali, tapi orang setia tidak banyak." Cerita itu mengingatkan saya di pertemuan kita pagi ini, Pak Okrin, bahwa kesetiaan itu lebih penting daripada posisi. Karena dikatakan orang setia itu akan mengerjakan tugasnya sampai selesai. Orang setia tidak akan jadi pengecut. Orang setia tidak akan menjadi orang yang bermasalah hanya karena meninggalkan tanggung jawabnya. Maka jangan heran kitab suci mengatakan, siapakah pengurus rumah yang setia, yang setia. Maka pagi hari ini Bapak Ibu pendengar dikasih Tuhan, dalam acara, dalam momen mutiara pagi ini kita ingin membicarakan, apakah kita menjadi orang yang setia? Setia menjadi representasi Tuhan di ruang-ruang publik, di ruang-ruang di mana Tuhan percayakan. Apakah setia kita sebagai suami terhadap istri kita? Setia sebagai istri bagi suami, dan setia sebagai orang tua bagi anak-anak kita? Apa kita setia sebagai umat dari satu gereja lokal yang Tuhan percayakan? Apa kita setia juga sebagai bagian dari masyarakat dan komunitas di mana kita berada? Saya pikir ini satu pertanyaan yang sangat relevan. Alkitab berkata, siapakah yang menjadi pengurus yang setia. Saya berharap kita berlaku setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Bagian terakhir Pak Okrit, saya ingin katakan bahwa bukan saja kita mengerti dengan sesadar-sadarnya. Tuhanlah owner, kita hanya penata layan. Tuhan mempercayakan semua itu dan harus direspon dengan kesetiaan. Tapi yang ketiga, apakah kita menyadari bahwa seluruh aspek kita itu ada namanya pertanggungjawaban, accountability gitu. Nah, seringkali orang lupa ya bahwa salah satu aspek yang dituntut dari setiap kita setelah dipercayakan apapun itu, yaitu kita akan diminta pertanggungjawaban. Semakin besar kepercayaan yang Tuhan berikan, kita percaya itu semua, kalau Yakobus mengatakan yang baik datang dari Bapa segala sesuatu, artinya dari Tuhan menciptakan kita itu, dari juru selamat kita Yesus Kristus yang memberikan semua yang ada pada kita hari ini. Semakin besar kepercayaan yang Tuhan kita berikan kepada kita, sadarlah semakin besar pula tanggung jawab moral, tanggung jawab rohani yang menyertai itu. Itu sebabnya sekali lagi menjadi umat Kristiani jadi suatu hal yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Kita hidup bukan dengan satu kesadaran kita menjadi orang yang hebat secara intelektual. Saya tidak mengatakan tidak boleh hebat, ya kita bangga kalau antara kita yang punya predikat strata 1, strata 2, strata 3, sehingga kita harap lebih memang bijaksana, lebih punya kemampuan untuk mengelola sesuatu dengan lebih baik misalnya. Ya kita harap demikian, karena memang tidak semua orang ada kesempatan untuk itu gitu. Tetapi bahwa hidup yang bijaksana itu menjadi modal utama yang diminta dari seorang penata layan, dari seorang yang dipercayakan oleh Tuhan, dari setiap kita yang diberikan, dikaruniakan apapun oleh Tuhan itu. Nah, kita ingin berlaku konsisten ya, konsistensi antara perkataan, tindakan, dan karakter kita. Sebagai umat Kristiani, kita diminta hiduplah melalui konsistensi antara perkataan, tindakan, dan karakter kita. Saya pikir ini penting, gitu, karena hampir langka kan urusan begini-begini hari ini. Kayak gitu. Yeah. Saya misalnya seringkali agak komplain kalau ada seorang teman yang orang mengatakan iya, kita pikir iya berarti iya dilakukan, bukan iya tidak, iya nanti, iya besok, kita jadi susah itu gitu. Kalau iya misalnya iyalah gitu. Karena saya pikir kita harus hidup, pertama hidup dengan kesadaran semuanya milik Tuhan, kita hanya penata layan. Hidup dengan kesadaran bahwa kita memang harus melengkapi diri kita dengan berbagai hal, tapi ingatlah kesetiaan itu. Sadar kita, kesetiaan itu ternyata yang paling penting yang diminta oleh Tuhan di setiap kita. Dan hidup dengan kesadaran bahwa kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Maka untuk itu kita harus bijaksana. Terasa demikian pengantar kita untuk mengerti tema yang barusan kita bicarakan Pak April.
0: Baik, ya, Romo, saya kembalikan. Ini cukup luas dan juga dalam sekali Romo terkait dengan menjadi penata layan ciptaan Allah ini. Tapi mungkin di antara pendengar juga pada pagi hari yang monitor, kemudian juga yang mungkin belum bisa ikut pada pagi hari ini bersama kita, tapi bisa ikut di siaran ulang YouTube-nya nanti. Apakah menjadi penata layan ciptaan Allah ini pilihan dari manusia atau memang sudah ditunjuk oleh Tuhan, Romo?
1: Ya, saya pikir ini pertanyaan yang barangkali juga sempat kita pikirkan kayak gitu ya. Jadi kalau kita membaca teks tadi sebagai dasar teologis kita untuk mengerti pertanyaan ini, maka kita meyakini bahwa menjadi penata layan itu sesungguhnya satu keniscayaan, sesuatu yang tidak boleh tidak gitu, satu keharusan. Kenapa bisa demikian? Karena tentu setiap kita punya apa-apa gitu ya. Nah, punya apa-apa itu bukan karena kita lahir langsung punya apa-apa, tapi kita dikaruniakan. Contoh, seorang anak dia tidak akan lahir mendadak menjadi seorang remaja atau pemuda. Tentu dia berproses secara alamiah mulai menjadi seorang pranatal, artinya ada masih ada di dalam perut, setelah itu lahir menjadi jadi bayi dan bertumbuh kembang sedemikian jadi batita, status sebagai batita, balita gitu sampai kanak-kanak, anak, remaja, itu kan tahapan dan fase-fase kehidupan kita gitu kan. Nah, dalam proses semua itu kan kita akhirnya memiliki kan, misalnya kita memiliki seorang tua itu, seorang ibu, seorang ayah, bahkan punya saudara, seorang saudara kandung atau saudara yang lain. Tentu ini kan kita punya bukan karena kita mau kan, Tuhan berikan gitu. Nah, ketika kita punya semua itu, contoh dalam konteks kita punya itu berarti kita punya relasi kan. Nah, relasi kita mesti urus kan, hubungan kita mesti urus, bagaimana bersikap yang benar dengan orang tua kita, dengan saudara kita gitu. Maka kalau kita dengan sederhana ingin mengatakan bahwa menjadi penata layan bukanlah pilihan, tetapi itu cara untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang Tuhan sudah berikan gitu ya.
0: Baik-baik, ini cara kita ya Romo ya untuk menjadi penata layan. Tapi di awal Romo sempat singgung bagaimana kita misalnya melihat situasi cuaca seperti ini, hal bijak apa yang harus kita lakukan begitu ya. Ini kembali pada umat begitu ya Romo ya. Tuhan ya. Tuhan sudah menyediakan semuanya, tapi bagaimana kita untuk menjadi penata layan itu bukan satu pilihan, tapi ini adalah kewajiban ya Romo ya.
1: Ya, ya.
0: Baik.
1: Ya, betul. Ya. Kali misalnya kalau konteks tadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita hidup di dalam situasi yang rasanya memang agak beda ya. Saya sejak 2009 ada di Sanggau, setelah 16 tahun hidup di negeri orang di Pulau Jawa gitu ya, sejak program S1 saya sampai selesai dan balik ke sini. Memang ini satu keadaan di mana kita merasa panjang sekali kemarau-nya ini kayak gitu. Di sisi lain dalam siklus kehidupan sebagai petani misalnya gitu ya. Masyarakat kita yang notabene yang tinggal di daerah-daerah di kampung gitu ya. Saya sendiri seorang berasal dari kampung gitu ya. Jadi siklus kehidupan kita sekarang kan siklus bertani, yaitu dalam proses misalnya mau membakar lahan untuk ladang kayak gitu ya. Jadi saya seorang yang mempercayai bahwa siklus itu harus kita apa namanya hargai, bahkan diberi ruang sebagai model hidup masyarakat kita di kampung-kampung kayak gitu. Maka saya pernah satu ketika mengatakan bahwa kalau masyarakat kita misalnya dalam proses dari siklus hidup sebagai petani membakar lahan untuk menanam benih, sekarang disiram oleh aparat kita, oleh petugas yang tidak mengerti konteks, saya pikir itu salah kayak gitu. Karena saya meyakini tidak ada maksud saudara kita yang ketika siklusnya sedang membakar lahan untuk ladang mereka, untuk kelangsungan hidup mereka, ada maksud merusak. Saya percaya tidak, itu memang siklus yang berganti begitu gitu. Hanya memang sesuai dengan tema kita pagi ini, harap bijaksana kayak gitu, karena memang sekarang situasi begitu sensitif gitu ya. Kalau kita bakar lahan ladang kita misalnya, nanti misalnya kalau tidak dijaga baik-baik, tapi saya pikir masyarakat kita sangat bijaksana Pak Okrin. Mereka bukan baru hari ini berladang, baru hari ini bersawah, mereka sudah ada generasi kita, mereka bisa melakukan itu dengan baik. Dan saya pikir satu warisan yang patut kita syukuri gitu. Dan bukan hanya mereka, dan kita juga saya pikir dan sekarang situasi yang sangat cukup panas ya, tentu kita harus bijaksana mengatur lahan-lahan, ruang-ruang di mana Tuhan percaya untuk bisa kita kelola dengan baik gitu, supaya tidak ada dampak lain. Karena kadang-kadang begini, jangan pernah berpikir bahwa ada masalah hanya pada kita. Seringkali masalah kita itu terkoneksi dengan orang lain gitu. Masalah kita misalnya berdampak bagi depan orang lain. Ini hal yang harus jadi pertimbangan kita gitu. Ya.
0: Baik, Romo, luar biasa. Romo menjadi penata layan ciptaan Allah ini, saya pikir tidak segampang ketika kita mengucapkannya ya Romo ya. Tentu banyak proses, siklus-siklus yang memang harus dilewati. Seperti tadi ubahnya, ketika lahir tanpa bawa apa-apa, kemudian pulang juga tanpa bawa apa-apa. Tapi apa yang harus kita pertanggungjawabkan ketika menjadi penata layan? Bukan satu pilihan kita untuk menjadi penata layanan, tapi ini Tuhan tunjukkan juga bagaimana umat manusia bisa menjadi penata layan, baik di lingkungan skop kecilnya, keluarga, lingkungan bermasyarakat. Ini sangat luas apabila memang tidak menjadi setia. Tadi Romo sampaikan, Tuhan tidak mencari yang pinter, tidak mencari yang punya skill, punya kemampuan luar biasa, tapi Tuhan mencari yang setia. Nah, pertanyaannya, mampukah kita menjadi yang setia? Ini menjadi pertanyaan besar ya Romo ya.
1: Ya, ya, ya. Thank you banyak nih pertanyaan yang saya pikir kita semua yang juga tidak bisa hindari kayak gitu ya. Untuk mengurai pertanyaan ini memang kita coba bisa membicarakan beberapa hal, misalnya bahwa yang pertama bahwa memang otoritas atau kewenangan, tanda kutip semacam kuasa yang kita punya, siapapun punya itu, dan kita semua pasti punya, bukanlah tujuan untuk menguasai sesama kita. Saya ulangi lagi. Otoritas, kewenangan, kuasa, jabatan, kepemilikan yang dikaruniakan oleh Tuhan itu bukanlah tujuannya untuk menguasai orang lain. Tetapi kalau kita memperhatikan konteks dan teks kita tadi di Injil Lukas itu bahwa dikatakan untuk melayani sesama. Saya bacakan sekali lagi. Dikatakan, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, ia akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hamba untuk memberi makanan kepada mereka. Ternyata Pak Okrin, ya, kita mengerti sekali lagi urusan setia itu juga bukan sesuatu yang cuma diucapkan gitu, tapi sesuatu yang kita gumuli seumur hidup kita. Kenapa? Karena di dalam tahapan-tahapan kepemilikan dan tahapan-tahapan berpunya itu, kita diminta oleh Tuhan untuk mengerti semua itu diperuntukkan dalam rangka untuk melayani orang lain. Bukan sekedar untuk kita, kan gitu. Saya tentu ingin mengulang kalimat yang selalu saya katakan bahwa salah satu tujuan Tuhan bagi kita adalah untuk hidup menikmati ciptaan Tuhan, menikmati kemuliaan ciptaan Tuhan. Kemarin sore, kemarin pagi waktu kami pergi, teman saya sudah mengingatkan saya bahwa kalau mungkin nanti kita beli martabak bulan yang enak di Gajah Mada itu, gitu ya, di Pontianak. Saya tahu man, salah satu martabak makanannya enak, gitu ya. Tentu menikmati dengan porsi memang sedang lapar supaya habis, supaya nggak kebuang karena memang cukup besar gitu. Nah, saya percaya itu tidak dosa, kita boleh menikmati. Jangan sampai orang bilang sudah pernah menikmati martabak bulan nggak bisa contoh gitu di Jalan Gajah Mada. Tentu kita akan angkat tangan, sudah, dan enak sekali. Jadi kombinasi antara keju dan beberapa apa menu-menu tambahan tuh enak sekali gitu. Jadi kita bisa nikmati. Atau misalnya dalam situasi sekarang di mana-mana kita lihat ada durian ya. Memang tidak semua orang bisa menikmati durian kayak gitu. Tapi bagi kita yang suka, termasuk saya kayak gitu ya, apalagi duriannya jatuh dari pohon, dari jarak 100 meter dah baunya sudah menyengat dan waktu makan enak sekali. Saya percaya satu tujuan Tuhan menghadirkan kita di tempat kita sekarang, misalnya di Sanggau Pak Okri dan saya, menikmati kemuliaan ciptaan durian itu gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan waktu kita mengatakan, wah ini enak sekali, harap kita ngomong juga ke teman saya kalau ingin menikmati duriannya enak, di situ tempatnya. Dan tentu waktu menikmati tidak gratis kan, ada take and give-nya gitu. Kita kalau mau take, ya mau ambil, ya kita mesti give, kayak gitu. Ada transaksi sana, itu sesuatu yang sidang lumrah, kayak gitu ya. Kita tidak pernah diciptakan untuk menerima, kecuali yang gratis, yang pure, yang murni. Anugerah itu adalah keselamatan yang di dalam Kristus, gitu ya. Kita meyakini itu. Terlebih kita mesti accountability, kita mesti bertanggung jawab. Nah, tadi mengapa urusan setia ini tidak gampang, Pak Okri? Karena tadi setiap dimensi kepemilikan, setiap hal yang kita, yang ada pada kita itu sesuatu yang kita pakai bukan hanya bagi kita, tapi demi kelangsungan orang lain. Kalau saya seorang guru, background sampai ini masih mengajar, saya ingin memastikan semua kompetensi, potensi dan kapasitas spiritual saya harus pakai untuk menuntun anak-anak mengerti. Tentu begitu. Nah, sekali lagi, bagaimana kita bisa setia? Yang pertama, motifnya kita mesti clear bahwa Tuhan, saya punya segala yang Tuhan percayakan, sanggupkan saya, mampukan saya, beri saya kesempatan berjuang sesuai dengan kapasitas saya untuk setia menyelesaikan tugas itu dengan baik, gitu nih. Jadi kita pertama mohon anugerah Tuhan, karena untuk bisa faithfulness, setia dan kesetiaan yang panjang itu. Saya punya satu cerita tentang bagaimana sebuah rumah tangga akan diakhiri hanya karena si suami mengatakan, kok saya belakangan kok merasa kamu bukan menjadi pasangan yang cocok buat saya, gitu. Terus istri berkata, saya juga merasa kok kehidupan kamu kok bukan semakin hangat tapi semakin hambar, gitu. Jadi dua-dua nih, ini dengan tanda kutip versi yang lain mengatakan cara yang aman dan nyaman saling berpisah, gitu ya. Tapi masih saling selfie-selfiean, gak gitu. Jadi ini cerita yang aneh dalam konteks iman Kristiani. Kita nggak pernah ditentukan berumah tangga, bersatu in Christ di dalam Tuhan sebagai suami istri, lantas sesuka-suka kita pisah. Nggak pernah begitu kan, Pak Okrin?
0: Betul.
1: Nggak pernah. Tetapi hari-hari ini cerita itu menjadi cerita yang familiar, gitu. Wah, mengapa, gitu. Nah, saya percaya memang untuk setia itu nggak gampang, kan? Ya. Untuk setia sebagai penyiar pagi-pagi jam 5 juga nggak gampang, Pak Okrin, gitu. Wah, mesti bisa delegasi banyak hal ke yang lain, mesti bisa kesampingkan hal-hal lain demi kita saling berbagi dan menguatkan. Yang pertama, kita tuh minta anugerah Tuhan. Kedua, kita sadar tadi, poin kita harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Ketika Pak Okri menghubungi saya, kesan sama Pak Okri pasti tidak menghubungi yang lain. Ketika saya mengatakan oke, maka oke, saya harus saya tunaikan. Jadi kita sadar kita harus bertanggung jawab. Kenapa? Jangan lupa bagian terakhir. Satu ketika kita akan berjumpa dengan pemilik kita. Jadi cerita kita mengingatkan bahwa si pelayan yang diangkat tadi, selain melayani hamba-hamba lain, dia akan bertanggung jawab. Bisa Tuhan akan berkata, beras habis loh. Beras untuk sebulan kan? Iya. Kamu apakan? Oh, saya sudah masak baik-baik. Karena hamba-hamba kita, pelayan-pelayan Tuhan, ya, sudah bekerja dengan baik, saya harus melayani mereka. Wah, itu arti apa? Kita harus bertanggung jawabkan. Dan kita bilang ya, bagus ceritanya. Yang diberi satu, enggak ngerjain apa-apa, dibilang, hai hambaku yang jahat. Tapi yang diberi dua, bertanggung jawab, jangan sungguh-sungguh dapat dua. Yang lima, kerjakan lima. Kita berkata, hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk bersama denganku. Kita meyakini sebagai umat Kristiani, Pak Okring, ada namanya pengharapan eskatologis. Jadi hari ini kita menjadi penata layan, tidak berhenti sampai hari ini. Posisi sebagai penata layan akan dihitung oleh Tuhan dalam kemuliaan kemudian hari, dan kita menikmatinya itu. Itu sebabnya beban apapun gitu ya, salib apapun yang kita harus pikul, kita pikul kok dengan sukacita kan gitu. Jadi menjadi setia itu keharusan yang tak boleh kita hindari gitu. Kita harus pikul kan gitu, dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Ya, baik, saya kembalikan Pak Akrin.
0: Amin, amin. Baik, terima kasih Romo. Wah, ini luar biasa sekali ya, tentu bagaimana membuat cerita yang baik sebagai penata layan ciptaan Allah. Dari penjelasan tadi banyak hal yang memang secara komplit harus dipikirkan, baik tindakan kemudian apapun yang mungkin saat ini sedang kita lewati sebagai pemimpin, misalnya menjadi penggerak, misalnya banyak pertimbangan-pertimbangan yang memang menjadi bijak yang memang perlu diambil dalam langkah yang dilewati. Namun jangan pernah lupa tentu langkah yang mungkin saat ini kita lewati itu adalah langkah Tuhan yang memang disengaja untuk kita lakukan, terutama menciptakan hal-hal baik. Tapi yakin dan percaya bagaimana apapun yang dilewati saat ini adalah pergerakan Tuhan ya Romo ya. Tanpa ya. Ada kapasitas dari kita sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Tapi bagaimana kita bisa menjadi penata layan ciptaan Allah yang baik? Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri, apalagi di era digitalisasi, era modern saat ini, banyak hal yang menjadi pertimbangan. Romo, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan sedikit untuk pendengar kita pada pagi hari ini terkait dengan topik kita. Silakan Romo.
1: Ya, terima kasih Bapak Ibu pendengar dikasih Tuhan. Harap perjumpaan kita beberapa menit dengan Pak Ukrin pagi ini boleh minimal membantu kita untuk mengerti. Closing statement saya adalah menjadi penata layan berarti satu kesempatan untuk bertindak di dalam rangka mengembangkan shalom Allah, damai sejahtera Allah. Di mana hidup kita, kita harus mengerti sebagai keterhubungan antara kita dengan Tuhan kita, kita dengan sesama kita, dan kita dengan ciptaan yang lain. Kenapa isu menjadi penata layan penting? Karena tidak pernah Tuhan menginginkan suasana yang kacau, yang keos. Tapi Tuhan menginginkan keberadaan kita di dalam keteraturan yang benar. Nah, menjadi penata layan menjadi penting karena harapan saya waktu Bapak Ibu menjadi pekerja, menjadi staf, di pimpinan, berbagai organisasi, gereja maupun non-gereja, di berbagai ruang publik itu. Saya harap kehadiran kita selain mengembangkan shalom yang Tuhan percayakan, juga menjadi kontributor untuk menata, untuk mengelola, mengatur semua keadaan menjadi lebih baik. Saya pikir untuk itulah kita disebut sebagai miliknya Tuhan, gitu. Sebagai representasinya Tuhan. Nah, dalam semua cerita ini kita mengucap syukur karena sekali lagi Tuhan ingin memberi ruang kepada saya, Bapak Ibu, menjadi penata layan di dalam berbagai aspek hidup kita. Selamat menyelesaikan hari weekend kita sepanjang minggu ini dengan baik. Hingga besok kita bisa beribadah, kita bisa kembali, datang kembali kepada Tuhan di dalam perspektif corporate worship, gitu, ibadah bersama-sama sebagai cara untuk mencharger, menghangatkan peran kita sebagai penata layan untuk semua hal yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Pak Ukrin.
0: Tuhan memberkati. Terima kasih kembali Romo atas renungannya pada pagi hari ini menjadi penata layan ciptaan Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf Romo apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Sama-sama. Ya. Jadi saya pikir kita ada kesulitan, kita terbatas, sama-sama. Tuhan memberkati kita.
0: Tuhan memberkati. Ya. Shalom. Selamat pagi, sampai jumpa di lain kesempatan Romo.
1: Siap ya.
0: Baik, seru mendengar sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi Kristen Protestan edisi hari ini menjadi penata layan ciptaan Allah. Ambil hal-hal positifnya, banyak sekali yang disampaikan terkait dengan penata layan ciptaan Allah. Dan kita akan jumpa lagi di Sabtu depan ya di edisi Mutiara Pagi Kristen Protestan.

Kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita.

0: Baik, sorot dengar dimanapun saja Anda berada, kami akan lengkapi informasi Anda selanjutnya pendengar untuk mengikuti berita pagi produksi seksi beritaan Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Endikong pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Sebetulnya dekat-dekat kebun masyarakat, mungkin tadi pagi kegiatan ada bakar-bakar sehingga lupa mematikan api. Apinya menyebar ke daerah sekitar. Sekitar jam 13.50 api sudah dapat dipadamkan. Alhamdulillah tidak sampai berdampak ke masyarakat yang lebih luas.
1: Kepada masyarakat, gitu ya, kalau sekarang yang ada bikin ladang apa semacam bakar lahannya, ya perlu sekat bakar dengan bagus, gitu ya. Ya menggunakan karipan yang selama ini adalah untuk masyarakat mengelola lahannya.
2: Warta pagi selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026. Saya Okrin Moboy. Berita utama. Pengurus KONI Provinsi Kalimantan Barat, Ibrahim berharap Kabupaten Sanggau ditunjuk sebagai tuan rumah cabang olahraga tenis meja dan balap motor Grass Track pada ajang yang akan datang. Menurut Ibrahim, seluruh tahapan pengajuan telah dilalui, mulai dari audiensi dengan Bupati Sanggau pada 17 Juli hingga pertemuan dengan KONI Provinsi beberapa hari kemudian. Ia menyebut persiapan penyelenggaraan telah matang, baik dari sisi kesiapan venue maupun sirkuit Grass Track yang dinilai telah memenuhi kebutuhan pertandingan. Bahkan sirkuit Grass Track Kabupaten Sanggau disebut sebagai yang terbaik di Kalimantan Barat berdasarkan penilaian IMI Provinsi. Ibrahim menegaskan pihaknya siap memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan KONI Provinsi dengan berharap keputusan penunjukan tuan rumah segera ditetapkan agar persiapan pelaksanaan kedua cabang olahraga dapat dimaksimalkan. Kebakaran lahan terjadi di dekat permukiman warga di Jalan Mawar, kawasan Bukit Bintang, Kabupaten Sanggau. Berkat respon cepat petugas damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau, api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke kawasan pemukiman.
3: Kebakaran lahan terjadi di dekat permukiman warga di Jalan Mawar, kawasan Bukit Bintang, Kabupaten Sanggau. Kabid Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau, Ade Ali Sadikin mengatakan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 13.26 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung mengerahkan petugas ke lokasi. Petugas berhasil memadamkan api sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia bagian Barat serta melokalisir kebakaran seluas kurang lebih 20 x 50 meter sehingga tidak merambat ke permukiman warga. Ia menyebut kebakaran diduga

0: dipicu sisa pembakaran yang tidak dipadamkan, sementara kondisi lahan gambut yang ditumbuhi semak lesan membuat api berpotensi cepat meluas apabila tidak segera ditangani.
1: Tadi siang sekitar jam 13.26 kami dapat laporan dari masyarakat bahwa ada kejadian kebakaran di lahan dekat pemukiman di daerah Bukit Bintang, tepatnya di Jalan Mawar. Sepertinya dekat-dekat kebun masyarakat, mungkin tadi pagi kegiatan ada bakar-bakar sehingga lupa mematikan api, apinya menyebar ke daerah sekitar. Sekitar jam 13.50 api sudah dapat dipadamkan, alhamdulillah tidak sampai berdampak ke masyarakat yang lebih luas. 20 kali 50 meter lah tidak dapat padamkan dengan cepat.
0: Adeli mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan api setelah melakukan pembakaran di lahan. Ia menegaskan pelaporan ini dari warga sangat penting agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas. Tri Putri melaporkan.
2: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, meminta Dinas Perhubungan memperketat pengawasan terhadap kendaraan bermuatan lebih guna mencegah kerusakan jalan yang semakin meluas. Menurutnya, pembinaan dan sosialisasi kepada pemilik kendaraan, khususnya truk pengangkut kelapa sawit, harus terus dilakukan agar seluruh pihak mematuhi ketentuan batas muatan. Ia juga mendorong pemasangan papan informasi, spanduk imbauan, serta penyampaian surat kepada setiap pengelola loading point RAM agar memahami aturan yang berlaku. Yeremias menegaskan apabila imbauan tidak diindahkan, aparat berwenang perlu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran agar menimbulkan efek jera. Ia berharap koordinasi antara Dinas Perhubungan, kepolisian, dan pelaku usaha perkebunan semakin diperkuat untuk menjaga infrastruktur jalan dan keselamatan transportasi. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mengingatkan masyarakat agar mengutamakan langkah mitigasi saat membuka lahan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Menurutnya, upaya pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama agar aktivitas berladang tetap berjalan tanpa pemicu bencana.
3: Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Ia menilai upaya pencegahan harus melibatkan pemerintah, aparat desa, dan masyarakat secara bersama-sama. Paulus juga mengingatkan masyarakat yang membuka ladang dengan cara membakar agar tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya, penerapan kearifan lokal harus dibarengi dengan langkah mitigasi agar api tidak meluas ke kawasan lain. Sementara itu, perusahaan perkebunan juga diminta tidak menggunakan metode pembakaran dalam membersihkan lahan. Perusahaan dinilai memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkan cara yang lebih aman dan ramah lingkungan.
4: Kita menghimbau kepada masyarakat, gitu ya, kalau sekarang yang ada bikin ladang apa semacam bakar lahannya, ya perlu sekat bakar dengan bagus, gitu ya. Ya menggunakan kearifan yang selama ini adalah untuk masyarakat mengelola lahannya. Tapi bagi perkebunan segala macam diharapkan jangan menggunakan api lah untuk membersihkan lahannya. Selalu menghimbau dan melibatkan pemerintah desa, masyarakat kalau mau bakar ladang mereka, mereka harus beri laporan dulu supaya bisa diantisipasi kalau terjadi kebakaran yang meluas.
3: Paulus berharap pemerintah desa terus memperkuat sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi dengan masyarakat dalam upaya pencegahan karhutlah. Ia juga meminta seluruh petugas penanggulangan bencana tetap siaga meski masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kebakaran lahan nyaris merambat ke permukiman warga. Paulus tekankan mitigasi karhutlah saat membuka ladang. Saya Okrim Maboy, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, saudara pendengar, dimanapun saja Anda berada, kami lengkapi informasi Anda kembali untuk mengikuti kabar dari Kalbar. Kami segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda. Pada pagi hari ini ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi, silahkan bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Dan sudah lengkap semua rekan-rekan saya di pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi juga.
0: Pagi, Mei.
1: Oke, ya saya sapa dari yang suaranya tidak ada. Di sebelah saya dari Sintang ada Dewi. Selamat pagi.
3: Pagi, Mei, lagi ada sedikit.
1: Aduh, baik-baik. Semoga lekas sembuh ya, rockstar satu ini suaranya. Gimana Sintang pagi ini?
3: Cuaca bagus terus, tapi panas banget ya beberapa hari ini karena ada hujan ya. Jadi panas banget. Cuaca pagi ini juga panas, sudah panas.
1: Oh, sudah terik ya di pagi hari ini ya. Baik, semoga cepat sembuh deh, ini kayaknya faktor cuaca juga kali ya. Baik, setelah itu saya bergeser itu di Sanggaunya, betul. Okrin, selamat pagi.
0: Pagi, Mei, apa kabar, Mei?
1: Baik sekali, gimana kabarnya juga Okrin dan rekan-rekan di sana?
0: Ya, kabarnya baik, sehat, kemudian cuaca juga cerah ya pagi hari ini kawasan Sabang Merah Sanggau dan masih tampak lengang sekali.
1: Oke, baik, terima kasih Okrin. Selanjutnya saya bergeser di Entikong ada Faisal. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi juga rekan Mei. Kalau di Entikong pagi hari ini rekan Mei cuaca tampak mulai cerah dan menurut pandangan kasat mata ini ya sudah terlihat kabut asap begitu ya. Karena biasanya kalau pagi-pagi di wilayah perbatasan ini terutamanya di sekitaran studio ini masih hijau ya. Sulit membedakan saat ini entah itu kabut pagi biasanya atau kabut asap. Sepertinya sampai saat ini belum reda juga. Nah, berarti itu tandanya kabut asap. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di jalan lintas Malindo rekan Mei ini tampak masih sangat lengang.
1: Oke, baik. Terima kasih Faisal untuk informasinya. Saya bergeser ke Sambas, ada Eca. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya dan Kat Wilson ya untuk Kak Dewi.
1: Semoga cepat sembuh ya.
5: Iya, amin. Oke, untuk cuaca di Sambas terpantau cukup cerah juga di pagi hari ini ya. Kalau lalu lintas terpantau juga cukup lengang, ada di antaranya memanfaatkan untuk olahraga nih di sekitaran jalan ataupun jalur 2 Sayang Rambi ini Mei.
1: Oke, baik, terima kasih Eca untuk informasi ya dari Sambas update terkininya. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini ya kurang lebih juga lah ya dengan yang lainnya. Pagi hari ini sudah cerah sekali, bahkan cenderung panas ya. Dan kurang lebih sama juga dengan di Entikong ya. Di Kota Pontianak itu belakangan sedikit berasap seperti itu ya, karena memang ada beberapa titik-titik api, bukan di Pontianak tapi di kabupaten sebelah seperti itu ya. Jadi ya kita juga merasakan asapnya, semoga kebakaran hutan dan lahan di sekitar cepat padam ya, supaya kita bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Tapi hal ini tidak menghalangi, tadi saya lihat beberapa masyarakat ya lewat di Jalan Jenderal Sudirman untuk jogging di pagi hari ini, mengingat sudah akhir pekan juga ya. Dan kita beralih ke informasi pertama ya. Masih ada kaitannya juga dengan Karhutla, di mana kondisi kebakaran hutan dan lahan di sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya masih menjadi fokus pemadam tim gabungan hingga Jumat kemarin. JF Analis Kebencanaan BPBD Provinsi Kalimantan Barat Edi Susanto mengatakan penanganan di lokasi ini telah berlangsung selama 9 hari dan dalam 2 hari terakhir kondisi kebakaran justru semakin parah. Tiupan angin kencang membuat api meluas ke sejumlah titik termasuk mendekati jalan besar dan angin kencang juga membuat asap kebakaran bergerak ke arah SMAN 4 Sungai Raya dan kondisi ini dinilai beresiko mengganggu proses belajar mengajar. Dan selain angin, ketersediaan air juga menjadi hambatan utama dalam proses pemadaman meski terdapat sumber air di sejumlah titik namun semakin jauh dari lokasi. Debit air pun semakin terbatas, pemadaman melibatkan BPBD Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Kabupaten Kuburaya, MPA, Polres Kuburaya, dan pihak terkait lainnya. Itu dia untuk informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas. Perkuat mitigasi bencana desa, Dinsos Sambas libatkan Tagana dan TPPKK. Eca, silakan.
5: Baik, dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas melalui Dinas Sosial yang terus berupaya untuk memperkuat ketahanan masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi bencana alam. Dan langkah nyata ini diwujudkan melalui bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana yang melibatkan kolaborasi lintas sektor bersama dengan tim penggerak PKK ya Kabupaten Sambas. Dan kegiatan yang mengusung tema membangun keluarga siaga bencana, sinergi Tagana dalam mewujudkan desa siaga tangguh bencana. Hal ini diikuti oleh 150 peserta dan seluruh peserta ini terdiri dari jajaran pengurus TPPKK dari 19 kecamatan serta anggota Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Sambas. Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa juga menyambut baik keterlibatan para kader perempuan hingga ke tingkat desa. Nah, menurutnya pemahaman mengenai manajemen resiko bencana ini sangat penting, terutama dimiliki oleh kaum ibu-ibu ya, agar mereka nantinya tahu langkah tepat yang harus dilakukan saat terjadi tanggap darurat di wilayah masing-masing. Nah, sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas Budi Iswanto menegaskan bahwa sinergi ini menjadi fondasi awal untuk membangun sistem deteksi dan respon dini bencana berbasis komunitas. Dirinya berharap para kader aktif membagikan informasi serta literasi mitigasi bencana di lingkungannya. Dan Budi juga menambahkan bahwa kesiapsiagaan bencana ini tidak hanya sebatas aksi evakuasi di lapangan, tapi juga mencakup edukasi pencegahan untuk meminimalkan dampak resiko. Dan lewat pelatihan ini diharapkan seluruh keluarga di Kabupaten Sambas juga semakin tangguh dan tentunya juga siap menghadapi situasi darurat. Mei.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Antikong. Antrian BBM di Sanggau di Sperindakop duga karena Pertamax mahal. Faisal, silakan.
4: Iya, rekan Mei, kita membahas isu yang sedang hangat di wilayah Kalbar ya. Kayaknya merata nih untuk antrian BBM ya. Dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansyah, menduga disparitas harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi dan juga BBM non-subsidi menjadi salah satu penyebab antrian panjang di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir. Dikatakan untuk harga Pertamax ya, rekan-rekan, seperti yang kita ketahui, menyentuh angka Rp16.250 per liter, membuat masyarakat ramai-ramai memilih yang dijual Pertalite ya, di angka Rp10.000 per liter. Kemudian Sopiar mengatakan pihaknya sudah melakukan pengawasan ekstra hingga memantau langsung penjualan BBM di SPBU. Ini agar distribusi BBM subsidi lebih merata dan tidak menimbulkan kekacauan di SPBU. Dan menurutnya juga, saat ini terjadi pengurangan kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Sanggau. Namun, jumlah pengurangan kuota itu belum diketahui. Sopiar juga menambahkan musabab lain yang membuat antrean di SPBU mengular adalah distribusi dari depo Pertamina Sintang terhambat. Kemudian dijelaskan distribusi dari Sintang menggunakan jalur sungai yang saat ini terganggu akibat kemarau dan air surut. Nah, rekan Mei dan juga rekan-rekan, tentunya kalau di harga sebelumnya ya Pertalite itu masih 12 ribuan itu kayaknya kita masih bisa beralih begitu ya. Namun sekarang di angka yang 16 ribu ini kayaknya mikir-mikir juga nih. Oke, Mei.
3: Pertamax ya.
1: Baik. Oh. Baik, seperti itu ya. Terima kasih untuk informasi dari Antikong ya. Lalu kita beralih ke Sanggau. Pendampingan anak Sanggau yang berhadapan hukum diperkuat. Okrin, silakan.
0: Ya, baik, terima kasih Mei. Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau ya terus menguatkan upaya perlindungan terhadap anak yang memang berhadapan dengan hukum atau ABH. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau Titin Sumardi menyampaikan penguatan ini dilakukan melalui pendampingan hukum, kemudian penyediaan layanan perlindungan serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, dan ia menilai kebutuhan akan rumah aman bagi anak ini masih menjadi pekerjaan rumah yang memang harus segera dipenuhi, di mana fasilitas tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan dan juga pendampingan bagi anak dalam situasi yang khusus. Hingga saat ini ia menyebut jumlah anak ABH di Kabupaten Sanggau sendiri yakni kurang dari 10 kasus ya, meski setiap anak tetap berhak memperoleh pendampingan selama menjalani proses hukum, dan ia berharap pemerintah daerah juga terus untuk melengkapi berbagai layanan yang belum tersedia agar seluruh hak anak ini dapat terpenuhi secara optimal. Dengan demikian anak dapat memperoleh perlindungan dan juga haknya yang sama ya, tanpa terkecuali di wilayah Kabupaten Sanggau. Mei.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Program Sekolah Lapang Iklim digelar guna meningkatkan kesiapsiagaan para petani di Kabupaten Sintang. Dewi, silahkan. Kita belum bisa mendengar suaranya. Oke, lanjut.
3: Oke. Masyarakat khususnya petani diminta untuk mulai beradaptasi dengan perubahan iklim yang diperkirakan akan terus terjadi pada masa mendatang. Adaptasi tersebut dinilai menjadi satu-satunya cara agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, saat membuka kegiatan Sekolah Lapang Iklim atau SLI Tematik Kalimantan Barat yang digelar di Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat di Aula Serbaguna Gereja Katolik Paroki Santo Martinus Desa Kebong, Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang pada Kamis 23 Juli 2026. Yohanes Rumpak menuturkan tantangan perubahan iklim akan terus dihadapi sehingga masyarakat harus terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan beradaptasi. Yohanes Rumpak menegaskan tidak ada pilihan selain menyesuaikan diri dengan kondisi iklim yang terus berubah agar produksi pertanian tetap terjaga. Ia juga optimis apabila edukasi mengenai literasi iklim terus diperluas dan diterapkan secara konsisten oleh para petani, maka produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang akan semakin meningkat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim global. Demikian,
1: baik. Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
6: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
6: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
8: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
9: Samo-samo.
10: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
10: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Baik pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk berbagi informasi bisa di kolom komentar YouTube atau bisa di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya yang datangnya dari Kota Pontianak, di mana pemerintah Kabupaten Kuburaya mulai menyiapkan penataan bundaran Angkasa Pura di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, sebagai ikon baru sekaligus gerbang utama menuju Kabupaten Kuburaya melalui Bandara Internasional Supadio. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan lokasi tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi akses utama menuju bandara dan pintu masuk daerah. Karena itu penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada keindahan, tapi juga memperkuat identitas Kuburaya. Penataan akan diliputi pembenahan landscape, lalu juga penambahan ruang terbuka hijau, serta pemasangan lampu hias. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pembangunan berjalan terpadu dan memberi manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha di sepanjang jalan arteri Supadio. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari PT Angkasa Pura Indonesia. General Manager Bandara Internasional Supadio, Maya Damayanti, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk mempercantik kawasan yang menjadi akses utama menuju bandara. Itu dia informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Antikong. Kontrak P3K Sanggau, angkatan pertama yang diperpanjang hanya 4 orang. Faizal, silakan.
1: Iya, benar sekali rekan Mei. Dari 21 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Sanggau angkatan pertama, hanya 4 orang yang diperpanjang kontrak kerjanya. Keempat P3K yang diperpanjang kontrak kerjanya itu merupakan guru di sejumlah sekolah. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data ASN, Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia atau BKP SDM Kabupaten Sanggau, Agus Yasin mengungkapkan P3K angkatan pertama sejumlah 21 orang ini diangkat tahun 2021 lalu. Dikatakan 17 dari mereka tidak diperpanjang kontraknya karena sudah beralih menjadi P3K pemerintah pusat. Meda juga rekan-rekan, untuk angkatan kedua sambung Agus Yasin, perpanjangan kontrak dilaksanakan Februari 2027 mendatang. Total P3K angkatan kedua yang rencananya akan diperpanjang kontrak kerjanya sejumlah 662 orang. Dia juga menyampaikan 662 orang tersebut, ya maksud kami P3K angkatan kedua, kemungkinan besar kontrak kerja mereka diperpanjang. Sebab hingga saat ini Pemkab Sanggau belum menerima instruksi maupun perintah untuk menangguhkan perpanjangan kontrak mereka. Mei.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Antikong. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Atasi ancaman kemarau, Sambas minta penguatan irigasi pangan. Eca, silakan.
2: Baik, di wilayah Kabupaten Sambas juga terus berupaya untuk memperkuat posisi sebagai lumbung pangan utama di wilayah Kalimantan Barat. Dan Bupati Sambas Satono dalam hal ini juga menghimbau para petani di wilayahnya untuk memacu produksi beras dengan target masa panen insya Allah itu 3 kali dalam setahun ya. Dan langkah ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas pasokan pangan daerah sekaligus menekan angka inflasi. Nah, sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas juga turut menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan harga pembelian gabah petani. Nah, menurutnya kebijakan penyesuaian harga ini menjadi dorongan moral dan ekonomi yang signifikan terutama bagi para petani lokal untuk semakin giat mengolah lahan pertanian mereka. Kedatipun potensi ancaman gagal panen akibat musim kemarau panjang masih menjadi tantangan yang serius di lapangan. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, Bupati Sambas juga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar memperkuat infrastruktur pengairan dan irigasi guna memastikan ketersediaan air lahan pertanian tetap terjaga sepanjang tahun. Nah, selain penguatan sektor irigasi, keandalan pasokan listrik di kawasan perbatasan pun menjadi sorotan utama. Nah, pasokan kelistrikan yang stabil dinilai sangat vital ya untuk menarik minat investasi, menggerakkan roda perekonomian masyarakat, serta mendukung kelancaran berbagai program pembangunan nasional di wilayah terluar. Nah, sebagai langkah konkret dalam menjaga daya beli masyarakat dan juga menekan inflasi, Pemkab Sambas juga rutin menggelar operasi pasar murah hingga ke pelosok desa. Nah, melalui sinergi bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID dan berbagai pemangku kepentingan lain, ketahanan pangan dan juga stabilitas harga kebutuhan pokok untuk di Kalimantan Barat ya harapannya bisa terus terjaga. Mei.
0: Baik, terima kasih Echa untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau, DKPT PHP Sanggau apresiasi bantuan drone untuk Brigade Pangan. Okrin, silahkan.
3: Oke, terima kasih Mei. DKP TPHP Kabupaten Sanggau mengapresiasi bantuan drone pertanian dari Kementerian Pertanian ya kepada Brigade Pangan. Ini sebagai upaya mempercepat modernisasi sektor pertanian. Kepala DKP TPHP Kabupaten Sanggau, Kubin mengatakan bantuan tersebut diharapkan mendukung penerapan smart farming ya, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja petani di lapangan. Dan dia menjelaskan drone yang diterima Brigade Pangan ini memiliki kapasitas angkut hingga 20 kg cairan ya untuk kebutuhan pemupukan dan juga penyemprotan lahan pertanian. Menurutnya penggunaan teknologi tersebut mampu meningkatkan efisiensi karena dapat menyelesaikan pekerjaan pada lahan seluas 1 hektar hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Kemudian ia menambahkan kelompok Brigade Pangan yang menerima bantuan ini juga akan mengikuti pelatihan pengoperasian drone dari tim teknis Kementerian Pertanian tersebut. Nah, selain itu penyuluh pertanian bersama tim kerja di tingkat kabupaten akan melakukan pendampingan agar pemanfaatan dan juga perawatan alat dapat berjalan optimal. Kubin mengungkapkan saat ini bantuan drone disalurkan kepada 3 brigade pangan di khususnya Kecamatan Kapuas, kemudian Kecamatan Tayan Hulu dan juga Kecamatan Tayan Hilir, dan masing-masing brigade pangan ini akan melayani kawasan pertanian seluas 200 hektar ya, sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan juga mempercepat transformasi pertanian modern di wilayah Kabupaten Sanggau. Mei.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Okrin, dan selanjutnya kita beralih ke Sintang. Sejumlah atlet karate Sintang secara resmi diberangkatkan untuk bertanding di Kabupaten Melawi. Dewi, silahkan. Kita belum bisa mendengar suaranya, Dewi?
4: Iya.
0: Oke, silahkan.
4: Ya, sebanyak 54 atlet karate kebanggaan daerah resmi dilepas untuk berlaga dalam kejuaraan karate antar pelajar se-Kapuas Raya memperebutkan piala Kadisdikbud dan Kadispora di Kabupaten Melawi berlangsung 24 hingga 26 Juli mendatang. Acara pelepasan dipimpin Wakil Bupati Sintang, Prolensius Roni, bersama Ketua Lemkari yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak. Disaksikan oleh jajaran pengurus dan pelatih serta para orang tua atlet. Yohanes Rumpak menegaskan bahwa meski pemberangkatan tahun ini dilakukan secara mandiri oleh para atlet dan orang tua tanpa dukungan anggaran penuh dari pemerintah daerah, hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan mental bertanding. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, yang hadir mewakili Bupati Sintang memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Lemkari, pelatih, dan para orang tua yang telah mendidik generasi muda Sintang untuk berprestasi di jalur positif. Roni juga memberikan instruksi tegas namun memotivasi kepada puluhan atlet yang hadir yang meminta para karateka muda ini untuk fokus sepenuhnya pada pertandingan tanpa terbebani oleh target atau tekanan mental. Wakil Bupati mengingatkan agar seluruh kontingen tetap menjunjung tinggi sportivitas selama berada di area pertandingan dan menjaga nama baik Kabupaten Sintang di kabupaten-kabupaten lainnya se-Kapuas Raya. Kolaborasi yang kuat antar pelatih, atlet, dan orang tua diharapkan menjadi kunci utama bagi Sintang untuk membawa pulang piala kemenangan. Demikian, Mei.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang, di mana informasi itu menjadi info penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah berbagi informasi, ada Dewi, Echa, Okrin, dan juga Faisal ya. Selamat pagi rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
3: Baik, terima kasih Mei.
0: Dan juga untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah saya dan rekan-rekan sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Oke, sampai di sini kami hadirkan KDK edisi hari ini. Mudah-mudahan informasi tadi bisa melengkapi informasi Anda. Dan masih banyak informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda pendengar. Nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Berita Sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Duter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta,